0: YFM Bungara Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpian jingan datang baru setiap bulan bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub tengok baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya depan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buahnya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasiak. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Labar ribut muput nacak keyong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Kemayanya Jesus berjakup ngau sida, anang takut pihak ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ku Jesus, nyalai Peter angkat ari perahu berjalai atas saya mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngau. Jesus nangkap yot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid yot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah talong, piok ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, buat benda puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai. Balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15. Bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus. Serta menjalio awak kenyari tuai sidak. Serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngeramayu lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tu meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala ramayu pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat kena tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayu, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu nikik bukit, serta semiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dibenung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, laban di depangkok ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya bedau matuang-tuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus tu berjalai data saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus tu mensia benar baga kita, amat oleh berjalai data saya. Nama kebuah yang bakal kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar, maya benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosilia serta ngemuas ke hati kita. Menjadi, dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengarap kita orang Kristian, ndak berpanggai buat perkara kena dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk, berutai kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus ngari kita. Pia mega kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita oleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Aba kita nemu ya bisik kuasa oleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusak. Luk lebih lagi, maya kita tusak. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom ti kena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tuju ya ngagai bila Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kuma kita berarti kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyaw terpejuah ke Genesaret. Laba ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuh, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk itu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menyadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benda perkara berat tinyekut ke runding ia. Bala represi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balaura mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kenguluk sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setau bisik penglemi hati dekat nundok ke runding sedok. Setau nerima pemintak sedok tengah suahya nyari raja sedok. Tang Jesus makan nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu pengelamak Jesus di bersemiang, tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau, kira pukul 3 atau 4 dini hari, baru Jesus besi peluang datai nolong bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasia. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus temedak bala murid ia kena penusah bertengah tasia. Serta ndak terdayung ke perahu sida laban kena tacak keribut tebalan. Jam ayahnya kira antara pukul 3 dini hari engkau pukul 6 pagi. Berarti itu sida murid Jesus ndang lama udah matung-matung buat tasia semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai tiba ketu. Nak kedua orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang sai mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak medak orang berjalai datang sai semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau ke nganuk sidak, piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu, maya utai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosan tu terjai dalam dunia tu, tidak sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang mada, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru orang mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temeri sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngarah tala tiap tarau ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih, mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: Ikinya nak kami mai kita mending ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan. Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YF Femi Bandi Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benong dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Meda. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang kenal ni Meda? Pengawak sedia tu dalam kadang 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nak ramai kini?
1: Umbas ya.
0: Umbas ya. Bisi bersebun kini tengok ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena dai kepada tuan, muka aku kena buka ke jauh mimit kini mal, dah boleh?
0: Ya ya ya.
1: Sudah lagi hal kena sesuatu.
0: Ah, lapan tunggak kami di Kuching kita, ama balat direk gak bersebun menteri. Ah, lapan pasut jak keluar segi nyium bawa sap deh, ah.
1: Kan lapan ngada ujar lama kemarau kena.
0: Ya, Siti gi nanti ba nanti mesti dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini ka asap ari menos pia bisi terbaik kita ke sida em ada.
1: Oh,
0: ngak laya bersebala bersebun tu ngak ke Kuching kita deh menti.
1: Ya ne, au ya. Ya. Anu dia anu pasuk keluar nah ke pia ko so ne. Ya. Ke buari ke bersebun matanya.
0: Iya betul. Au. Itu menti, aku nyerah tu ngangkai nuan ne lama awak kita tu nak cukup kebenar.
1: Ya ya ya. Okey. Okay. Ya. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Neda sekali lagi dan juga pendengar mayu lah. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang buat Serikai ya, buat komplek sukan bagi menua kita di Serikai Nur Palan Ngatu Sarawak Ku Sayang. Kalau di Serikai tu ya, Palan ke-6 program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu. Hari kepenudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke bisa dia tu pelabur di pukul 6 pagi bisa senarobik dan kantunya dia fly off atau tahun lepas ke tidak run 5 km dengan 3 km sudah dia tu mayu tidak ke dia berbagi menua Serikai sesama mereka ngau Belanda ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawar pukul 8 tadi mega anang dia Serikai kitchen ngam ka pawa berjual dah lawar dibuka. Jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau di lawar pukul 8 pagi tadi. Dan kan kenya ba kuasan tapak program mega to kepala no ngatu program tu bisi mega dia tu. Oh, saya ke dikumai walk landing. Udahnya megap di sedia tu perjalanan petong terbuka Serikai 2026. Kalau itu dia tu bawa pelanggan petong kompleks sukan Serikai. Bisa megap pergi tarik tali bawa pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai. Hanya ke di sedia tu. Udahnya ayo kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi no kita nge-register di Rempu. Nganya aku mekat ngagai balakan si datai lebih lagi kita itu orang Serikai ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan. Lapan prize utamanya ukai motor, ukai motosikal kalau kita kebuka ianya lambang mau so, emas tau unggul dan Serikai ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup dia cukup lansia ni ke boleh main Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira ya pukul 4 main lagi tau. Udahnya pukul 4 yang majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawak kita ambil pukul 6 main tu lagi. Bekerja kaya Meda berkawo dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepenudi bagi menua kita di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawas kita tinggal sari lagi Okey, Aneda enggak minta tanya lain lah. Ingat nasa report aku. Pakawa ngau program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di PKI Pak Ari sepenuhi 9/8/2026. Pada baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti. Sama jalan ke pengawal. Kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peningau dah berkongsi dengan kita sekadar pengawal ia ke udah diatur pagi tu tadi ngau megah pengawal ke dekat diatur sepemanja hari tu seritu hari ke penudi program Sarawak ku sayang ke diatur bak komplek sukan di Serikai. Kita ia ke dia ngelingi benar Serikai, kita ke dia di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ia ke diatur seritu hari ke penudi Sarawak waktu sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info bekawa ngau SKS ke bendung dia tu bak komplek sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningau mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bahawa awak pengerak pagi dia kena aku ngujung ke program kita ke pagi tu peningan bergolai dengan pastor tu bak program Tungkat Semangat Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
2: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peningah bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jakut Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemun ngepun ketuk aku ngemaik kita bersampai dolok bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau penghamat jakut nuan. Jakut nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, leka jakut di baca aku, di ambil aku pagi tu. Ianya babub Izaya 60 ayat ke 1. Ti beramai ke leka jakut, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Bak Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya tu, angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga, Tuhan ngangau kenemiak ya. Angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancau terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancau terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tujuh lalu tang. Lebih kita mancau terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tuk mahmayanya, pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tuk mahmayanya, pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritok Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam, jakuk pasal angkat lalu mancal. Nomor satu, leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat dari penakut kita, awak ke kita angkat dari pengakang kita, awak ke kita angkat dari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngasuh kita putus asa, nak boleh kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat arindol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai penglician ya. Tang lebuh nuan terterap tertingkap angkat arindolnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat. Angkat ari nama ge bala peninga, angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengka ngangau ke kita, Allah Taala mengka ngangangkat ke kita. Nya alai awak ke kita terus ninga, awak ke kita lansiak ninga kangau ya. Awak ke kita angkat nitiah ke padah leka jakuk ya. Amin. So berkini ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan, oleh ninga kangau ya. Lebuh kita maca leka jakuk Tuhan, lebuh kita ninga indah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya. Lalunya hari ini pengarap kita datai, hari kita itik ninga. So nyak alai lebuh kita ninga, nyak tinggal suah kita angkat lalu nitiah ke kangau ya. Angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Taala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita. Tiap ikut kita ya dikelala, ditemu Tuhan. Indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu. Maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju peneka Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan ya. Awak ke penghidup kita nak limpang kibak, nak limpang ke kanan, lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak Efesus 5 ayat ke-14 madah ngagai kita, dani mah kita titinduak angkat mahari peninduak, lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakut Tuhan itu yang ngasuh kita angkat ari nol peninduak kita, artinya ari kit nol kita itu nak nemu tai, nol kita itu ti turun nak runda ngau orang tiba dunia tu. Tuhan ngasuh kita sedal, Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya, Tuhan ngasuh kita milih angkat
nitiah kaya nyak ke buah bab Joshua bab 31 ayat ke 9 dia buat kriang serta berani Tuhan ngasuh kita kriang ngangkat ke pengarap nyungkak ke pengarap lalu nyak ti ngasuh kita nak oleh dia berjakuk lawat dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya tang kita ti ngubah ya amen yes nama utai ti pelajar kita ditok bala peninga utai kena pelajar kita Tuhan ngiga orang ti ke Arab ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap nyawut kangau ya ngerja pengawak ti besai lalu penghidup sidak ya nak jenuh pihak ajak tan nitiah ke iriang nitiah ke asuah nitiah ke kangau Allah Ta'ala nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya yang dia buat mancal bakar matahari. Okey, mancal udah kita angkat kita dekat mancal bakar matahari. Artinya penghidup kita mancal terang ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita anang sekali napuk, anang sekali nutup. Ya, pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh orang bukai terpedak ya nyak erti leka jakuk mancal. Mancal bak nengah penghidup nuan Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke yang nerang ke penampaknya kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus amen so lepas nuan ngelala derempu udah bisik penampak anang sekali nangkup ya tok dia disebut bab Matthew ya bab Matthew bab 5 baris ke 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tok bala peninga nuan mah penampak dunia nah ne siapa ti penampak dunia nuan ngau aku tiap ikut kita itu dah di Arab ke Arab ke ya ngelampai mangai ke pengarap kita ngagai ya kita itu nyadi ke penampak dunia amen bah nama cara kita nerang ke penampaknya cara kita nerang ke penampaknya ianya kita nyadi keteladan nyadi keteladan bak nama nyadi keteladan bak pengawak kita bak ulah kita amen cara kita ngemai penghidup derempu cara kita berjakuk ngau orang awak ke cara nuan ke berjakuk ngau orang leka jakuk ti lama leka jakuk ti kasal ke lama nadai agi lalu ya ke baru datai bak penghidup nuan dia tu leka jakuk baru ya ti nariat ati orang ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang ukai ngeruntuh ukai ngerubuh amen so nama agi ya nyadi keteladan bak pengerindu nuan bekeni ke nuan ngayan ke pengerindu irti jakuk di tu bala peninga ibu ke orang ya ngambil berat tentang orang bukai nama agi nyadi keteladan bak pengarap nuan anang sekali kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu tang jaga pengarap nuan awak ke pengarap nuan amat-amat tulen amat-amat ciru amat-amat amat nyata ya amat betul amen ya kada pangai ke ngagai Tuhan siko ajak jakok Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah laban ti pengarap kita nyilok kuku setengah-setengah nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya nak bekeni agi kita jadi keteladan bakal ni cara nuan mai penghidup nuan ya ketulusan nuan cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus ti cukup amat tulus ya nadai ati dua tiga nadai ati ti nemunyi kejakuk semua orang bakal undang baruah mi atau ke undang baruah batu artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja lebah kita nyawap ke lebah kita nulung orang yang ngayan ke pengerindu nyak berpun ba hati kita itik tulus ba hati kita itik amat-amat tulen ya so nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan artinya medak pemanah tibak penghidup nuan laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya so kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat ya nyak pengawak Allah Ta'ala ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai ke baru dia tu amen so teladan bakar ni bala peninga ya nuan nyadi ke garam nama arti jakuk garam ngenan ke daging ngai ke dagingnya dempak
nyau buat ya, nyau buat erti jakuk nya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nul nya nyau nyau bulat ya, tang nuan lebuh nuan ngau orang, lebuh nuan ngau orang nuan berperanan baka garam erti nya ngenan kenul nya ngemana kenul nya, cara nuan ngemai penghidup, cara nuan bejakuk, cara nuan mantau orang, cara nuan rindu ke orang. Okey, tok terkumai aku kita nyadi baka garam erti nya ngemana kenul nya. Garam ngemanis ke lawak, nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau. Okey, nama age nuan nyadi ke surat ya, nama nama til ke jakuk ditok dah surat nam, siapa ti maca surat orang ti bisik mata, orang ti bisik pendiam ya, lebuh sidak medak medak penghidup nuan sidak ya terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan, penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus, sidak ya terpedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan, lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agi berteladan awak korang bukan medak Kristus buat nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita, ukai medak berpun bak emosi kita ya, tang orang bak ego kita, tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala, penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terpedak kita dia ya, mulia ya. Datai ngagai kita, mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya, mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya, mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya, mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya, mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan, tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus, tiap ikut kita itu udah ngaku ya, lekat jakut Tuhan itu madah, mulia ya mancal ngagai kita, mulia ya datai ngagai kita. Erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya, nuanti pemaik nama ya, nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagai kita. Nuan nuanti pemaik yes pengamat tu ya, the truth. Amen. So pengamat dekat ngelepas ke nuan, lalu ngelepas ke orang ti ngelala nuan, ti berandau ngenuan, ti berjakuk ngenuan. Nyak lai bala peninga kingat ketuk, kingat kelekan jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu awak bab ayat ke 1. Amen. So lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita, nama titik nyadi utai titik nyadi ya nyak tu bala peninga ya, penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu subat nuan takut ngerjau tai, takut dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak kelekan jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan, nuan roh Tuhan ya, Tuhan nak merik kita roh penakut, tapi yang merik kita roh pemerani. Pemerani madah kenama utai tik benal, utai tik lurus, utai tik aman. Amen. Utai tik berjakuk pasal Jesus majalai pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang udah datang ngagi apai semina nengah ya, nengah siapa? Nengah Jesus. Amen. So dinga menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan, nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani, hari penglemik ditukal ngagi pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik nak ulih kerja kutai, tang mulia Allah Ta'ala ngau kita nyak tingasuh kita keriang, nyak tingasuh kita berani, nyak tingasuh kita berani ngerjau te kiamat, berani ngerjau te kelurus, berani ngerjau utai ti betul. Amen. Ukai utai kena betul penghidup ti keliak ya, nyak ngerjau te ke betul nak betul ya, ya kepada nama Tuhan ya, kena betul mia nyak ngasuas kita tak berani, berani ngapa. Okey, tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat, madah ke pemetul, madah ke penglurus, madah ke utai ti amat-amat betul. Amen. Nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, bagak, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai asai kelemau ya, asai kelemau belama tang lebuah kita bisa personal encounter dengan Tuhan, mulia ya datai ngagai.

lalu dahnya nyebut anak ngasuh aku berjalai hari nol tu enti nuan nak ngau aku enti mulia nuan nak ngau aku nama erti jakuk di tu bala peninga erti leka jakuknya Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya lalu berkenyak megak penghidup nuan lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan ertinya nemu ya secara pribadi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan amin so dengar tu menjadi dalam Tuhan utai ti paling mana ya ukai ti reta tengkira okay, dia ti paling besar, ia ti paling mana, ia ti paling besar, ia nyak lebih mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita, haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa, nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita, amen, so, dengar tu, lebih nuan angkat lalu mancau terang, nama titik nyadi, utai titik nyadi, ianya tu ya ruang bilik nuan dipulihkan diubah amen nama age Tuhan ngenak nuan bangsa diubah community dekat di transform laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala nyak ti meri pangkak ti besai ngage orang amen so nama age lebuh kita itu angkat lebuh kita itu angkat ya lebuh gereja angkat nama titik nyadi orang ti tersat dekat diselamat nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngage orang bukai lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi nengah penghidup nuan nengah gereja amen lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala nyak gereja ti amat-amat bersemarak oh ngeremai besai di dalam Tuhan gereja nyadi ke pengadang dunia menyadi dalam Tuhan so simpul aku ngage tiap ikut bala peninga pagi itu ingat tu mah maya yang kita angkat lalu mancal ana nganti age angkat ari endul kita ke dia tu angkat ngau penampak Tuhan Jesus amen sekali dak ku nanduknya angkat ngau penampak Tuhan Jesus lalu berjalai dalam mulia ya berjalai dalam nama berjalai dalam mulia ya lebih kita ngerja tu pilihan ti betul ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu amen so menjadi dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sarito, ya, terima mah pengasih ya sarito ngagai nuan, nyadi keberkat ngagai generasi kita, awak ke kita nyadi keberkat ngagai generasi kita, amen. So menjadi dia tu mah maya ya, awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita, berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita, ingat. Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih ke pengamat Jakob Nuan. Terima kasih ke pengasih Nuan. Tuhan terima kasih Nuan sudah ngingat ke kami baru bahawa Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka Jakob tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan lalu di kerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus lalu kami mayuh pengelemik kami mayuh pengurang tersampi kami Roh Kudus Nuan mantu Nuan ngajal kami Nuan tik jadi ke pengiring kami nyak alaiku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup penghidup bala peninga itu Tuhan kami angkat lalu mancal terang di dalam Nuan berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai ri Nuan sikau aja awak ke utai ti besai terus nyata jadi utai ti mana terus nyata jadi di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai amin so Tuhan berkat semua bala peninga awak ketunggak semua semangat tu jadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita Tuhan berkat bye bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Ahad hari itu, hari Minggu, 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari Minggu tena. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang kini itu yang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar yang dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah dan juga dari negara Indonesia dan di mana juga kita orang berada. Kami ucapkan terima kasih kerana mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM melalui RTM Klik. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin yang tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami sambil layan mendengarkan Bintulu FM ya, terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di bahagian Bintulu pada hari Ahad tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita telah pun bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, iaitu Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arma.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu Puan Arma.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi hingga malam, cuaca berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okay, terima kasih Puan Arma atas info cuaca pada pagi itu. Selamat beristirahat hari di hujung minggu.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Dengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu untuk di jam yang kedua kita ada segmen Halo dengan bersama dengan Miri FM dan juga Limbang FM untuk segmen Halo di jam yang kedua. Bagi anda yang ingin titipkan kiriman salam dalam segmen Halo, bolehlah pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang untuk segmen Halo ya, dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini. Susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini tiada negara Afrika Utara
pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello. Hello. Hello, hai, assalamualaikum. Selamat pagi, kita kembali bersama untuk segmen Hello. Hujung minggu ini 10.10 minit pagi, kacak jam kita pagi Tok Chunnya ya. Okey, dan saya dah cuba dapatkan, bukan just cuba dapatkan, kita memang dah tahu dah dari awal, jeng. Okey, kita ada kawan-kawan di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Di Limbang kita ada siapa Tok? Jom kita menyapa orang Limbang dulu ni, orang utara. Hello.
4: Hello, assalamualaikum, selamat pagi Syaz.
3: Selamat pagi, khabar baik. Waalaikumsalam, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sehat pagi tu.
3: Cuaca okey?
4: Cuma cuacanya kurang okey. Sebabnya okay. Berjerebu pagi tu.
3: Benar juga ya.
4: Berjerebu, panas juga di Limbang tu, Syaz.
3: Okey. Jom kita cari siapa di Bintulu. Hello, Bintulu.
5: Hello, Syaz dengan N. Apa khabar orang Miri dengan orang Limbang?
3: Khabar baik, adik-adikku.
4: Sehat.
3: Okey, Syaz. Soal cuaca di Bintulu gini.
5: Bintulu tu dari semalam, dari petang semalam sampai ke pagi berjerebu kami orang kat Bintulu tu. Pagi tadi memang kuat jerebu, si nampak bangunan apa ayah nak paragon.
3: Orang benar berjerebu lah kita orang siang. Ini belumlah sampai tahap si nampak ya. Cuma ada macam kabus-kabus adalah kabus-kabus. Kami 2-3 hari tu sebab bercuti tu nak nangga. Kacak kabus ni, dah kacak kabus berbau asap.
5: Bau asap.
3: Jerebu. Acah-acahnya duduk di kundasang tu nak ada ya. Ada embun pagi Osha.
5: Mentang-mentang lah kita orang dekat bukit nak.
3: Lah, mesti kita rasa kita di kundasang ni. Sekali sekala Basya, bukan selalu kita mau pergi ke negeri luar kita di Sarawak.
5: Betul.
3: Mun en sebelah senang, en pergi je sebelah melintas sempadan sia udah.
4: Tapi walaupun dekat Syah, kadang-kadang susah juga nak pergi sia.
3: Ya, benar juga. Pada en ya si pula kami berkata en tadi walaupun dekat, Bintulu ya dekat juga Syah. Walaupun dekat susah juga rasanya, belum lama dah kami si pergi sia. Yalah kata kita, bila ngenang semua gajah pun terbang. Semua boleh. Okeylah, sebab kita dah bersama-sama. Rasanya barulah kita tiga berkabung tok kan, selama tok. Dengan Eva.
5: Betul.
3: Tok dengan dua
4: cucu. Jarang-jarang berlaku sebenarnya.
3: Jarang-jarang. Reunion sudah tiganya. Okeylah, jadi sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu kita, cara-caranya untuk Andy di
4: Limbang
3: untuk hubungi kita macam ni.
4: Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Halo pada pagi tu, bagi sidak yang nak berinteraksi bersama kita bertiga pagi tu, anda boleh hubungi 085-211-246 ataupun anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook Limbang FM. InsyaAllah yang akan bacakan komen yang hantarkan pada pagi tu. Dua cara Syaz untuk pendengar kita bersama kita pada pagi tu di Limbang.
3: Syah di Bintulu.
5: Okey, mohon kami di Bintulu tu, kami cuma ada satu cara aja, iaitu melalui laman seseorang kami, iaitu Bintulu FM.
3: So telefonnya
5: masih
3: belum dapat. Kami doa N, tolong N dapat telefon tadi Kak N.
4: Di Limbang dapat.
3: Dapat. Oh, so kelak kita dua sama-sama tolong adik bongsu kita lah.
5: Adik bongsu.
3: Adik bongsu yang mesti bagus-bagus. Kelaknya komplain dengan bapa dengan mak kita susah, kita dua kan.
4: Betul.
3: Okeylah, sebelum kita tinggal baca salam, so kami putar lagu dulu pakai kita. So setidaknya okay, tadi dekat lupa kami nak mengadah long dengan long Kak Long lo. Muniri, kita orang boleh call kami kelak 0854236434 di TikTok boleh juga Miri FM ataupun di Jesus Miri FM ataupun di Facebook kita ada live dan juga ada status kami muat tayang di Sia. Kita orang komen dah di mana-mana. Untuk Syah pun boleh juga kelak mana-mana munter kurang lah salam, kita orang pergilah ke mana-mana mencari salam sidaknya. Okey. Kita dengar lagu tu. Sebenarnya tidak mau dengar lagu poco-poco ya tadi, berkikis bulu betis.
5: Yeah.
3: Jadi
5: poco-poco kita.
3: Jakob Iban dulu meh kita tiga.
5: Ya meh.
4: Aram.
3: Aram kita.
4: Aram. Baik.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello. Kembali lagi. Oh, dah poco-poco tadi, kan?
4: Oh, dah poco-poco ni. Ada perlu sikit.
3: Adalah sikit. Oh, jadilah. Jangan siap dah. Kita dalam ikon.
4: Betul.
3: Okay, jadi kalau En akan putarkan lagu, tapi kita si tahu lagu apa yang En putarkan tu. Ada lawan kali En tu kelak. Okay lah, jadi sebelum kami dua Syah beri dengan En, kami berbaca lo salam tu di Miri. Kita ada Dublin K Baja yang ucapkan selamat pagi untuk semua. Salam ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu buat CMS Spread, Sindun Edi, Induk Kenawit. Bulan pengerindu dan rumah, ramai lagi rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Ya, salam di FB Live. Ada juga di Asan. Selamat bertugas buat DJ Bintulu dan Limbang FM. Layan tiga stesen pagi di flat Sungai Pelan pagi tu. Oh, orang Bintulu
5: ya.
3: Menerusi Mirai FM dan juga 97.5 hanya dengar menonton di FB Miri FM dan juga di Radio Bintulu FM. Bagusnya tu. Macam ni mun Miri di FB, mun Syah di radio, hanya mesti nangga N dekat TikTok barunya fair and square.
5: Kan
3: betul. Okay, dan kami cuba dapatkan salam kita di TikTok. Ada dari KL di Onchi Legacy, katanya ada juga Ibra dari dari sini tu tadi, kami dah lupa. Ada dari PJ, kami rasa Petaling Jaya Selangor, siap minta lagu lagi sidaknya tadi. Dan juga beberapa lagi pendengar kita yang lain ada minta lagu juga, ya, di TikTok. Dan kami dapatkan seorang pemanggil. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nat ni bunyinya ya. Apa khabar, Nat?
6: Alhamdulillah, sihat. Cuaca jadi Limbang dah cerah.
3: Oh, alhamdulillah.
6: Dah cerah. Ha?
3: Nak ada berjalan ke mana-mana ke, Nat?
6: Ada. Rumah aja. Santai aja.
3: Okey.
6: Sambil telefon tu, sambil yalah, tengok TV.
3: Okey.
6: Okey. Okay. Assalam.
3: Silakan.
6: Salam tu buat kalkan ya bimbu yang kami sayang yang berada di Miri, kacang-kacang kami lah yang berada di Miri Bintulu, buat mak saudara kami yang sarum apa pola kita yang menyebut berbeda itu atau berbeda jak lah pada yang melangsungkan perkawinan itu. Selamat pagi baru, moga bahagia selama-lamanya lah. Buat kenalan merasa berada, mengucapkan miss you friend lah. Lepas tu lagu apa tak?
3: Lagunya N yang putarkan dari Limbang.
6: Yeah. Oh ya. Kalau boleh lagu dangdut lah.
3: N
5: lagu dangdut.
6: Lagu dangdut bahkan kan. Kamu menari di rumah. Kan berjumpa di rumah.
5: Kamu cukup pocok-pocok tadi tu.
6: Kan berjumpa di rumah. Tadi di padang tadi, jogging yang nyak. Happy birthday sajalah yang nombor birthday bulan Ogos tu. Termasuk kami.
3: Okay, happy birthday to you. Happy birthday
6: thank
3: to you.
6: Thank you.
3: Happy birthday to Nat. Happy birthday to you.
6: Thank you. Buat apa tu? Semua-semualah. Dapat sama hari Minggu. Senyum selalu. Ibu masam muka.
3: Aduh.
6: Nanti kalau masam muka nanti orang si suka.
3: Alah.
6: nanti nanti mumpas masa muka nanti orang benci. Jamlah. Okey lah ya. Assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam. Bye nak.
2: Waalaikumsalam.
3: Ianya senyum ah, senyum N dengan Syah.
2: Senyum okay. Sentiasa senyum di situ.
3: Sampai ke telinga.
4: Dah kepala bibit.
3: Benar. Kami sampai keluar air mata tu. Kelak dipadah orang nangis kita. Okey lah Syah.
4: Nangis kelak.
3: Kita Gisha. Udahlah kami. Cukup lah ya.
2: Untuk kami di bin dulu tu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya, hello buat saudara Mara, adik-beradik, mak bapa, James B, Fabian, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu iklim bunga emas dan buat DJ di Limbang di Miri FM dan juga Bintulu FM. Katanya salam sejahtera, terima kasih buat DJ kalian semua. Dan juga daripada Zaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ semua, dan selamat pagi, selamat bertugas serta salam hujung minggu, santai jak hujung minggu tu, stay di rumah jak, kena cuaca terlalu panas di luar ya, petang kelak bau nak keluar, nak cari nak cari barang keperluan apapun. Salam hujung minggu buat semua sahabat Bintulu FM dan juga pendengar Miri FM dan Limbang FM, dan buat keluarga di kampung Jepak, semoga sehat selalu. Salam rindu dari kejauhan. Terima kasih DJ. Ya, ucapan untuk dua dolok dari Bintulu lah.
3: Boleh. Kita terus kepada N lah. Lepas ya, N terus main lagu lah.
4: Okey, baik, terima kasih Syaz dan Sah. Sebelum kita berhibur, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Double Line K Bajaj. Selamat pagi dan selamat tugas DJ. Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching. Serian, baik, terima kasih Double Line K Bajaj. Dan daripada Adi Hassan dari Flat Sungai Pelan, Bintulu. Salam tiga stesen katanya. Dan sambil minum kopi bersama cucu apapun, pagi ni nak dengar lagu Orang Putih katanya. Khas buat semua. Silupak buat Putra Borneo, Stamos, Stable Love, Poli Masing, Ayu Biri-Biri, Bulan Pengerindu, Jugi dan Bibiana, Robina, Eric Jang, Daniel, dengan ucapan jom kita layan tiga stesen pagi tu katanya. Baik, terima kasih Adi Hassan. Dan Sige lagi daripada CSC, salam halu DJ bertiga, apa khabar kita bertiga katanya. Dan salam hujung minggu ditujukan kepada pendengar halu tak kira di mana juga berada, buat sahabat Faiz di Bintulu. Semoga sehat di samping keluarga. Baik, pemanggil belum ada. Apa kata kita hiburkan pendengar kita pada pagi tu dengan lagu daripada Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Halo.

0: Baik, lagu daripada Faris Adenan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Untuk hiburan kita pada pagi tu.
1: Rangam lah tadi siapa Nat minta lagu dangdut kan?
0: Nak berdangdut pagi tu.
1: Nak ada hutang lagi Nat, sudah. Hari-hari jadi.
2: Hari-hari jadi.
0: Sudah dibayar
2: hutang. Lagu dangdut.
1: Sudah dibayar. Okeylah, and kita mungkin ada lagi salam di Bintu. Di Bintulu pula, di Limbang.
0: Baik, dan saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam halu kepada semua katanya. Ucapan ini ditujukan kepada sepupuku, si Amoy. Semoga sentiasa cute selalu, digunakan kesihatan, dimurahkan rezekinya, dan berjaya dalam hidup. Terima kasih DJ. Baik, dan sigi daripada Nur Hayati dari Pelita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan salam mesra, salam hujung minggu ditujukan kepada Kak Bibah, Kak Leha, Kak Zaitun yang berada di Brunei Darussalam. Semoga kalian semoga sehat di samping keluarga. Terima kasih DJ bertiga katanya. Baik, terima kasih Nur Hayati dari Pelita. Apapun pemanggil belum ada Syash.
1: Belum ada.
0: Dua komen yang dihantarkan oleh pendengar kita pada pagi itu.
1: Okey, sebelum kami teruskan dengan pemanggil, mungkin tadi ada berkelip-kelip tapi dah hilang lagi, saya ada masalah. Kita pergi, kami baca salam di Miri. Abang Gemas, Abang JJ dari Gemas katanya sedang menonton kita di FB Live Miri FM, hadir dari jauh bersama-sama dengan kita pagi itu. Dan juga kami bacakan salam juga di Facebook Miri FM dekat status kami tadi. Ada Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat petugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Miri FM. Nya ada hin jadi siah rock kapak, maksudnya mau dengar rock kapak lah tu kelak. Lain macam je style ya. Okey, kami cuba dapatkan pemanggil pagi tu. Halo. Nah, tu katanya siapa kelaknya, ulang semula, redial kata kita. Masnah Loso dari Kuching katanya, salam istimewa buat pendengar-pendengar setia Miri FM, moga sehat-sehat semuanya dan juga dipermudahkan segala urusannya. Kita cuba dapatkan lagi pemanggil kita. Halo.
3: Halo.
1: Iya, siapa tu?
3: Pak Tam tu.
1: Pak Tam, apa khabar kita Pak Tam?
3: Bagus.
1: Sihat
3: sama
1: ya?
3: Tak pasal muka.
1: Iya, okey. Di sini Pak Tam pagi tu?
3: Sini tu kami di Iran tu.
1: Okey, apa pula?
3: Demo apa tu, air dari rumah untuk cuci kereta.
1: Oh, ada aja projek Pak Tam tu hujung minggu. Oh. Ada ngayal lah, Dek.
3: Mari sukan untuk sekolah rendah kerajaan Kampung Iran. Semua meriah sekali di Iran tu.
1: Sukan
3: berturut-turut. Ya, kami tiada berjalan-jalan yang pergi jauh-jauh. Dengan tidak berlomba. Orang dewasa sama sekolah
1: tu. Oh, ada juga.
3: Ada. Tapi pagi tu kawan-kawan semua yang nak ingin memancing semua yang berada di Kampung Iran tu.
1: Oh, ada acara memancing juga?
3: Tak, dia orang suka berminat memancing.
1: Oh, minat mancing lah, pergi ke Sia lah. Banyak.
3: Dari Miri pun banyak. Dari Brunei Darussalam ada 2-3 buah kereta.
1: Musim udang lah kini tu Pak Tam.
3: Musim udang kan kami kedayan masa mengetam padi. Yalah, musim udang tu.
1: Okey. Ada kakal berpadi lah sana Pak Tam.
3: Kami orang semenjak ayah sudah tiada lagi. 22 tahun sudah tiada berpadi lagi.
1: Oh, iyalah.
3: Semasa kami kecil, banyak padi kami uang. Sampai 6 ika, 7 ika.
1: Banyaknya?
3: Banyak. Itulah seronoknya berkebun padi itu.
1: Iyalah. Okey.
3: Sedikitnya kita makan beras yang untuk padi tempatan tu. Tidak ada pakai apa kimia tu. Itu keseronokan yang padi tempatan.
1: Iyalah, benarlah. Benar pada katam ya.
3: Oh.
1: Okey, okey. Terus salam kita Batam.
3: Salam sejukkan kepada apa tu kata kampung Tudin di Lawas. Apa buat kau kalau ada buah durian kabar-kabar lah Batam di kampung Elan tu. Tapi kampung kami orang beraya lama ada juga buah-buahan. Okey, saya minta lagu Bila Kau Disayangi oleh kumpulan Yokes.
1: Okey, boleh. Ya, Jabatan.
3: Ya, ja.
1: Okey, makasih.
3: Sama-sama.
1: Ya. Okey, ianya tadi N. Pak Tam ceritanya cita Pak udang. Tam. Cita udang dengan berpadi. Tapi di Rimbang masih kan N berpadi?
0: Setengahnya ada tapi ada. Si banyak lagi sos yang berpadi.
1: Oh, dulu kan Rindu Asti dan kasih dah nyemba padi depan rumah kan.
0: Oh, yalah best dulu.
1: Best.
0: Pernah juga masa kecil-kecil dulu ikut nenek berpadi dulu sos.
1: Benar, samalah kita. Kita tu seangkatan. Tapi si tahu Syah lah. Syah pernah si Syah berpadi Syah.
2: Siapa nak?
1: Oh, siapalah kita dengar, kita siapa? dengar orang tua aja. Oh,
0: kakak abang-abang tu.
1: Nyaman hidup adik-adik. Okeylah, sudahlah. Sorry lah Syah, biasalah. Adik bongsu mesti redo dibuli.
0: Ya memang kena buli.
1: Okeylah Syah, kami semua membuli kita. Kita baca salam lepas yang kita main lagu.
2: Okey, sebelum kami nak bacakan salam kiriman salam tu ada sikit yang ingin kami kongsikan iaitu pencarian bakat penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time RTM Bintulu yang berminat untuk uji bakat terbuka tu akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang bertempat di pejabat RTM Bintulu. So sekiranya ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang di bahagian Bintulu ya, ya kata orang ada bakat yang terpendam untuk menjadi DJ part time ya, bolehlah ke datang uji bakat untuk di pada 19 Ogos tu kelak. Okey, ialah sedikit perkongsian SAS dengan Eno. Okey, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Mary Uber Martin. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ 3 station. Hello, senyum dan ceria selalu. Salam dari Pujut Andong Bil, cuaca panas dekat Pujut situ DJ. Minta mainkan lagu Seribu Kali Sayang daripada Salem. Iklim khas buat Zaleha Hani, Jess Anau, Emilia, Richard, Sandor dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan selamat berhujung minggu dan santai. Dan juga daripada Sapian Podin, Assalamualaikum 3 DJ Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Salam bersiaran buat semua. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar. Hello dan semoga sentiasa sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Bintulu iaitu daripada Rayuan Perempuan Gila daripada Nadia Amizah untuk kita.

0: Ya, itu tadi lagu rayuan perempuan gila daripada Nadine Amizah.
1: Jiwa hang nang jua. Nek ya Syah pagi tu.
2: Oh, yes, mendayu-dayu ya bunyinya.
1: Oh, soalnya dah naga kabus tadi dah depan-depan mata aja sih.
0: Kabus yang kata orang si sehat.
1: Aduh. Iyalah tadi tapi saya ada masalah. Aktiviti-aktiviti pun masih berjalan seperti biasa. Cuma iyalah tadi bila dah start berjerebu, kurangkan pemakaran terbuka lah. Mun boleh jangan dah kan. Ya, boleh memberi apa kesan kepada kita juga. Yang kesihatan-kesihatannya samalah. Bila umur-umur dah naik-naik tu, meningkat-meningkat tu, ada juga masalah.
2: Biasalah kita yang remaja purba tu.
1: Iyalah teh, tapi saya ngaku kan. Okey lah, jadi terus kepada Syah lagi. Mungkin ada lagi salam di sini. Belum ada pemanggil Dato' Syah. Mun ada teh mau juga kami tolong kita teh.
0: Okey, siapa? Okey, baiklah kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu Johannes Tula. Selamat pagi buat DJ 3 Station. Salam hujung minggu, request lagu Kenangan Terindah daripada Republic. Lagu ditujukan kepada rakan-rakan yang dikenali, Danny Anding, Matthew Balai, Wilston, Bonica Burhan, dan rakan-rakan yang dikenali. Selamat berhujung minggu buat kalian. Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum, selamat bertugas buat semua DJ, semoga DJ 3 Station sehat, dan salam hujung minggu kepada sahabat AFB serta pendengar Hello di pagi tu. Yajak asas untuk Adi Bintulu 2 ucapan.
1: Okey, kita pergi ke Andy Limbang.
2: Okey, baik, terima kasih Syash dan Syah. Buat masa tu pemanggil belum ada, saya bacakan kiriman komen daripada Joe Kampung Lubuk Sigantang Limbang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan salam tu ditujukan katanya kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sehat. DJ putarkan lagu Emelina, Sayang Memang Sayang. Okey, insyaAllah di jam yang ketiga nanti. Dan buat ketiga-tiga DJ, salam ceria, selamat bertugas. Dan daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi ni katanya mendengarkan Halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Ben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes, salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Dan Sigi Agi daripada Awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ketiga-tiga DJ, salam Halu ditujukan kepada tunang tersayang Farisha yang berada di Kampung Bakul Limbang. Semoga sehat di samping keluarga. Buat DJ, mainkan lagu dangdut. Sudah and putarkan tadi lagu dangdut. Terima kasih Awangku dari Luagan Sundar. Baik, Syash dan Syah.
1: Okay.
2: Tak katuk, belum ada pemanggil lagi.
1: Belum ada. Saya ada masalah. Belum, kita tunggu-tunggukan. Okay. Masih ada 10 minit lagi. Kami baca dulu salam Rashidah Edi. Katanya cuaca panas baru lepas serapan mie goreng pagi tu. Ya, ya, mulah kita lapar.
0: Nyaman.
1: Nyaman. Okey, selamat pagi dan jatuh sahabat berhujung minggu. Dan selamat mendengar Mirai FM. Ucapannya bersama bersama Mirai FM tiada aku jemu. Nak dengar lagu Cinta Tersimpur Api Anis Suraya. Oh, kami ingat teh dua-dua igek tajuk lagu. Saya ada masalah. Kelak kita putarkan. Okey, di jam terakhir. Nora Ngah Nora, sama bertugas. Katanya semoga sihat selalu hendaknya. Sama hujung minggu buat pendengar semua. Ada juga WK Bajar tadi, kami dah baca juga di FB Live. So Amir Udin hadir. Selamat pagi katanya, dengan secangkir kopi, dengan gambarnya di siang. Menyuruh kita lapar, nyuruh kita haus, si Datuk. Nang pandai si Datuk bermain kata-kata. Okay, jadi kita main dulu sikit lagu. Lepas ni mungkin Anne ada ataupun Syah mau kongsi info apa-apa jap, boleh juga lepas tu sambil-sambil kita tutup kedai kelak. Jadi sebelum ya, kita dengarkan sikit lagu yang diminta oleh Pak Tam tadi, menghiburkannya yang berada di Iran. You Can't Be La Diri Disayangi.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello, hello in dan Syah. Masih di sini kita orang.
4: Masih, hello.
5: masih lagi.
3: Syukurlah kita masih lagi dapat bersama-sama dan tinggal 5 minit aja lagi. Mungkin In dengan Syah ada info mau dikongsi ke pagi tu.
4: Siapa dulu?
6: Siapa dulu?
3: End dulu lah.
4: Baik. Baik, untuk pagi tu sebenarnya Syash dan Syah tengah berlangsung majlis penangguhan Pesta Lumpur Berbuak bertempat di tapak Pesta Lumpur Berbuak yang tengah berlangsung pada waktu tu dan yang mana ucapan ataupun juga majlis perasmian pada pagi tu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap ADUN N79 Bukit Kota dan sekaligus menyampaikan hadiah pertandingan baik itu yang tengah berlangsung pada waktu itu iaitu Majlis Penangguhan Pesta Lumpur Berbuak 2026 untuk makluman kita bersama.
3: Okey, dan Syah, apa yang mau dikongsi lagi?
6: Untuk di Bintulu kini itu telah masih berlangsungnya lagi Pesta Tumbina 2026 untuk perkongsian bersama. Sebenarnya Pesta Tumbina tu telah pun berlangsung pada hari Jumaat yang lepas hingga lastnya adalah hari tu hari Ahad bertempat di Taman Tumbina Bintulu, dan sepanjang 3 hari penganjurannya pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina Night Walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik dan pentas hiburan. Dan bagi kita orang yang berada di Limbang ataupun di Miria, si tahu nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah datang ke Bintulu. Miri ke Bintulu dekat aja lah, 2 jam lah.
3: macam memujuk pergi je tu.
6: Meramai-ramai kita orang pergi ke Bintulu tu sempena Pesta Tumbina, sebab hari tu ada hari last lah hari tu.
3: Okay.

0: diajak.
1: Diajak.
0: Okey. Kemudian di Miri, kita ada program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesen dan anjing berlangsung untuk hari yang terakhir hari itu bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang kelak di Taman Tungku, di Tamuk Taman Tungku. Ya, yang sedang berlangsung sebenarnya hari itu. Baiklah, kita tinggal beberapa minit lagi. Terima kasih Eng dan juga Syah sebab ya, sama-sama.
1: Terima kasih,
0: untuk Arita dan juga si jumpakan. Terima kasih juga untuk semua teknikal kita di ketiga-tiga stesen. Sebab sudah menjayakan siaran kita hari itu. Dengan itu kami tinggalkan kita orang semua. Kita dua akan pergi ke stesen masing-masing. Kita healing-healing lah dengan lagu tu. Jumpa minggu depan. Bye-bye.
1: Ya, bye-bye.
2: Bye-bye.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, itulah tadi lagu yang benar daripada Flow 88. Permintaan daripada Ash telah membawakan kita jam 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi hari Minggu hari tu. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Sebelum kita melangkah pergi, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan Kaban Sampai Mati daripada Ward Rock, daripada Andy New Boys. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambom, bawa berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawal bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Komiti Pemansang Industri Kayu Sarawak Pusaka dekat diberi tangguh pengawal nentu ke kandang endur kengkeman endur nanam buluh lebih lagi bos pemanjai Jalai Ali Serikai nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukas minak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalannya ilak tang mega meri potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisi potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ya mansud ke jakunya sepengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman berikut kebaca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke diatuk mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih benua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawam Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Engau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Engau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bertikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak ti dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil ari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke diatuk ngetan kenyak. Ya madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngonya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media ramah secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media ramah. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita tika penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu tik ngawal pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madahkan mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawal ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mangsa berkawal ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mangsa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak, ngau belanja bak tabak palan projek. Yang ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 ngau 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesir Mayo dilalau meresak akaun ti nyelai ba portal Semak Mule tau ke telefon ngagai NSRC ngena lumur 997. Tunaga berita tengah hari saat itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat Bugulan Gau, Gaby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang hari mengatasi data beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang ke dijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyam mega perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curo enyok curo biru, merah, kuning gobura. Curo tu bisi mayerti bako curo biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curo merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curo borak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bilatai ke berita pemandang baru serta keaman. Marindang kita ngau lagu lah.

0: Minjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari. Ngagai bala peningat kage eninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai. Tama yang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah bawa awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu lah. Gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup mana bakal ke ngali hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengelual program hari sesembukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengelola program kita ke Benua Ngante jam ke dia tu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, hello.
2: Namanya jauh amat nyawa seduai.
3: Jauh nen.
2: Jauh
3: nen. Kita semak lagi.
2: Aku tumbuh. Engkau mikrofonnya engkau semak lagi ya.
3: Semak atau nen?
2: Menteri ngau mal baru na. Anak ninggal tu meletup baru seru ada kesal kul gay.
3: Nah, anak meletup tu mana ni? Anak
2: kesal. Letup nak dai?
3: Nak dai. Bagai ni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
2: Nantu terang.
3: Nantu terang.
2: Oh, angkat kaku tinggi gay ya. Nak mentu terang.
3: Abang-abang kita ngecek ya.
4: Aku ngarap keterang nak dai penangguh cerita gay bina.
2: Bagai gay. Okay, nama berita seluar dia ya.
4: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja atau gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu tu hari itu hari keperudi nu kami sebuat ba mini studio di tu ba kompleks sukan Serikai
2: ya kau lagi masuai de mai mai berita na
3: mayo berita kami dua ya
2: Aneh lah, 3 jam tu tahu suai dan usui ya.
3: Oh, ni ya. Kalau korang nak datang kita, ya, dari penulis itu deh.
2: Okay, mal ngau menti hari sibu, nyari kita kebenar suai buat Serikai, buat mini studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello, Miri. Hello, yeah, Miri.
5: Hello, Gabby.
2: B, yeah. Okay. Kemarin Leo cari top B, ne?
5: Iya, yeah, betul.
2: Nama berita, B?
5: Oh, berita tu mana, Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas. Tang tajak pun bisa baik jerbu tu,
2: Gabby. Apa balat lah kita
5: balat,
2: dia?
5: Balat kami di Miri tu.
2: Kami pihak-pihak meh, gitu?
5: Baik ya, angat lagi jerbu, gini. Berasa angat lagi kena. Deh, Gabby.
2: Ajak sama nyaga pengerai mah kita sebuat tau. Kita yeah, agak ngemudi ke di luan.
5: Betul.
2: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang. Dah udah tentu Hana di Limbang.
6: Hello, Gabby.
2: Hello, Hana. Udah kahwin ke berapa, Hana?
6: Udah, Adin semua kahwin. Berapa kali kahwin tu?
5: Tahunnya sobat.
2: Ya. Yeah.
6: Tahunnya sobat.
2: Bukan nama nanya. Lama nak bergulai dengan kita bahawa awak ni jauh Sarawak.
6: Luan ke sumbu dengan kawan dengan kami.
2: Nak kita ke bisa minta abu dukun cinta dah tahu.
6: Nak dah, nak raja pemula.
5: Nak tahu suah bergulai dengan yang GB.
2: Ngai kebula kau dah?
5: Ya.
2: Okay.
5: Aku bayarnya anak mudah percaya.
2: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
7: Hello Nen.
2: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne dekat di kongsi nuan negeri Sharon.
7: Yeah.
2: Nama berita kita di Bintulu Sharon.
7: Apa balak dah sebut itu Nen?
2: Napa balat kak ke kita dia na?
7: Aku baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi yang mana ke 155 tikas pengamah angin kami ba Bintulu dia tu. Aku orang ke aktiviti ba luar menya.
2: Asal aku 200 pemaduk tinggi lah. Tang pai data kia nang mak gak ngarap ke nak men eh.
7: Ya.
2: Yeah. Ngai ke ke sekolah tutup lagi. Tu sah ke lah nak ke sekolah lagi.
7: Tidak sekolah tok mayuh mega pengawak ke diatur bak luar sekolah.
2: Kita pergi luar
7: sekolah.
2: Ya meh. Ya. Okey kita ke Sri Aman, Sri Aman pelabak ku siapa kini di Sri Aman Steven.
1: Ya nen.
2: Ya, kita mulai ngau siko manok sabuang ja na ka laki udah dia pakai silat tok lagi.
6: Wawas tu biar jaga rempak ke mana main macam tu biar.
2: Ada banyak ja ko ke. Jenu aku ya. Nanti kemarin bisa ngau de ibian dinga aku capuah kita.
1: Capuah.
2: Eh laki mai wah kemarin dinga aku sarito ka nuan siko aja. Jimat no ja ko ibian ngai ke kena pansuas kena ke.
1: Menyekuyuan kemarin anak ngaki sama kau.
2: Okey, nyak kami enam pintu apalah peringat ke dekat bulannya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
6: Awak ke Sibu dulu meh.
2: Ah Sibu laban. Ah mai mah berita sebagainya. Okey. Ni sedoi re.
3: Lagi mengkian itu.
2: Kau ni nemu lari kini.
3: Nama
6: utai? Nengah menteri, nengah mar. Temu kemana meh?
2: Kau iya lah kasih kami sebuat tahu meh.
6: Ni boleh kalau ngelak kami.
4: Jadi aku namanya ruas deh, kena manzua.
2: Okay. Dah
6: bungkang lagi kak, dah bungkang.
1: Ya, maya tu manzua, amal.
2: Kau ya gangat
1: tinggi tunggu urus serikai tinggi tunggu urus serikai
5: tinggi doa deh mar ya
2: okay terus ke dia
3: okay
1: keramai mana mal
3: aku keramai mana mana ya aku bersiti siti nua tau ke siko siko rana sebab kau garis pay aku kita ini bian ente bakal deh nyong ini yang mana pansuah tau nanya nanya ngapo nanya ngapo nama harus pay deh bian dia gak kita dia nyamai ke berapa kau
4: ya
1: tentang kami ini Semanggang Sibau.
3: Oh, Semanggang Sibau. Ini kuda menyengka nyu dah begulai deh bian. Oh, ko lepas sebentar ke masa lagi.
6: Kaya lagunya dah begulai.
3: Kata dia udah begulai bakal.
2: Kesan nih ngah.
3: Begulai bercampur masanya tadi.
2: Begulai nama anaknya.
3: Ane alu lain ni yang okay neng awak Prina dulu kita. Awak sesi lagu.
2: Alam gula begulai kita dia.
3: Oh, sebab sudah mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai programming dok sebab sudah mantai crispy. Pasang ke lagu dulu ngambil ke peninga sedia ngau kertas pen.
6: Banyak tu okey. Aku dah bersih pen itu.
3: Udah ya, mai peninga medau. Okey, lagu dari masterpiece ngarap kenuan Nika Pulai. Lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi datang ke studio ini.
6: Namanya Nika Pulai, dah begulai Nika Pulai.
3: Nika dulu.

0: kanin kapulay may kami to sa rito ni kapulay ka manuwa dream po
1: yeah kapulay ka Cebu ne
0: yeah ngay ga oras rekay ngam po kami dito pulay magkamay
2: yeah rekay ngay ka kita
1: ibian ka ibian ibian ka gulay ng kita gulay kulit tali de nga
0: resipi ka kunyo da gulay pa ada bayan
3: betul ya kena buang ko ya mana sabuang ka sabuang ada ya ya kuen nen
1: ada siko aja main mana sabuang kami di tau deh
3: kati dah kita ngui aku
1: ana ngano dukun lagi nanti lagi ngong aku di tau dukun ngaban kita lagi
2: na tu ngesai ga bolo ibian sareto
3: tau kati menong lah ngau
0: Mhm. Ha, nyebut tanya tadi orang serikai di tompu bisa ke pemua tua di tahun ni pia. Kira bagi mana serikai menyap gaya.
4: Ma to original serikai to.
0: Oh, serikai ini. Tapi ukai serikai yang serikai.
4: Au, orang nyebut serikai, serike.
0: Jako Melayu serike kau sedak nyebut. Hmm. Kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Kuah kau menya.
4: Kita nanya aku
0: nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu orang ngumpul.
3: Sikenon.
0: Kita nanya orang ke Pum Noa. Jadi kita dia tahu tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook live Facebook kami Sibu FM. Laban nanti kita akan nemu siapa orang serikai ke Sibu itu. Adia kita mana? Au. Nanti kita ningan nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engka bisa nya nemu bisa enggak?
4: Oh nak.
0: Nemu ya tem tebal lagi nemu. Satu,
4: dua, tiga. Selamat selamat ngale hari kawan.
5: Selamat ngale hari.
0: Ya. Aji nente nemu.
1: Orang pakan,
0: orang pakan,
1: orang pakannya pia.
4: Rupanya, nah, sebut lo.
0: Aw, siapa madah ke? Bagaimana, bagaimana cara di muka, muka tanya subak.
1: Orang lama subak tu.
3: Hey,
1: sama bertemu baru kaban.
3: Nama berita bos.
4: Gerai.
0: Amat gerai apa lah gerai amat regas hari. Sebenarnya tu regas gerai lantai okay, amat.
4: Nama ni kita nama tu udah senang hati.
0: Oh, udah senang hati. Nada berunding ke pengawal bahkan kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu nyon ada minta cuti lagi lebih kemina
0: cuti derempo
5: na semua tai gagak derempo cuti derempo kau berjalan
1: derempo jadi bos derempo na
4: jadi bos derempo wow nya ya au adik bekas tau ke orang lama ampu suba kaban kita DJ ingat ingat amo
1: Matthew tu Matthew DJ Matthew kemerti ke dukun cinta
3: Pemati.
1: Aku lemu-lemu Sharon dek lagi ni je lah. Kebalik ni ingat dukun cinta.
3: No menti depan mata ni ingat ya nama.
4: Bukai ingat ni bila aku ngambil ke kita sebuah belah berundian ni ingat dia.
1: Tekepan.
0: Suspen dia ada orang yang lama bajako. Bajako.
3: Sedih bos.
5: Selamat. Hari ngagai bola DJ.
1: Station. Ya, enam.
0: Station.
5: Jadi aku tu kira ke hari independent station.
4: Oh, tujuh mil ya dia.
5: Tujuh puasa dengan jaku DJ baja-baja hari konti tu. Tama gitu kan.
0: Ya, kaya kita tu. Kanya bakal meteo kita si konyi.
1: Nah, nombor ya, betul sah. Tengok kau dengan kalau malam muji nyepet dia mana?
0: Kaya kami nyepetnya. Nah, ni.
4: Nah, aw sari tu laban kelimpang agai Sarawak ku sayang udah ngau di peraduan de uliah dah jangka kau
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya buliah sigi ngika tua
4: nya nyanyi kami tiga
5: aku udah sari tu aku udah tai jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mereka aku.
5: Ya, dari dua hari itu. Kira ke merik peluang ke bukainya di sana itu. Kerana nak ngak aku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya. I peraduan. Ini buah aku ngau namanya. Hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Ya. Oh, bisa. Bisa.
4: Saya aku sikit cara-caranya kapan.
0: Oh, cara-caranya. Udah tadi tanya kapan.
4: Udah ne.
5: Lagi masukin.
4: Ya. Pukul empat lagi. Tak ada lama dah.
0: Jadi, kan hanya penemu ya. Jadi, program kawas Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita jadi temuai menya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi ke diri begini gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban
5: terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang atau SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak bisik namuai dengan kita itu. Lupa amga utai ke dah sebut premier kita. Utainya oleh datai ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atu kami serikai itu nemu tai kamaman dah sebut sida pemesai itu. Lalu pian amga ari utai ke depan dah sida pameran tu mulai ke pengajar balad serikai itu. Lebuh ngerja pengawa lebih lagi kita nemu balad serikai itu ndang orang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Natai misi ura bumai lebih yang ke urah kedagang kita itu. Lalu peluang kesari itu untuk urah dagang lebih lagi juga peluang nanti misi sudah empu. Lebih lagi bahwa nanti lapar kita bisa serikai kitchen.
4: Betul.
0: Iya.
5: Lebih yang juga promosi sekedar utai ke bisa serikai itu. Maka kami serikai itu sebab itu tentang ya kaya ngobon nanas. Tidak sitik promosi ke itu.
0: Oh. Aman, aman. Nanti diperhati itu ne tanya meteo ne kapan. Dia kami berhati ke kami dua nanti meh. Lepas tua ya ke suai buku laikin ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito. Dia diperhati ke kami dua ya kupi.
4: Kupi. Kita ke produk.
0: Produk serikai.
5: Kupi.
0: Kupi ya. Sida ya bisik nanam kupi ngambil ngangkat menye ne sebut kitanya kaban lalu bisik ngeluar ke produk kupi tadi lalu diinjin sida ya berarti kupi lokal menua kita
5: ya nanti kan speak kupi nyame lagi kita tahu bisik ndor ndang kilang kupi di Serikai
4: ya nya kilang kupi kami dua nyame ya kaban
0: au bisik maya bisik awe elak kami dua pan ka datai ke laban dah udah bertanya beranau enggak tau
4: ngempunya
0: laban okay, mada ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya. Lapan peninggal kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tau bisa data dari menua kita di Serikai itu nih Matthew.
5: Jadi ya ketukai kopi nyempu siku harinya anda balari pakan nyempu.
4: Pakan.
5: Tang ya muka bisnis di Serikai itu. Ya nanti kan ngasai kopi nyamai ya ke Serikai gitu.
0: Ya. Kami dua nanti dalam kandang berapa hari tu nak ngetu ngiruk kopinya.
4: Ya tu kai orang ngiruk kopi. Nyari nemu ngiruk kopi.
0: Lepas ni ke nyamai, nyamai ke buah ngiruk beta
4: ya. Okey, terima kasih kaban laban dang limpang awak nuan tamak ang kita bulai ke kita ke sekali tu. Ya nyak ya. Bekas DJ kita DJ Matthew.
5: Okey, terima kasih
0: laban. Terima kasih.
5: Oleh beranau ngembala kita di tu lebih enggak bala ke bawah kunti-kunti kebukai ke oleh ngau kita bergulai baka ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat
4: ke diri
0: kami sebuat. Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua nanti
2: tu aja. Ninga dan eh. Mansang ninga okey. Mansang DJ paling biak. Nya memang DJ paling biak.
5: Terus ke program kita ATM ba teman setia anda. Lebih enggak ke station-station bukai. Jadi bala kami di luar dia tajak pan aku tu nyukai. Jadi pengelola program lagi benda yang ke radio. Lupa engga ukai semena aku baja orang bukai pada dengar aku sekali sedak dengar ke radio hari TV. Hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia lama mai kita. Ya. Tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuai yang mana lagi.
0: Ya.
5: Okey, syabas ngaga bala DJ bala kru ATM kita boleh datang Serikai gitu lebih amga kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
2: Terima kasih. Iya.
0: Rasa itu perancang enggak ninggalnya neh.
2: Yang kau makan benar nasi gitu kan.
4: Yang kau makan nasi neh. Okey. Nyak ya ni mam. Kapan kita kapan lama?
0: Kapan lama kita
2: ikut. Kelimpah ribu nanas tadi. Nemu surai tadi marah. Kelimpah hari nama buah nanas tadi. Nama buah nanas ke bukai.
0: Buah Brunei.
2: Pandai.
0: Buah Brunei ke
2: deh. Buah Brunei.
0: Au. Nyak tadi randau kira ke ngau ngelansak minyak nanti.
4: Ngelansak mimik. Mesraya tu dah ya ke bisik nyenguak kita sebuah. Nengam nau. Ngambil ke orang gawak radio. Nemau ya.
0: Nemau.
4: Jam ya.
0: Bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisa dengar sebab datai ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajakau tahu kak tahu kita oleh nenek
4: angka kenapa sudah gebi sudah yun na ya ibin
0: brain tau ke ngau cara live
4: live kan gamannya
0: live
4: iya
0: ya nya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru to berita au nampuan berita kita itu tadi ne gebi pihak mega Hana Brenda Yun ngau mega ibin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang bak pengawal hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada kelapa sawit sawit ko kita ngau mayu asia tanam me ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjual ke lada yang di proses sidak yang pun nanti nya kebuah dia berjako pengawal nya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisa dipansuk ke sapit menteri ladang gau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana atau ngakai bala kita di Serikai lah bente di Serikai tentu ya ya ke besemek duanya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah atau nen lalu kira kenyangkung berita ke bukai lalu laban kemarin dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawakku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakok ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke ente di Sibu kaya ente di Sibu kaya tau aku lansia amat pendiang ko uma agak ngai nak maya kita ba kitchennya nuar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngau tu gebi dengar deh kaya ente di Sibu tebal lagi orang ke datai persa pengerainya obesity
1: dalam ke gemau kaya nah
0: orang Sibu apa ni bisa nanya dutul kaya dutul pansi Ari pansi ya, nyata teh lebih yang agak obesity. Nyadi, adinya kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah, apa kata? Bisa tapi ya segajah ko ini nanti. Ya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai ko ya.
4: Betul.
0: Tang, bisa tang. Paman jago bisa tang tau ya madah. Tang orang Serikai tu bisa mayu manis.
4: Manis
0: ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Oh, manis badar ya aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebutnya.
4: Nuka ngagai
0: kencing manis.
4: Tikas kencing manis. Biar tadi
0: ne. Nyak kebuah berita mana
4: di bawah. Berita mana hari nyamega? Hari kencing manis. Ke dekat atau ngagai kencing manis tadi ne mah?
0: Aku bersedia menapik sebarang utai ke dekat
4: tadi. Iya tadi.
0: Dia perintah menua Sarawak atau tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di ingkah bak hospital Serikai berkini asyik kita nanti nyadi tu nanti datai dia kau beli air manis
4: kau beli air manis ya
3: tuh
4: nak nyadi mu
1: pikir 10 kali nya
0: iya ke celap angat lebih maya ada angat nenek jadi pada air celapnya mana kamu airnya pakai leka iya ke benua ni premier kita apa kita bang Jo madah munyi nyapo.
4: Saya kengai ngiro ai tadi. Kita dah lama, sudah berapa minit dah? Au nya me.
0: Tanya ngong ngelansa me kita ngeneng nyenen dei. Au ngambek ke terang ke di dinga datai lebah ku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisi ni megak ninga beritanya dan nya pengasai ati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebuh mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak maka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mesti mayuh keratai. Nangkat tengah hari ni mah.
0: Nangkat tengah hari.
4: Nangkat tengah hari. Kira ya pagi ke benda lagi pagi pukul 11 pagi ni. Bisik 74,655 iko.
1: Apa mak nyampau nya?
0: Nyampau. Ni lepas pagi tu tadi bisik pengawal. Tanya.
4: Ya, es. KS hanya fun run 5 km ngau mega 3 km sidak ke berjalan ya ne hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis megak senar aerobik piaya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi meh.
1: Hari ke penudai ya.
4: Julu hati sedak ke penudainya besai mat. Semua mengemuan julu hati ke besai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Oh, tahu sabung. Aku bisa ninggal kaban ku nanti. Kaban ku semek itu memadai. Semek
4: ada jauh nak.
0: Nah, itu jauh nak. Pagi itu ini gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sudah si biliak ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udang buah. Ku ya tahu mana aku beli nombor tu lagi. Nyangkanya tahu kau ya kenal kau ya. Nanti bakalnya, nanti bakal kami sebuat tahu. Uliah ngau orang isi peraduan. Dian
4: kami sebuang isi.
0: Dian kami nganjuang ya.
1: Kau minta taban kau dua gak kasuak tuai le.
0: Udua. Kak taban kau dua. Panciang mayo kemain.
4: Panciang mayo kemain. Kemain. Kemain. Kemain. Kemain. Kemain. Kemain. Pukul 4 lagi nya.
3: Siapa ampo nasi gat?
4: Teh rahsia,
0: ia kekenaan umurnya lagi. Rahsia kunci kami sebuat.
4: Nanti
0: nanti kami tiga, kami dua yang nusi. Lagi nak kunci kami tiga, nyu kunci kita
4: sah. Kita.
1: Ya, ya. Nyanyi gelempuang lagi ne.
3: Nanti buka, ia dah kemuannya lagi. Sikit tebal ke orang Indo kemuan. Itu ke pengojong jam.
4: Udahnya kalai agak mungkin dia bukanya kita ke bedaung nata rempu agak sempat tu ne laban pameran agak mungkin dibuka I peraduannya pan agak mungkin dibuka ne laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napa ya ma
0: pentas utama
4: pertama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya Kaban Adun In 47 Pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang kebulih maunya
4: ke maunya bapa
0: 15,000 rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketiak kurang segeriem
4: selampang ya
0: selampang
4: mimi sekarang
0: kerat ke mimi
4: lepas kita pada curek gaya emasnya deh nama deh nau nyuri lampang bayang deh nanti singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ninggal orang nyebut nanti emas ni deh bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya
4: tu nada ya mana tanya apa besi kesingkat
3: nama mayo pintar
0: mayo singkat tu dia tahu
4: okay sawah ya sawah
0: lah jip beda kita nanti kita masuk ngaji live kami beda kita tanya ya lah penting lama tahu orang boleh motosikal dengkeh orang bermuadian
4: boleh beda tua
0: boleh beda tua
4: jadi tahu nanu ini tu ya
0: laba kun kan boleh tanggung kun jari kun teh 15
4: nah okay mantai tua bolehnya lepas maya ngau berkata bantai ke belama ni rau anak ngarau anak semua kenyak jari
0: halo Bian kaku bukannya aku bantai ke berkata
4: lepas ada perinci yang
0: medak tua deh
4: au jadi pemeran emas tu tak kemau tu 20.13 gram ni nak beratnya deh pemotai
3: boleh lah jista ngau mami jarum.
0: Udahnya
4: bukai,
0: perayaan kebukai. Lepas kita Sarawak gagal, jadi anak Sarawak ada bisa kena kita biluan kita empu.
4: Biluan kita empu. Ni nemu kita kini boleh tiket biluan lagi.
0: Tiket biluan ngagai Kuala Lumpur.
2: Susah, tapi aku malah jari mar sebenarnya. Malah nyapai jari mar. Pemah, tak cuai apa sahaja dia
0: live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak cari to angkat baru ke atas.
4: Hanya hadiah utama kita kena buat motosikal di to bisa memotosikal ne rau ne habis sofa. Nya peti ais tak punya telipuan.
3: Tajam kukut eti.
0: Tajam.
2: Nanti akan main bucek ramai lagi se lagi te.
4: Pelayok kami dua nak jadi utai.
2: Jangan kam.
0: Kerame live, berkerame di to.
4: Nyak meh utai ke dekat nyadi pari ke penudi 9/8/2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak ku sayang.
0: Oh. Kira ke nyak dulu meh berita tuanti di to. Lagi nampung ya ke bukai ngambil ke tentu ya sidah hanah suai mayu berita debai hari utara Sarawak atau jadi kira ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan mm-hmm. puan baru dah tahu
1: saya cerita ke
2: kongsi ya merecan ke sedua ai
0: ngai ke jari tu ai majat kata ke baru kata apa baru
4: benar ke nusi cerita nukin sikit
1: irau tiku. Okey, Len. Okay. Ya, terima kasih ya, Menti, kamu enggak mau. Kita terus ke Miri, Miri.
6: Mm-mm. Oh, terima kasih Gaby. Jadi kita terus berenang setiap lagu hari hari Marina Jara. Diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Atuju ngagai mar ngau Menti tau. Ya. Yeah.

0: banyak yang tuju dengan Situ Wai di Sibu dia. Nak apa terpindang Miss Situ Wai ni? Oh.
1: Apa yang tuju tu?
0: Iya. Bukan namanya. Ngigak ke celo manis. Sebenarnya lah ngigak tu borak belama ni mar. Nanti. Mana ya? Mana ya? Dengar ibi alu nyawut ibin.
2: Iya. Ini kicap mah.
0: Iya, ini oleh borak belama. Celo manis kita eski sekalian ya. Celo
1: manis. Maka kita
0: kena buat
1: nanti hujan
0: jaya
1: hari ini.
0: Kau jadi imunnya. Iya, mat. Ini
1: mentingnya. Kalau hujan dia benda. Kabar bersemun kita buat. Namanya berseringkai.
0: Ya, nyak kuasa setu wang ingat selo manis dia lagi out nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita hari miri ke bisi city program tu. Adakah diatur di miri bulan tu inyak program. Ia nyak program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui. Jadi program tu bisi tiga nua ke dekat diatur. Jadi nua ke cuba tu nyak kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 nyak hari kepunundi serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2006 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi itu program tiga itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai bala peningah nanti nyemak kita dekat ngatai kediri buat program tu. Kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas. Pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung. Lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi. Jadi pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya. Jadi penanti silik.

YB Rami 2006. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawal tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemelina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai, pemegak bisi Jolie Jengan, Roslina Bilung, pemegak bisi penyanyi Wat Rock, Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert, ia ke main pemain sapek tu ngau kepenudinya artis Mawat. Jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Namu YB Rami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur dia tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus mengangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tikas antarabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak Perintah Sarawak. Tidakkannya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi penguat lepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandaran Miri pagi hari minggunya sarinya. Jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun kudah KBCR ukai semina paket lubak basikal tang siti pelasar kenyukak dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasua 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta megak penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan Jalai Brighton, Jalai Bakam, Jalai Tebing Pandai Miri ngagai Kuala Sibuti, pemegak Jalai di Pantai Bungai berkenu ngau Jalai Besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balap ringau 108 km. Hanya diharap ke program tu mucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembia lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisi 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi yang maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemari menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megak jadi ke Pekit tu
nyadi pelasar ke Beguna dikenal.

0: nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke pekit tu uliah di kerembai ke agi. Agi du di hari ngambil ke uliah matak mayuh agi penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main. Jadi pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk ke 2 hari bulan 8 engau 58 kategori di pekit ke nyadinya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu GB.
1: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di Wife and Miri. Ini pula terus ngagai nuan baru di Kuching.
1: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepedau aku mai kita ingat ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ingat ke sitik lagu tu dulu.

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kiru. Ya, kena kita mongka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi terima kasih yang kepala pengelola program kita, di Kuching, Nen, di Kuching, Ibian Sherman, Menti Ngomari Sibu, Sharon di Bintulungau, Brenda di Miri. Jadi pihak mereka nak tinggal ngagai bola peninggal kita, ke sini ngagai kita bawa ke sekali itu, bawa Ninja Sarawak. Jadi saat itu 9 dari bulan Ogos tahun 2026, dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu, ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita, serta bola peninggal ngagai ke kunci berita, serta sekedar aktiviti ber menua utara Sarawak di itu. Jadi ke terubah ya, dekat dikunci kaku berita kita di Limbang, ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sapit menteri Perangkap Angkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi jadi pengerugi besar laban jalannya di Perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial tip besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena kuya nguliah ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang lebih lagi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawak berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi Ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang ari rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko yang bercakap lebuah berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Petiambun dengan lumpur berbuat di merita megat di pedak ulihnya di palan pematak temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah, jadi itu berita kedua. Ianya RTM Limbang dengan PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Induk Pis, Polis Pelilih Menua Limbang menerima penemuai basa dari Raban RTM Limbang di Petuai Kemenijar Stesen RTM Encik Isham Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu dengan Ketua Polis Pelilih Menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Mayuah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar Mensia Mayuah PDRM nyengkawam nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engkau penyedar komuniti nengah penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk pengelikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkunci pengelikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang. Jadi sekali itu kudega berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang ke dekat datai haji umrah diingat ke ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau sili hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Mayuh patut berjimat engkau pakej umrah ti kelalu murah serta ndak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kurs umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti diguluk urung 80 ikut penyerta. Jadi kurs ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang ngau Surau An Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang nyak megak bisi meri iriang berkawal ngau penyikap fizikal rundiang ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi nyak tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi Datuk Kudega berkongsi ke berita kita di lawas. Nyak penusah tusur tanah tusur sungai Terusan ngerugak bekal air di lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi lawas. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di pejalai ke engkau lengkas nyeng kawam pengawak ngali sediment ngagak ngagak tekat sementara engkau ngenak penton ngenak ponton dikena nuntu ke bekal air uliah dipulai ke baru. Jadi permain banyak pengawak ngagak loji mersi air ketiga engkau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB amaga dia suah nyendia ke lori tangki air di kena mantau peranak ti ngasai ke penanggu atau tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di pejalai ke. Jadi ya terus kena berita kita di limbang lawas nen. Jadi bisa juga berita kebuka dan ambil ke ungkup kita tu ungkup bagian hampir bagi ungkup. Jadi lagi tiba-tiba saya awak aku dekat polisi baru. Jadi pula baru genuan nen.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih nen. Jadi ya sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang yang dia meri selamat ngali hari. Ngagai semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu. Nah. Yang dia berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya hospital Bintulu. Udah ngerikut Siti Aki Pemujur. Lebuah hospital Bintulu Anjung Kasih. Dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarin. 3.8. Ulia Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya, ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia, dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara, kena berbayar, ngagai kabar melayan sidak kesakit, benua berubat, bak hospitalnya. Digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad, dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu, ngau ungkus ya, 1.9 juta ringgit yang bega Anjung Kasih keterubah di Malaysia kengenak sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikenak ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti keman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam sitik maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Upis Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayat ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagang temuai tik narit ati ungkup temuai menua tu ngau luar negeri ngambil keulia mansik utai tumbuh ngau utai hidup tik kaya abad negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasaran Bintulu BDA Datuk Haidar Khan Afkahan madaka taman yang megak mantuk nerenak keulah angkun kerampak menua ngenegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawak pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawak ke dintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita jemailak tu jakuk ya. Kedi pansut lebuh ya ke berjadi ke pengerami. Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalai segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritup peningah hari kepenuh di Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritup ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan ha nya tadi kau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen okey
1: ha
0: berita ke
1: kenang Tumbina tadi Yon
0: ke Niko
1: bisik udah ken deh
0: angai nyadi kian laban bala tu nan tu berpengerai nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah mansa aja mah
1: medak bab bala ya ke bisik kian nya empai ke bisik besese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dian nya
0: oh
1: rimau
0: anak nemu ku laban lama
1: agak ya 2022 subak empat entur gas ya
0: subak ni ngam bunyi bunyi aja yang putubuh yang punadai ke depeda oh. Subak
1: nak pansuat
0: ayahnya
2: ku subak maya amal lama kena dai kira yon lebih 15 tahun dai kia
0: tahun nang kita
2: rendah lagi primary
0: Au oh, kita me.
2: Oh masak-masak bentuk masak lu masak aja.
0: Ana masak aja.
1: Okay nama. Laban pemayuh. Mayuh jelu ya ke bisa dia nya ya ke nakala pedaknya ya ke suah gitu tapan ta ko ngau kami sembili ya. Meyakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelu ya ke namanya turun tena salah ko.
0: Yeah.
1: Ke cecelom.
0: Au. Yeah. Aku bisa, ke penudi
1: suba. Nama tu bakai rapet ngau nama bintulu ya.
0: Ni nya. Turunnya.
1: Tahun turun. Nama Melayu saya ke Bintu Ruang dah.
0: Bintu Ruang. Engkau kini oh. Nanti aku menang.
1: Okey.
0: Awaknya tadi kawan ke taman Tuminanya pesta Tuminanya di rami kami tu kemari bisik kemansak jalannya. Pansut nak ta memansak jalan dari luar jare. Sekut jalan tang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakat tahun kuda dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sidak ya jadi kita boleh depan shuttle busnya nak berbayar. Ya tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedak mana lagi dah. Okey jadi yeah. Berita ke penudi tu hari kami di Bintulu tu berita mana ngagai kita ke benungi ga pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabu Bintulu ditu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitiknya nila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba upis kami ditu jadi ngagai kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat ditu jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagai 35 tahun itu ngulu laki tu jadi bisi SPM STPM diploma tau ke staraf kediktiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam tau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya gradsi dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SBM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi ulia berkomunikasi ngau mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana jadi ulia gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembuh kita ke diguna jadi baik resume sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport untuk berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter RTM Bintulu. Ya tadi Nen berita kami hari Bintulu Nen.
3: Kita terus ngagai Nancy man.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Biar moga kita bukai di session bukai ya ke sama mujur ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jemat. Pengrindu dalam sebut.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Okey, Nyak Jakob Merik, selamat Hari Kebangsaan dikenatai ke Balai Nembiak Hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman di Tok. Natai ke tau kemantai ke Pengelan Diak Sida. Bapak pengawak kora speaking ba minggu tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke Sida ya ke Merik kita ya. Jakob, selamat Hari Kebangsaan, Hari Bangsa tadi. Kita mendiang ke lagu Hari Michael Jemat. Kini kumai pengerinduk di Laman Sebun. Kami di Sri Aman di Tonen pia mega Yun pia mega Brenda ngah Hana. Jadi sari kemarin tikas pengamah gaya angin. Pengamah angin kami IPO di bagi Menu Sri Aman hari pukul 9 nyentuh 10 pagi kemarin 143 lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124. Lalu nak ke dia tu ya ke pemadok baru tikas pengamah angin kami di bagi Menu Sri Aman di tu 153.
1: Menikik.
0: Berupa yang main nikik serito hari pagi tadi nyentuh ke dia tu. Jadi ia pula ngajar pengadirik tu lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nampai gaya hari ya kebun satu. Kurang-kurang ke gig meh pengawak kita memindahkan kita nyaga diri di rumah. Lalu pihak juga kita ya ke bisik pengawak di luar dia mayuah ke gig ngirup air amat air bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke berkawal ngau kita ya ke benung bak bulan bangsa. Empai lama bak alai ke dikumbai alai ngangkah ke kereta bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah diatur bersemai ngau Hari Bangsa ngau Hari Malaysia HKHM Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya endang digolok di pejalai kenggau kerjasama keenam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megan itiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya sudah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah di tok Timruan bekerjasama berjalai ke kena program kelebih lagi di bangsa tau. Aku ya mega program tu mayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak tu dah dipegai, diberi dengan penuh dedication. Jadi maya tu mega semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur dengan program tu mayanya. Lalu program tu nang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena gerecah kage dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemana pihak menegap kage peranak menegap kage pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua to bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai pilih menua sepawah pilih menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak semengkah program ya ke udah diatur bak pilih menua seratu empai lama program terkumbai bengkel belajar ke gendang raya semengkah main asal bangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang. Jadi tu tidak berkena ke gendang, bakal gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh rayah, ia ke berkena ke bakal perengka ke dekumbai tawak, guang pihak megak berbendai. Sebengkai main asal dibantai ke seberau pengawak miriang serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke bala kita berbangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang pihak megak bisik tunggak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak megak belia hari menua seratu engkau ruban program kedekumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke diri tebal lagi bala belia rebak baru hari menua suratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngatai kediri ngaga ya program to direktur Sumengkah Company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad ngau kerjasama Majlis Seni Sarawak ngau Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu ku ya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to ku ya nang patut kena ngelaku kemain asal to. Genau raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemran ke pengawak to. Tinyadi identiti Kitai Bangsa Iban. Ibuah kemegak pesaka budaya bangsa Kitai Iban. Lalu ku adun N34 Krian megak. Ia gaga amat hati ke pemujur pengawak to. Tidak diatur to. Berterima kasih megak kelebih lagi ngagai company to. Laban main asal to. Pihak megak pesaka budaya bangsa tik bukai megak ndang patut dipelajar ke. Di kemeran megak ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari. Maya bingkil to mensia mayuh tinggau dibaik belajar ketipan cerita mayan to pihak megak guna mayan asal ia kedikumbai genang raya. Dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program to mayanya bisa digulok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersat. Pihak megak digulok pemanca Thomas Lamit. Pihak megak pengulu Jospin Intira. Tuai-tuai reben bangsa Ari Menua to. Pihak megak bala konselor ngau mensiamayuah. Ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemari. Bengkel belajar ke genang nariah. Ya. Genau raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani yang kebisik diatur sarito di bagi Bunuh Suriaman ngau dibagi Menua Betuang. 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah di pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi baksin Yueh Tai Meludam. Lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi itu lagi nangkan kenyak ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito. Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak 6 liong Sri Aman. Lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur bak Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar Rosarito 9/8/2026. Berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak Jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur dibagi Menua Suriaman kalau sebengkah to pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke dibagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bergentuno pendiau bintung engau nyemungan simpang di peliliah lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ila dekat diatur bergentuno pendiau RPR fasa 1 Sri Aman. Jadi bala KKM opis pengerai bagi Menua Sri Aman di bisa datai nikik ngagai kita ia kebak genturong pendiau RPR fasa 1 Sri Aman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detikik dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenuan berjalan ke tanggung pengawak hari KKM opis pengerai bagi Menua Sri Aman di benua ngatur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasal Sri Aman peringkat hari pukul 6.30 pagi. Tu sebengkak pengawak diatur menyadik kita ke bangsa Islam bersimbai dengan pengerami yang kedai sebut tidak Maulidul Rasul diatur paket peradakan dengan sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26 Maret 2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkar pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nya dulu berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dah lagi kena kita menggal program kita sudah kita gaya lagu pemintak na
0: event. Aku kenal. Ya. Okey, okey, okey.
1: Kita ingat lagu tu dulu.

lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah ngau berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur bak Dewan Suara Samarahan kena 10 ngakai 16 hari bulan 8 tau. Jadi ya Menteri nembiak lumba ngemain ngap pemansang rin Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke leka jaku belia aspirasi kita atok ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku raban nemi ya nyari aset strategik ungkup pemansang menua. Jadi program tu di penyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngelindok kati buat sepemanjai program tu ke dia tu yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau konsert belia ngau pengawak nyumak ke anugerah nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut raban nembiak nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergilak nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM Empat Lama Tukudah kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngaga 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapi cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikenak melansang orang kegawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup tik berpengai jadi ke budaya sidak kelimpai hari tinggirik pemerhati hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumur satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisidatu nyelumat program tu yang kau melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpah hari pengawak berperasa berpengerai. Nyak semengka pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak terus nyadi pelasa penyelakup tik sama di pasuk mayu macam pupu bangsa di negeri itu. Kapan Kaunsel Negeri Batu Kitang Dato' Insinyur Loh Ki Chiang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek raban tanak naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya meranak ke pemerhati hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tau bak pengawak berjali ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah dia tu 8 hari bulan 8 nyentuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul mantai ke penau bak raban nembiak
ke bia umur jelateh ngawraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebaik dudayari lah. Ia megak ngelalau raban penyelita ti agik bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida. Nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali tu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 dekat diatur kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau bak tegas Digital Village Kuching. Jadi Cermin tegas ke megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Jadi program tu ukai seminak nyedia keperluan ngagai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu. 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihannya ke megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek main 3D. Main 3D kebenar ya. Jadi ke penudi tu apa.

0: tau ke makan lemai tu enam pukul enam setengah lemai. Nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat di atur di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1. Jadi sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven muta ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedekombai Indo Bansa Dayak dari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara session.

0: Ya, lagu kedengar ya. Induk Bangsa Dayak. Baka ya, bungai baru ngerembai.
1: Ya, terima kasih Ibian. Jadi oh, kena muka lawak lagu peminta antara stesen kita minta sibu menteri ngau tenyak dulu. Menteri ngau mal dulu.
0: Mal.
2: Oi.
1: Dulu tu. Dulu mas
2: Bukan si ngau siapa tu nanti no. Ngi kau deh sih dah bukai dulu. Nen. Lepas lagi tu nanti tu sempat tu ke ngau kurang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kau ngau tu pesan kita.
1: Oh, pihak amat ni nyuk main kau ngau seluai je nyak
3: ni. Main
2: aku nemu sudah ya benar rindang dalam Sarawak Pavilion.
1: Iya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilionnya bermuat tu ada itu.
1: Oh, main tangkap.

0: Wow, tangkap dulu mesra ni. Okey, ngasih waktunya gak bi miri dulu.
1: Okey, au di kira ke ni bu jauh baik ku ne aku mai Hana mulai ngaku na. Oh Hana.
0: Kini ke Hana tu?
1: Kini Hana dia tahu apa.
0: Tangkap ke itiat gini.
1: Udah mulai pelama aku. Oh, udah ngacau gak? Nanti kena aku ngau Yuan gak?
0: Yuan.
1: Nih Yuan.
2: Oke, terima kasih Bi.
1: Iya, enggak. Udah mulai ke sarang kini Hanah kita.
3: Halo.
2: Nyanya,
3: kenal sama aku.
0: Oke,
3: oke. No, Fido. Kayak kok Fido tuh bunyi kita merek gitu. Terbisik apa gitu pansut. Mana ada nyanyi sama aku.
1: Oh, bisa nanya nah.
0: Ngau Hanah dulu kena.
1: Okay, kira ke
3: barang maya ya. Mau oh, Yun tahu meh, saya tiga tahu meh, nanti hanya salah dah.
0: Hanya salah, kayaknya malai ya. Cepat lagi,
1: barang ya Yun tahu, Hanah tahu, kita tiga ke sekolahnya.
3: Kita tiga ke sekolah.
0: Amitnya.
1: Okay, jadi ngagai balap ingat akan nanti ke kini bis.
0: Amak mana?
4: Mbak ya.
2: Anak memandang meja.
4: Anak memandang meja.
1: Anak mengembangnya hari Minggu.
0: Anak, aku.
3: Bu, kita tahu. Anak mengembangnya hari Minggu. Anak tahu.
1: Nyuka buru. Okey, jadi ngagai balap ninga dekat ngatai ke pesan Rino Ati. Kita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri 085-423-6364. Okey, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
5: Selamat hari Nadara.
1: Ui, ini Sandi ya tau?
5: Nah, baru
1: pulang semayang. Oh, baru pulang
5: semayang.
3: Udah makai. Udah. Ini Sandi nyumai. Nyumai perumahan.
1: Nyumai perumahan. Kami tiga gak? Kami enam iko. Lima. Enamnya.
3: Tujuh ya. Tujuh kita itu.
1: Tujuh.
3: Nggak menteri.
1: Tujuh.
5: Tikau. Dengan nyatian, uang hengai ke nyatian.
1: Oh,
3: tikau ke perendau gak?
5: Ya.
4: Nyatian, tikau ke?
5: Me, kasih
1: ya. Oh, okey, ini Sandit. Oh, terus ke pesanan.
5: Makan kaku lagu tunggu. Tunggu lagu kan, Meang?
1: Oh.
3: Nama apa tunggu lagu, Sandit? Nama apa Nunu, deh?
5: Kayak ya lagu
3: jatuh air.
1: Okey. Tujuh guys apa nyanyi Sandit?
4: Sampai kurang sedikit. Rapi. Ya nunggu tunggu.
5: Eh, jawab. Ay, lagunya. Lagu kelihatan, lagu jam saya mati. Lain.
3: Okey. Kenapa ayo pintar?
5: Nyam lagu kenapa? Yang
3: sebab
5: memang
3: umur tiga,
5: dia
3: tuh berdaun,
5: subuh
3: menyeklata berdaun
5: gitu.
3: Okey. Kita matuk
4: ya.
3: Okey. Aku
5: boleh
3: umur,
4: memang
3: lagunya.
4: Oh, nama peraya subuh tinggi.
3: Kelanta.
4: Untuk apa?
5: Aku nggak salah.
1: Ina Sandit, serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nari pendak no Ina Sandit, nari temu ko?
5: Enggak, Maya aku narae cila Maya antek ku bisi.
1: Tumu ku bebeli ku tay seni kap buku.
3: Kena belalai, kini.
1: Kena
3: belalai. Ngai temu dia berindok ya, belalai.
4: Hijau nipahat.
1: Okey, Ina Sandit, out terus ke pesanan.
5: Awal tujuh kita enam. Diam
1: ya,
5: lagu sama-sama naik. Awak Tuhan berkat.
1: Amin.
5: Tidak perlu kusuang nak makan permanuak.
3: Nggak mau, dia tuh orang kenyang pengerindau, dia tuh ada sedih.
5: Ayo. Kita salah yang mana, nggak mau, kita jago orang lain, kaya.
0: Nah,
1: lain
3: gaya tu
0: apa?
3: Kena
1: lain
3: kan yang ngali buah kini, kan yang ngali buah
1: nak lain kau.
3: Oh, jangan sedih.
1: Oh,
5: aku ngai balak udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggut, tuai rumah amun, tuai rumah labu, tuai rumah meneh. orang kita magiannya ada sebilang ke rumah Bantan semua keningal ke rumah Pulun untuk hidup hidup meh harap kita gerak nyaman nanti kita berjual harap kita boleh duit hari minggu tu ngakai Inai sati, inai sati, gak salah.
3: Semuanya tahu, mungkin nampu tahu, meh. Ini bukan yang bukai.
5: Kita sih mau bangga sih sih mau beli asal cuci sih beli semua ya meh. Semua ada ngelalai nasi hati orang serua orang lutung orang kelabi ya kena berjual tiga alat sila ya di berkat Tuhan dah beli permanwa. Alat tiga ni kayak kau meh antik tengahku.
1: Oh kini nya.
5: Nya dua
1: permanua arti ka beklabiat. Oh, beklabiat ne. Oh, ila ni teh ga mau ti ne pelabu.
3: Oke, ladies night arti ga nyebi.
1: Nya nya ko ko. Oh, dah ada ngasau tau nya. Ladies night pagi tau me.
5: Tamu de namanya de lapo. Arat kada. Jadi mana ya hari minggu tu, agai bala kami bersiaman dia yang senglawa, awak kata Tuhan mulai pengelai pengelantai yang penyenang boleh duit saya raja, saya gayu guru,
1: okay, okay, ini sendir,
5: ya menyatai kuku bukai kak, okay, selamat lemai, selamat ketengari.
1: Oke. Okay. Oke, terima kasih. Nya pesan ke Tubah hari Nesadit Siaman. Oke, okay, Siaman Ibin dia lah Siaman Miri itu.
3: Siaman Miri.
1: Iya, Siaman Miri. Oke, okay, jadi kita nguji nyaut kangau kedua tu. Halo.
6: Hello, selamat ngalih hari dikit.
1: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu. Ya, nya, nama berita bulan pengrindu
3: terkesan ni
6: yang mau tu. Oh,
1: patut ya, biar bakal ke petelai. Dari tumbuh bos ni.
6: Dah rehat tadi.
1: Oh, rehat. Okey. Oh, terus pesan non cerita.
6: Oh, bedanya minta IKP lebih aku lagu aku untuk ni lagi malikai pengrindu.
1: Apa deh? Tujuh ngai siapa nya bulan pengrindu nya
6: terubah ya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku bangkui serikai di narap ke pengrindu lalu cik iman ke apelaja lalu ngagai yang minggu sedilihat ke bertama uni garden semerahan lalu ngagai grup kapan setia ku ke baka mokpi yang dibetung inai tipis terima sulung my master yang kerja di airport ke Tunisian Jimat ke Dukis Tiju apa yang boleh ke baca ke lalu menuju Les Barau ke berpentik sebenarnya ngarap dari sini ini aja di KB.
1: Oh, okey, selamat hari minggu ngagian Wan.
6: Okey, selamat hujung minggu ke
1: iya. Okey, jadinya saut ke kangau kedua tu Hanah ngau Yun mayuh kaban kita cerita ni. Iya, okey. Okey, terus ke dia.
3: Terus saja. 6 stesen bergabung.
1: Ya, tadi Irau. Ana Irau sekali.
3: Irau sekali.
7: Dan angka lo baik tamo tadi.
3: Payu mana ke? Ngai kelari payu mana ke?
7: Kita boleh ada live kita ber Facebook Sibu FM.
1: Iya.
3: Era lau dia meh. Amas tadi marketing sedoa ya. Lo suruh ada live.
1: Betulnya ma, labang lama tu orang meri pesan dari bisi gambar deh. Nah, iya. Kali tu bisi gambar sih nak ya. Ha.
7: Nah. Ke kumai dek kami dua ngale.
1: Nya. Mesti di sira sibu dia.
4: Ni bos Jenny terendah lu baik.
3: Kau ah. Ngomong bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik, payuak dia.
7: Au. Tau ya temuai kita ya apa pesan.
1: Oh, siapa ni ya? Kita sama belak medak Sibu FM jatuhnya siapa?
7: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tau ngambil yang madah ke nama Adrempo.
1: Oh, siapa tu? Gini.
8: Aku Meteo hari muka ya.
3: Oh, Meteo baru ke ne?
1: Meteo ke tu ne?
7: Meteo baru.
4: Oh, Meteo promoka.
3: Oh, malah wah, sorry. Ngigak orang nama Meteo.
8: Kami M dah.
7: Kami M. M, M, M.
1: M, M, Mama.
3: Okey ke? 3 M ke?
7: 3 M kami. Sudah B2.
1: Ya, betul.
7: Jadi, Mitiu tu, tu datai di Serikai Gawak tu, ni Mitiu?
9: Gawak buat Tanjung Manis dia, station sebenarnya.
7: Lalu berjalan pada
9: Serikai Sayang. Berjalan pada SKS tu lah.
7: Nama tu dah boleh, Sarito?
9: Sarito, aku sebenarnya pergi ke ngecek medical lah.
7: Buat bagian kesihatan. Besar pengerai dia.
3: Kembali kau meresah, penting
7: Magrib. Makin orang ada kak pesan
3: ke bini aneh.
7: Besar
3: ni pitau. Ni menemu. Benda soal baju dia.
1: Kata tak kenyat ke temu ai tadi dah.
7: Bisa kaban kenal,
3: Mitiu. Cara.
7: Kita mere peluang agai Mitiu berpesan, lepas kita tukar agai konter berpesan pengerai, lepas ngai kelegenya nak sempat tu dah.
1: Kena tinggal.
7: Mitiu, terus ke pesan Wan?
4: Aku dah berpesan terempai.
9: Aku bawa muka Den. Maka saya dah pergi naik aku ke benong makai tengah hari lah.
3: LP-nya makai tengah hari.
9: Harap ke
4: lawan lah bos.
9: Gerai ba ya. Malah berkebun ya kita jam mai tu makai tengah hari.
1: Sekejap jamnya.
9: Gerai magang lah.
3: Okey. Nenek dah pesan ke bini nenek ada pula semua ada. Apa kau dah jo ada. Molanya alai mampu saya dah jo me.
4: Lagi tampuang pesan tu bos saya kawaknya. Pai suai mus suai ya.
9: Pesan ngau bini nenek mana? Ngarakui rai semua pindai balam ade.
4: Ana irau ke kulit tu solo pe.
1: Nak belagu deh. Nak lu terus belagu
3: kita. Ya, aso yang pun belagu ne.
1: Anya.
3: Anon pun belagu dah bos.
1: Alu belagu mana yang ngare kami nya.
9: Nak nom belagu. Minta lagu kapan dari minta lagu kapan dari wardrobe.
1: Okey.
7: Terima kasih Amelia. Dehnya nih humas.
3: Mana? Macam berubah. Boleh nak puan saya dia nih.
1: Benar tu yang gak kurang ke M Sarito.
3: Benar.
7: Ama lu.
3: Papa aku betul sah mana soal dia. Siapa nama
1: dia? M.
4: Okey. Mana Rizal dari aku lah itu lagi.
1: Terima kasih Mitiu.
7: Ya, hanya ya minta lagu kaban. Udah nyangkung ngedek ke ngacau ngedek.
1: Nenek ngacau.
3: Iya, buka makan.
10: Hak bersama radio betul. Alam perempuan.
3: Alam suara ngiga orang payuak suara dia.
10: Ngiga, macam ngiga suara dia. Ngiga kebujang ah.
1: Ura MCA nya tahu me. Si dah MCA tahu me pesan dia nya.
3: Ni usmon-usmonnya so pesan dia.
7: Ngai kaban nya nemu nya cerita kaban nya. Dini nak kasut tak ada dia me ya.
1: Lain nah.
3: Sikit berkenyok.
7: Okey, pulai gede baru, Be.
1: Okey, jadi pulai baru kami dua handah tu, Limbang Ngomiri. Jadi...
3: Ngau bintu lo, tarik ngau yun.
1: Ngau bintu lo, Waman. Minta maaf, Yun.
7: Tiada maaf bagimu.
1: Boleh.
7: Ada aku tunai.
1: Okey, jadi bisik. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tahu kita tadi tu ya. Okay, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telefon di Mirito, uji baru, bakusung 85-423-634. Ya, sampai bisi tu tang nak ngacau. Kira ke apa lagi terus ngajuan di Limbang tu, Hana?
3: Okey, ini macam sekedar pesan rendati dari bela peninggal kita tu nih, kau mesti mendengar.
1: Iya, nanti bisi lagi, lagi ku sawut kangau nih.
3: Nyambut
1: ya. Iya.
3: Tu hari sudah di TikTok ni mana FM tadi hari IG semangat leh hari DJ semangat leh hari semangat leh lemai berjelbu sudah di tasik bintu lo tu ya Robert G semangat leh hari DJ semangat jalan ke penguat ngalih hari tu sudah Gilbert Rambo bersih nyapa apa ya lo Ang Duam Patricia G Matthew atau Matthew lo bersih di tu nyapa dua baru tadi Imon okay. Mana lagu kita putar kita tadi lalu pihak mereka di Facebook kita itu ada Jessica Itan Hello DJ Keyword. Kaya ikut mai kota sarito deh. Sama ngelih.
1: Ana bala mulih sarito na. Na di ibian na tu tu ibian dinganya. Ah bisi tu na tua muji sawat kang ngak kini.
3: Sawat dulu.
1: Oke.
3: Tau sawat dulu.
1: Onya enaknya dia atau nguji baru lagi ya. Iya, tau nguji baru. Atau ya bisa. Oke. Halo, selamat dengar. Halo. Oh, iya.
3: Nah,
1: nggak tahu tanggung jawab baru berkusung 85 423 634. Ah, umpai bisit tu ana. Pulai baru
3: ni mana? Nah.
1: Iya betul.
3: Penumpang baru pesan tu tu nah. Ko Jessica Itan tu tu nah. Perinci yang hari sudah dibawa ke ya. Awak sama lagu peminta tu lagi. Ya, minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati. Ya hari penanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya kebisi mendiang ke radio ngau ke benuang medal live maga. Terima kasih hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak baka ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu aku ambai urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal WFM baka ke ngelih hari tu ke nyamai pedih sila tu hari SK Ludurin ke Sulu aku ambai urang ya kan yang pedih tat ke me segi gaya ya
1: nadai kita
3: dalam benua pengerindau nadai kunggau
1: ya orang selalu pesan anang ingin tay urang nya
3: nya nempi apalah aja lah
1: au lah teguk aja
3: meh. Enggak si Teto. Ngambil ke si awak bayuan lagi. Tu hari yeah. Adeline Wilfred. Sama kali hari gaya kita enam pintu panas hari buat Semerhan ya. Hari kampung Nangka. Kota Semerhan minta putar ke lagu Ngapa lalah aku hari ju ya ya. Kena merindang semua warga kampung Nangka. Nak tinggal mega antua ya ajan Jawa ngau nambil lohom. Ada kediau buat kampung rembus kota Semerhan. Ngarap sedua ya gerai selalu. Nya tarik sekedar ke komen ke pesan dari Tiger atau ke pesan rindu hati ke pesan dari Tiger. Jadi, tau mula again one, Yon.
2: Okey, terima kasih ya, Hana. Jadi, aku macam pesan ke pesan dari Tiger ke pendengar kita di Facebook, James Anyau. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambo. Nama Rita Sulu. Dikenal Emrena Derimpo. Ngau bala kat ban Facebook ke Mayu. Hadi tag ya, Dito. Udahnya, Stemos, Tevi, Stelov. Selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merindah semua bala kaban kengelala ngarap ke boleh pemujur bak bulan ke bulan bangsa tu ko ya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawak minta hari Miri tu ko ya, minta lagu hari Jospin Jalin Nubai dikenal merindah rimpung kabar Facebook nak tinggal ngegaya pai ngewindai bak turma murin bakong aik Jalai Lingga selamat belelak. Selamat belelak ujung minggu. Kaya. Ngau ke Siti Tok Akib Muam. Selamat ngali hari. Selamat hari minggu. Lalu yang minta lagu Anak Umbong. Ada penyanyi Ricky Anderson. Dikenai merindah semua. Bala Facebook. Orang Tik Ngelala. Bala Peningan YFM. Tuhan berkat ke semua kita. Kaya. Lalu yang berkongsi ke hari di Miri. Bakal ke ngali hari itu. Kaya panas. Yang tadi empat pesan hari peningan kita. Ke bisik dikenatai ke peningan di Facebook RTM Bintulu be.
1: Awaknya di kita terus merindang setiap lagu ne. Yun Ngohana lagu peminta
3: kita tiga tu. Lagu.
1: Kira pihak meh. Awaknya di Siti lagu hari ini santet tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alu nak nebak lagu lagi. Lagu nya meh. Awak lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus.

0: Mi yun ngau hanah to Gabby.
1: Okay,
0: lagu hari ini sandiet tadi.
1: Okay, nanti kita bala tiga ko kami empat. Empat gak? kita ngigak dua ko nya. Udah tangkap kurang kena dua ko dah. Pihak mereka Ibian lah. Kita tiga, kita empat Ibian.
2: Oh, anak semak kurang ngau baka pintu lah ko dek.
1: Ya.
2: Pasal aku pilih. Mana nama nak kuang daun pintu?
1: Okay, dulu ni Ben.
2: Dulu? Aku bala peningat ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 083-3254-36 325436. Nyawat kangau ke terubah tu nen tau?
1: Tau.
2: Oh, jauh anda. Halo, selamat ngalih hari.
3: Wakil Wan tak ke Bujang Sino Genang.
2: Menang Sino Genang. Nama berita Bujang Sino Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini, dia tau?
3: Dia di rumah. Dan itu jalan batu yang berlaku yang serian temahan.
2: Sebun dia? Jerbo?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nak dah mindah nak?
3: Nanti, baru semayang tadi.
2: Nama lagu Pinta Seri tau?
3: Sebarang lagu kita dia mah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lebih lagi tujuh kita enam pintu.
2: Tujuh?
3: Enam pintu tak tahu tujuh ikut orang. Selamat hari Minggu anggap semua kita bertugas hari itu.
2: Oh.
3: Setuju anggap Santo, anggap sudah cekrin Haji, kabar Facebook, kabar berpantun.
2: Oh.
3: Nenu, Ros Riau di muka, kabar Christian Prince Steven. Selamat kita nak bergurau semayang wai. Kabar berpantun, Mia di Makit, Makit Sersang, di Skaitan, Bala di Kampung Tengah, Ngobi, Robot Meligan, Ipar aku di Semunyan, Bilik di Sungai Aping, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Semunyan, Awang Sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berjual berubah tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Oh, sama-sama Bujang Sino Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nak ingat kok.
1: 15.
2: Okey, nak taik ke 15?
1: Kuat deh.
2: Terima kasih, Cica.
1: Dia salah nak ngano.
2: Okey, nak taik ke pesan di Facebook Suriaman FM to Jeffrey Jeff Bedau balas
1: sis.
2: Bedau
1: sis. Bedau nak. Bye, bro.
2: Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah orang kucing mega selamat ngali hari ngagai kita lebih genuan bakunti Suyaman dia minta tebah ke lagu aku tetap saya Ari Dona dituju ngagai semua yang ngelala pihak mega ngagai lama Thomas di Bayong Serikai nama berita dek ko ya pihak mega harap ke semua lantang ninga ke 6 station harap ke mega terperindang ujung minggu tu si teto hari ya inai endut panas kami Mbak Serikai sehari itu minta lagu Arimawan sebarang lagu Arimawan lalu ketiga Robert Ganja Robert selamat ngali hari nuju kita semua program sehari itu harap kelantang di dinga semua kaban aku pihak mega selamat ujung minggu ke Robert Ganja bisa kangau tenen sawat tenen
1: sawat dia ame
2: okey halo selamat ngali hari siapa tau.
4: Hello.
2: Hello, siapa tu?
4: Sela.
2: Siapa?
4: Sela.
2: Sela, hari ni Sela.
4: Hari sibuk.
2: Hari sibuk, dini di sibuk.
4: Kami buat batu, batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okay, nama berita kita di batu lapan sibuk.
4: Mana?
2: Tunggu kini batu lapan sibuk tu.
4: Jalan
2: airport dari
4: hari kucing.
2: Okey. Teruskan.
4: Dari hari pasalnya terus dari airport.
2: Okey.
4: Okey, thank you. Jadi pesan ke tujuh semua orang kenal lah. Aku lah. Semua saya nak kenal aku adalah sebut nama. Aku suratu.
2: Okey. Sama tu lah.
4: Saya nak tujuh orang kita enam pintu. Kalau lebih agak
2: gendun
4: ni satu.
2: Harap belum senegal lah.
4: Terima kasih
2: kepada anda. Okey, nyawa ya. Okey, bye-bye kak.
4: Kita enam pintu.
2: Okey.
4: Lalu lah.
2: Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dai?
4: Nama lagu minta tu
2: ni. Oh, nak. Aku nak nama. Sanggup aku. Sanggup aku. Oh,
1: okay. Duen.
4: Okay, thank you.
2: Bye-bye. Sama-sama. Okay, peninggal kita hari waktu 6, Sibu. Kenen, hari Sri Manggang dulu.
1: Nen rekodnya tarik deh. Hello, Menteri. Mau?
2: Sahikai ini sudah
1: boleh,
2: sahikai.
1: Boleh.
2: Oh, bisa.
1: Bisa. Okay. Terus ke dia.
5: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sudah ke bisa medak kita live atau nen? Ba pes Sibu FM ke lebu ke sida ya dia.
2: Sokong dago dua ini yang pai makai dua.
1: Ka pengai?
5: Berat dago nanti ka makai mayu ke pemilihnya dia. Ngambil ke.
2: Buah bohonai tadi.
5: Seraya tu ke macam pesan tu nusi nama te ke bisa jua sida dia.
6: Betul.
5: Macam-macam tanya dia. Bisa
6: macam-macam ne.
5: Kesuak kapan tuanya?
6: Ya, meh. Kena kita ada hutannya lumpur.
5: Penyaram.
6: Lumpur. Ikatik kalau.
1: Tumpe.
5: Tumpe. Tumpe.
1: Nama deh. Penganan, penyaram.
5: Penyaram sih bisa.
6: Penyaram.
1: Kami itu benar lebih. Benar lebih. Nama itu sebuah terempah.
5: Kalau menyatai kita di tebal lagi tunggu kita meh.
2: Badas wae sore tenang ayan ke makai.
5: Ada temu baru kaki tau penyaram.
2: Nang inang pangana.
5: Oh, tu ya penyaram. Pemanih ya penyaram ke jua di tau bisik ya ke instant ko kita ya. Gera
6: mulai ya ke bangsa
2: bakal. Cerinda ge, no.
6: Ayo ngerini ge ka rambi yang batisinya.
1: Oh, namanya.
6: Utai ke namanya belarambiangnya na.
1: Kita kena nama untuk belarambiang.
2: Utai tempat amnya.
1: Kaya na pengok di kota.
2: Agak ngirau penyaram.
1: Bisa na au. Tumpai ukai kita re penyaram ukai.
5: Abala kita serikai.
6: Tok tok cerita kami dua tu penyaram.
1: Okay.
6: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utai nyudah disedia koramagiang. Tepung dah cukup sukat. Nama gula
5: pun cukup suka.
6: Gerintinya dia.
5: Titiah katua nya dia.
6: Buah kaja.
5: Buah kaja. Tak iar kedek dulu. Oke iar lek kedek na lama ko ia kenyuanya dia. Hanya me tak ke pemanah ke bisa tak di pandang di jual ba palan Sibu Kitchen ngau palan nombor jualnya Sibu Serikai. Amat ka pulek Sibu.
1: Udah beketok. Alai me pulai.
6: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru entah na salah ko ne. Dalamnya sago deh kadang bisik puak ya undang
5: tapi ama yang bisiknya
6: udang suntung teh ke bekenya deh
5: simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal game menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke Serikai kita nemu ya tunggak Serikai di tok na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro Semeh sudah ya kena tak nempu ke Serikai gitu 8 jalai kita dah cukup mana
6: kan ega jus nanas kami dua na boleh kan nah
5: boleh sekali ketua tu nak tu meda age sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di di dua palan nak berjual di area Sibu Serikai Kitchen bisa dua kita ngurut tanya reflexology deh ngurut tandan bau
6: ngurut kaki
5: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang ama cukup nyamai. Iya, lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa dah berkayu ada.
6: Jangan nak ada lah berkayu.
5: Nemu sudah kita ada berkayu. Okay. Jadi lepas maya ke ngurut lengan nyak jari kutu kepai pada deh.
6: Udah
5: cukup rekas jari tu.
6: Udah cukup suya kan ke
5: makanan. Udah cukup suya. Udah nemu yang ke puin-puinnya nyak menjari tu lempung asa.
6: Mesin dah burut utai kapinya pemakai air tu ke bukanya main ohnya di tu makan no bukai ke
5: udah tu elok ngantai mai kita di muka kami sebuatan ke muka ba ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan ti 27 ngagai 30 hari bulan di muka nyong ang lansa ya bisa pesan tu nen ya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi
1: au baca dia meh
5: baca kada tu mari semangali hari ku ya ngai kita nam pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi saya
1: ku udah
7: Dah.
8: Nyok kau kau dah tadi. Ali Malang tu mada ke
7: Bedau.
8: Bedau ne minta lagu ngeruman umur ri Senepua kena merindang balas kriti. Ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas. Apa aku tebagai ndul nua kita di Sarawak tu hangat panas. Apa nyu bisa sebut ne? Hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook
7: Sibu
8: FM
7: tu, Nen? Oh, Ibin dah nyedia ke lagu dulu. Oh, okay. Okay. Jadi, balam peninggal 082258634, ya. Ngaki kita ke dekat berpesan. Jadi, lalu telefon benar dibuka ngagai balam peninggal kita di Serata Menua. Ngarap ke bisik balap peningat telefon tau Ibin lalu berdua berkijab tau Ibin nanti ngudik bisik dia tau ke nyawet Ibin
9: iji kijab kena mata dia dia nen kijab kena mata dia dia
7: lalu berdua tau hari peningat kita kita nguji nyawet ya hello hello
10: ya
7: nama tau Robert
9: nak
7: Rubutnya, rubut. Okay, agak telefon uji baru telefon agak kami di konti ya. 082258634 ya. Agak balap peningah. Kage mulai ngok kami bawa ngelat tengah hari. Jadi kita agak nyawut kangau. Hello. Nama nyak berkenyak. Okay, kita uji toh gak. Hello. Ya.
8: Bedau nen tu bedau oi pan sepulai bedau.
7: Robert nya bro Robert. Okey, abis ek kangau dia bian.
2: Nadai tu nen.
7: Nanti nadai nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Ari Jospin Jalian nitia kat minta bela peninggal tadi. Lagu Nobody.

0: lagu Nubai.
1: Yeah,
0: Jospin Jalian.
1: Okey, jadi
2: sempat pucuk-pucuk.
1: Mak jam.
0: Terima kasih.
1: Ya, Pak Jam ke penudi itu kita belak nyawut kangau kini lalu simpul kau laban lagi kita ninga ke 34 ya kita berengkah hari Iben dulu nyawut kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu alada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngalih hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu kena berindang sedak Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu. Okay, jaga penudi tenen.
1: Okay,
0: selamat hari Minggu semua. Harap ke bisa awak buka nur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya. Syairan.
2: Okay, nanti aku kumaca pesan ke bisa dikenatai ke peninggal kita ba live TikTok. Hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan tu nih nutup ya nih. Okey, mari selamat hujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke anak tu pengerainya, anang tu pansut keluar meh nyaga pengerai laban balak nasubun ku laban ku nyu meda media sosial tu nyu takut ku meda tu nen. Sama-sama kita nyaga pengerai meh. Okey, nyajak nen.
1: Ya, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
3: Aku terima kasih nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi ber live TikTok kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai urang kena merindam mak ngapa ya ba Sungai Piking ke ya, harap ke sida tiga mucuk gerai selalu. Ya ngau hari RN meri sempat lumayan mega. Hello DJ request lagu hari Tanah Bernyang lagu Arisa. Ya ngau belum peninggal kita ke bisi media sosial kebukai. Induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas kaya Emilia nama aku itu Emilia Sam dari Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikena merina semua kawan FB enggak orang kelalaya kaya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat WiFi Miban enggak semua peninggal WiFi Miban. Moga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak bujur minggu. Terima kasih DJ. Anggap ya moga aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang ngagai menjadi in, yang ini kau di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu ke kau ilak kemadah baru ke kau. Yang nak mesti bersabar dia. Oh ngagai ini limau tapi ini seringit. Hanya pia moga sama hari bangsa ngagai semua bala peninggal kita jadi anak ingat nambai ke menira kita di depan rumah kini dini do di kereta kini tapi moga anang moga anang ikut ke jalan ke tadi bom motor tambai kerja menira kita nih anak malu nambai kerja menira Sarawak menira Malaysia tambai kerja nih Ben jadi aku dari jago ke penuh diri aku untuk sekali itu ingat terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke diri biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak pengelurus hati
1: apa nama apa kemunyi tau aku
3: mau mentas darah bagas darah baju imanikum beliau tucum ningko sampai dikalanya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah wes.
1: Siapa nyampu tanya muziknya bapa aku
2: kena hembau.
0: Bi gendang dan ada itu itu.
1: Nuan bi. Okay, Denzi. Okay, jadi aku maca sitik pesan untuk hari Nur Igat. Nur Agat, madah ke selamat ngelihari DJ. Selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelihari tu. Minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang. Nya ya, hari Isali. Dikenal merindang semua peninggal YFM bakal ke ngelihari tu. Pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu. Hari SK Ulu Durin Kibat Sibu hanya pesan ke penudi hari WiFi Miri ngau pesan untuk muka madah ke selamat ujung minggu ngagai semua malam pinga ngau terima kasih lah pada mukulai ngau kami sebut hari jam 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu hanya di nyak pesan dari WiFi Miri Gaby
2: kakak ke penudi
1: Jaga ku pun udah. Selamat ujung minggu. Munyiko Yun ngau Hanah tadi laban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
4: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
4: Besbun.
3: Besbun.
1: Iya. Jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti berluar dulu nih. Kita dia berumah kelebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawung.
4: Nganyam
1: pahu. Pengunjung ya orang bukai susah. Apa boleh itu macam.
3: Ya. Ya. Tidak boleh itu macam.
1: Okey, okay, yang pesan pun di hari kami di Mirito, Gabby.
4: Boleh okay. Kita terus ngagai dua ikut tau ni, dua ikut antara kadang ada berjuang giap lampak dua ikutnya.
3: Bapak kau
1: benar ramai tu ada tau.
4: Benar orang.
3: Kaki dia ada diingat anda tak pedau orang.
1: Ya.
4: Okey, pesan dari suara dek.
5: Okey, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang po.
4: Now.
5: Lama tu kita nyelak ke peningan dek. Kali tu
3: pesan kita kau pesan.
5: Kau pesan dulu nanti.
4: Aku nyelak ke dek. Seluar dek ada alam cara pampai ni ya.
5: Kaya kalong kuasan dek. Ini dengan.
1: Ini sahut dua ya.
4: Nah, cara buat.
5: Jadi sebenarnya Jakob kepenudin untuk program kita ke Sarito. Meri besar terima kasih ya ngagai semua tim studio mini RTM kita Serikai ke udah belak memujur ke.
4: Ya, tolong jari.
1: Tepuk jari. Tahniah tim.
3: Aus. Aus.
5: Hari Minggu Sarito.
3: Hari Minggu cuy.
1: Kira mulai lelak menya.
3: Aku tu ganti suai dia tu.
5: Nih dia bayi, nanti dia semak dia tahu. Tanya
1: tu. Oh, uli. Ada nih masalahnya mal. Hari hangat ketujuan Maya.
5: Ya, terima kasih ngagai tim teknikal kita sekali ke di nama tu hari RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban dulu hari Sarawak FM YFM di Kuching mega
3: ya balai di DJ
5: DJ kita pula program
4: now
5: ya ke sama dan mujo ke jadi kami ungkap kami zone tengah Sarawak age Siti dah age studio mini
3: macam jauh nyawa suara itu.
5: Macam jauh meh, laba kami ke
3: pulau. Kau pulai, mabut sekali, kau macam kerupuan ya.
6: Kau kemuka ya.
5: Sabar dan yang,
3: nah, dia mesti
1: betul nak.
3: Dia mesti rilia. Dia mesti rilia. Macam jauh, suai jauh, suai tu. Benar mesai ke beliom itu.
1: Semak gas tuai jaku bermain di pedak kau.
5: Nuk kata gup dong. Nuk kata gup nyanyi.
6: Ada kena kemuka lah, nak gup ya.
1: Oh, kini tuai datu lagi mal.
4: Napa jod nak pulai dia?
3: Cheers
1: lagi.
5: Terima kasih. Oh, dan sudah share location.
1: Jadi PM tepi.
5: Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu dah kami. Ngau program Sarawak ku sayang. Tapi di Serikai dia tua menti ngasai ke pengerindau bala sida di Serikai dia tau nyambut kita.
4: Ya, terima kasih yang ke orang Serikai.
3: Maja Ibin.
5: Ya kau dah resikai. Sidi resikai cukup kemarahan.
3: Cukup seputih yang.
5: Oh, cukup kemarahan.
3: Ke salam ke resikat dia.
4: Mhm.
3: Ayah hantai. Bujang dia.
5: Nanti orang bujang, orang sikat di toka nyambut salam dia ni.
3: Orang amat amat berdatai, amat berdatai. Aman nah, nya aman nah.
6: Break ke ganteng ni mah. Ya ke ganteng ni mah.
4: Ganteng, ganteng.
1: Lepas mau Ibin.
5: Ya
4: jap
5: hari kami
4: dua. Oh, di map pulai ke Sibu.
5: Okey. Okey. Mana ke kapi sekali nen?
4: Kapi.
3: Tunggu lanjut.
4: Amat ga.
6: Dengan jom ada ke Sibu
3: je. Lama. Ke Sibu je.
4: Ya.
5: Anjuang ke Sibu je.
3: Ini tan. Yang ambil kapi ya. Kita ngambil no nya deh. Ya. Nama merau. Nama betul merau. Nama kena cerita. Kena tukar itu.
5: Lalu lekak ni nyadi ni lekak tengah jalan ya udah ramai ke.
1: Oh, kasih mah.
5: Bekenyak kita ngambil. Bekenyak
4: kita ngambil. Kita pulai ke pulai au amat.
1: Setuju.
3: Asal nak ngempo aja menya.
4: Okey. Nak ulah
5: namanya kami aneh. Nulih.
3: Nulih lah. Okay. So, aku dah tangkap orang dah.
4: Okay, bye. Okay.
5: Okay, bye.
4: Okay.
3: Thank you, Menti. Thank you, Mar.
6: Jadi, YPM Sibu.
4: Ya.
2: Bye-bye.
4: Ya, bye-bye. Okay.
3: Oh, what's up?
4: Masuk ko. Umah-umah. Bapa kali bye-bye. Hari tadi bye-bye.
3: Udah picking.
4: Okay, nyat tadi bala peringat kami sebuat udah mulai ngah kita bawa ninjau Sarawak ngah mereka lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peringat kita dekat mendiang ke program 34. Lalu nangkak kenyak mulai ngah Min Maliza bawa. Sada lemai lagi. Jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sitik lagu Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon ya ngarap ke semua pelakon-pelakon kita tanya
3: lagi au belele. Ke udah lagu Heli tadi
4: kan. Nada ngawak.
3: Bu, nenek.
4: Kita ikut pelakon. Kita 6, 7 lah. 7 ikut pelakon.
1: Pelakon yang
6: saya kasar.
1: Ya ke laki ni.
6: Saya kasar, ya.
4: Kasar ke ni korek. Nara main kasar-kasar dia tahu.
6: Saya kasar.
4: Okay, bye-bye.
1: Bye.
3: Thank you, Nen. Bye.
4: Ya. Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Helene.

sejalan. Sebelah sejalan.

Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station.

0: and Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadan.
1: Jadi terbaik tentu meri selamat anggal hari ngagai semua bala peringati begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa ya ke diungkup ngagai minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi. 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke-9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnyak meh bunyi kesempama kita yang mega tajak rumah dah temu tang agi gak retu-retu bunyi tukul malu. Angat media sosial kelebih agi ba hari Minggu tu tadi ngau macam-macam jaku tadi keluar ke bala netizen kita ni kenyukung ni kendak. Jadi ba suka 34 ke sekali tu kami dekat agak postmortem lalu enti nitiah ke ba ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu kami enti sebelah tu kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisnis di komen yang cukup narik hati kami ianya narik guna kita komen itu laban sidak ya sigi nak berarti ke nama tay ke disebut kita ya ramanya balap ringa komen kita nya tentang diambil kami serius magang seminar ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu ba sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda laya ukainya ka betalat ngu kita tang ka nyawat sekedar ariah tanya ya ke si adik keluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bela nemu nama utai ya kenya di maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sari tu aku nak kediri laban tentu ya nganya di gakub yakub nanti orang ya ke ba jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke-9 tu nadai ngau kulitu. Jadi lalu ke penata ya pengurus bagi ban YFM ianya tadi Miss America Midi kelebih lagi buat program 34 kita itu sekali tu. Au jadi mun dalam minggu tu neh. Benar. Benar angan saya abang media rama bisinya tadi ya nyukung bisi mega meri buah penemu lalu bisi mega nanya nama ke buah ACSC tu nyau dah tebak ya ke 9 au agi mega utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban lama tu kita ngambil ketika tanya betul perspektif sebenarnya macam komen.
2: Macam, ha, nyawat mimit.
1: Tentang ke sekali tu laban nyam FC sekedah netizen tu terima dah. Nanti guna kita madah. Sidak segi nak mendiang kerjaku kita. Jadi kamanya kami mendih yang bukan nak mendiang tentang nyam kebuah ya kami agak postmortem ke sekali tu ngambil ke tanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
2: ngambil
1: kita
2: keterang lah, ngambil keterang lah, ngambil keterang. Tapi ada banyak kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisi utai ketau, bisi kena tahu. Jadi sehari tu bagi kita nerang kena neh.
1: Jadi ya keterubah tu berkenang ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita.
2: Komen.
1: Nyanyi tadi tentang tu paling mayuh tu.
2: Paling
1: mayuh. Ini tadi pangan.
2: Pemandu mayuh komplain.
1: Ya, bahas tentang Dewan tu ke alai yang dua ngatu program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ngambil contoh bisi bala ya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya nak sponsor, nak sponsor. Kan bisi Dewan Hotel ya. Nak lah ke bala penyanyi nyepuluh tusur. Jadi bisi moga bala tu nyawun. Setiap tahun bakanya belama kasih muda balatis. Dia ya di tempayak kena. Lalu mesti moga bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian sigil sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke post malam lainnya banget amai nak nyangku wang. Okey, jadi hanya tadi bahasa tak komen lalu mesti moga peninggal kita mada ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian sorry to say ngopi moga mesti moga kepada ACSC 9 agi label sekolah.
2: Agi label sekolah kata.
1: Tahu.
2: Mesti namanya Siti kita deh kemada nama nak ngatur ba auditorium Piramli ko ya.
1: Nah, bisi jam tadi yang kemudahkan nama ko ba kita bakal ba artium tu kita si auditorium Piramli tau kan tadi motor kecil bakal kesuah dikena ba bukit bintang kecil tau ke sampai junior.
2: Au jadi kita Piramli tak kena magang. Au jadi nang amat mayuh komplainnya tadi lebih lagi apa landor ngatur. Pelaba aku tu ukai keterubah ya bala ke komen tu berkawal kepala nung ngatur. Sebenarnya untuk pun bisik kepada maya kita ke ngatur ba luar opis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya SSJ ke 7.
1: 7.
2: Final terus final. Baka fanfare ku sedaya. Jadi kebenar ya kami RTM tu sigi amat bisik sitik palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli bintang kecil sampai junior mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uleh tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 saja.
1: Oh kapasiti dalamnya.
2: Ya 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lain ya atau ke peringkat dalamnya live atau ke siaran langsung dari Facebook nanti kita akan ada sigi kita nak ibu namanya minta lain dari dari Telekom utanya udah bisik kena aja
1: nyengenda
2: udah bisik sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisik ada RTM di tempo sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berhati ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nombor 1 nombor 2 engau token artis alai dia semua berguna ke duit maganya
1: aku nyanyi lepak muana nama ke buah hanti ba di kejadian penerbit lama tu deh kita nemu utai nyandang nyaga dah ada lampu bisik backdrop semua oleh dah tu lagi memang nak sekali deh kebuah ya.
2: Okey, kebuah ya. Nanti disebut bakat tu tadi ya. Kita mayar token artis 21 artisnya tadi. Tokennya aja semak 30,000. Jadi kita bagi gak ke duit 30,000-nya tadi. Kita nemu bapaknya lagi kunusi. Enggak semua orang boleh merik kita. Kita itu perintah besai. Kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB. Engkau kita boleh mengganti bisik tajaan. Tajaan tu bakal company. Company engkau siku-siku orang. Siku-siku orangnya boleh namanya sponsor lah. Sampai kita boleh ngumpul 30. Hanya berdaulah 30 nya baru mayar ratisnya tadi.
1: Mayar juga bala ya ke berdaulah nemu deh. Sedang ngumpai. YFM, RTM, perintah, na patut ada duit. Tang ya ke amainya tadi nanti kita akan nemu amat meh kami itu ya upis perintah. Tang RTM, ya ukai 9 besi YFM aja.
2: Ya, mayu. Si 9 itu radio di Sarawak tu. Bedau TV.
1: Bedau TV. Jadi ya ngambil keterangan lagi deh kita cerita riake ya.
2: Riake ya.
1: Ake ya, angka sepuri.
2: Ya, ya, ake ya nya nah.
1: Puguk duit sama mama.
2: Ya, ukai ke puguk ya, anti ake ya
1: mama. Kementerian.
2: Kementerian.
1: Kementerian.
2: Ketiknya
1: Icet ya amunya.
2: Kementerian Komunikasi. Tau ke
1: Kekom.
2: Kekom.
1: Jadi hari Kekom tadi pulai angka sepuri.
2: Bedawa ya, gak? Hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya, bisa MC-MC.
1: MC-MC.
2: Jabatan Penerangan.
1: Jabatan Penerangan.
2: Jabatan Penyiaran. Kita itu tahu ke RTM. Namanya agi nama ye
1: Finas.
2: Ibi Pofinas.
1: Finas.
2: Berapa itiknya? Gak bisa ya? Saya kelima semua.
1: Lima aja sih.
2: Bagi duit sih tidak. Duit
1: kan satu tu tadi bagi lima.
2: Bagi lima.
1: Udah pecah lima tu tadi.
2: Baru dat datanya gay.
1: Dengan hari yang sepuri.
2: Pecah baru.
1: Hari ke sepuri pecah ngagai berapa
2: hari
1: stesen perlis. Negeri.
2: Ngagai ke ngagai Sabah.
1: Station radio ya aja udah bisa 34. Pecahnya.
2: Radionya Bedau TV.
1: Bedau TV. Bedau unit bukai berita semua. Udah pecah berita semua pecah TV. Pulai ngagainya tadi. Lalu agak RTM Kuching. RTM Kuching apa eh? Apa ini tadi?
2: Apa ini tadi?
1: Jadi mulai nggak gaya apa itu tadi?
2: Anak yang mayuh.
1: Anak yang mayuh lagi. Bas Sarawak itu aja berapa?
2: RTM 9, RTM RTM Seraman, RTM Sibu. Miri bisa, tajak pun Miri itu Siti. Tang kita nak ingat Miri bisa saluran Melayu, Iban, Kayan, Kenyah. Sama juga di Limbang. Sama salurannya bisa duit peruntukan yang pemegangnya.
1: Kak dibagi lagi.
2: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi segi minta sponsori luar, nak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidak nyebut tadi. Uliah kita ngagak ba auditorium Piramli, tang yang nak boleh mai orang masuk, artisnya aja boleh masuk.
1: Leban ya ba kapasiti penerbitan tu nyak bala ke benda tu nemu konsep kita ba penerbit tu tek ngagak live lebih lagi. Yeah. Artis udah sekian. Mm. Jadi artis mesti ya mesti penyiring ya.
2: Iya.
1: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab bab perengkah kena kena sidak ya. Jadi sebelum dia dah perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
2: Iya.
1: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
2: tanya ya. Apa indah ya.
1: Apa indah semua. Udah kira 24.
2: Iya.
1: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisi dalam 30 ekor meh. Meh nada enak. Ada nyoka sukunya, auditoriumnya.
2: Penyokong artisnya aja udah sedas bilik aja dah. Udah ngemenuah kenya.
1: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ngege publik nadai.
2: Memang nadai. Lalu pian mengganti sedang mandiang ke engkau program Sapek Junior, nama tadi
1: Akira Bli, kecil.
2: Kami tok bisik-bisik beda ya, mayu hurana nemu, nyadinya program TV. Tang kami tok program radio, baka SSJ tok program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tok ya bisik site budget yang pun, tau ke duit yang pun.
1: Yeah.
2: Duit ke diberikannya program TV tok besai, ndak baka engkau radio. Nyak lai radio tok ngangai nanggeri ni hari minta hari bala YB.
1: Ya, lepas site, munyi kepada lepas kita itu, bak RTM Sarawak itu, radio anak tu, TV anak tunggal,
2: nyadek
1: ya. Radio itu, yagi mayu nyadek, itu sebut itu tadi. Kalau mayu bagi, belum nyadek bukai. Jadi ayah kami, TV itu tadi, ia nengalik kediri, lawan ada anak. Kenyak ya. Jadi fokus sidak TV itu, sidak lagi, bak live itu, sidak nada itu, ukai kemudian nak ngira crowd mayu, tentang banyak tadi, kapasiti sidak yang ya bak siaran TV.
2: Amat.
1: Penanggul kami bak radio itu tadi, bak TV, nang ya kita itu okey mudah nada bisi dua mata tentang stesen TV RTM ketia sempama baka bas kuda penua.
2: Ya amat. Okey. Jadi berjakup pasal tadi tuan namanya kita sebenarnya minta duit ke YB ada cukup bajet. Bisi ya ke dalam komen ke Siti G yang ada nanti nada duit nama pengawa namanya ngena konsep nama ke ya?
1: Ngena
2: Kumang.
1: Baka kita itu tadi ngagak joint venture.
2: Okay.
1: Engau orang luar. Kita tu tadi ngagak kutipan reti tadi kak ngagak sell.
2: Beli
1: berjual ke tiket.
2: Berjual tiket ke beli meja dulu.
1: Bukan nyampe konsep bukan kumang tadi berjual ke tiket meja.
2: Jadi macam kan bisa balas komen baca.
1: Jadi itu tadi ngenang komen peringat kita konsep dinner tu tadi. Peringat kita tadi ya madah ke ngenang ke ba semifinal ACSJ di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah util di Menua Sibu kita bisi baka util besai baka util Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan lawan indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini tu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Rinti penuh sidak ya sebilik aja segi mansang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika kita nyebut tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa mega lalu apa artis bisi rekapet uleh la lawa negari ndak puluh tusur ya komen dari peringat kita ke sikut lalu sikut lagi pan bisi mereka komen dia sebakal nanti untuk dinner paket Kumang orang sanggup bayar sepala 800 untuk ke 120 bak sitisitnya. Jadi asaya nadai orang ngai mayar lebih arinya anti meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya kecuan.
2: Okay, kira ke ya nyama ke nyanggau pergi Kumang ne.
1: Okay. Ngau kita ke bedina dina nyaknya.
2: Dina. Okay. Nanti di sebab pergi Kumang to siapa-siapa oleh ngagak. Seraku Indo, SD New, Rumah Panjai pun boleh ngagak, JKK semua boleh ngagak. Tang ya berbidang kau SSJ, tidak sebut SSJ anugerah cata siapa juara tu. Seminat Siti je boleh ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bidang ya Pekit Kumang kau namanya program tu tadi. Nda oleh orang bukan ngatur, mesti RTM. Lepas aku bisi terbaca setiap komen mega, madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM, bakal SSJ, anugerah catat siapa juara, sige nda oleh orang bukan ngatur. Lepas utanya adalah program The Baruah Hak Cipta RTM. Lalu ya udah di patent The Baruah MyPo bakal sedak AGL. Nah dari kalau meda Astro ngagak anugerah juara lagu AGL kan, mesti TV3 agak-agak. Jadi sebakat ngagau kisto, paket kumang tu amat. Ya uliah siapa-siapa aja uliah ngagak. Atang SSJ mesti kita yang ngagak. Lalu disebut pasal meli mija tiket tu tadi, kita laban mayoran anamu RTM tu ianya upis debaruah perintah besai tau ke federal government. Jadi baru-baruahnya kami bisik siti akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta perbendaharaan.
1: Wang awam.
2: Wang awam lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil dari orang awam.
1: Orang awam. Ujuk kamu dah RTM aja menikah.
2: Ya semua program.
1: Yang awam biar mega sudah JKR. Ujung dari JKR, sida ngaga dina apa sida bukan ngaga dina jomija. Sida nyemput WB datang minta kuncukan dari WB.
2: Sida iya aja, sida iya aja. Sida iya
1: aja. Nanti si jomija ke publik, pihak mega nama-nama aja. Ya si lapan, upis perintah tu, ya nang sigi nak tahu sekali, berambil uliah, berambil untung. Tentang bisi bida. Lapan bisi orang nyemak ke ba pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya macam cerita kita, buka Kit FM sebab.
2: Ya, uliah.
1: Sida yang ngaga ajar,
2: bukan? Ajar ya, anugerah juara runtah ruai nah.
1: Runtah ruai, ya, runta jadi ya beda, laban Kit FM Company.
2: Company,
1: sidak ya, nang ya segi berpasar ke juga duit kena berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya uliah.
2: Uliah,
1: laban duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
2: Ke program. Sama megak bakal dama, ketumbah ya dama diatur, sidak yang kena konsep mija, meli mija. Mayanya antara salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngerusi mayanya antara salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu bergagak ke konsep mija dina. Jadinya uliah labannya ukai governmentnya persatuan tak ke NGO.
1: Gerempuang ya.
2: Gerempuang ti ukai di kuasa perintah. Jadinya bida yang gau RTM. Engka mayu orang nak nemu. Tajak pia aku kak nerang ke mega kebenar ya cara kak nyual tiket tu tadi kebenar ya uliah tang ya bisi tang ya ia bisi peraturannya ianya bakal aku jadi penerbit aku mesti memohon ngagai pengarah direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjong tanya ngagai KSU ketua setia usaha kementerian komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya tema dah okey ya setuju ia nganjuang setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
1: Apa tangkap tadi? Mau tangkap dia aku.
2: Ari aku ngagai pengarah. Pengarah ngagai ketua pengarah, ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Ari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena jadi menteri kewangan ianya perdana menteri kita atau kementerian besar. Hanya baru boleh luluskan.
1: 6 tanggal yo.
2: 6 tanggal. Tempoh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event atau ke program. Jadi ya nanti diluluskan mega ia bisik cara madah ke. Bisik ia ngagak siti account. Accountnya dikumpa account amanah. Jadi duit ke dikena ketaya hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja oleh ngadu. Utanya. Nyak pun berpanggai ba kelulusan dari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisi orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke klub. Bisi yang madah, bisi ku maca nanti nyamak ke kita agik gak nak ngena kementerian. Siapa-siapa yang mengaturnya bakal aku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Hanya itu dek deh. Sigi pedih ngadu tanya. Sabaka megatun nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 coba kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri coba.
1: Ya.
2: Okey, Eastwood Valley di Miri aku kan nerang mayanya kos mayanya tahun 2019 nanti disebut kak nyuka berita 10 tahun kos mayanya lepas aku ngagak kertas kerja 464,000. kira ke setengah juta lah mayan setengah juta.
1: Ya bukus. Nanti ni tiak ya.
2: Ya ngagai iso bilinya. Lebar orang pada mana mat kurang ama mana. Tang mayanya laban mayanya perintah kitai engau perintah Sarawak ndak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur kita engau perintah Sarawak mayanya. Nya kebuah bisi duit program TV belalu ah.
1: Ya.
2: Jadi hari ke nganjolnya pulai ke Kuala Lumpur mayanya sidak yang ada kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya bedau bisi orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya ndak sebaka. Ndak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat nyak baru ku nemu bisi contoh bakal juara naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjung ngagai ketua pengarah anjung ngagai KSU anjung ngagai menteri minta kelulusan ba Kementerian Kewangan sebaka anda ulih dik ketu diberi di 10,000 juara ya okay bakanya nya ku nemu proses nya juga sebaka ngokes diminta anu entreda minta tiketnya tadi pedes
1: ya 6 bulan arti ya tadi kita itu tadi enang ya. Okay, kita nak boleh bekerja sama dengan NGO bukan ya, kena betul. Parking duit. Ya, aku senang dia tu muntang itu parking duit. Kita berjalan program, tidak ya ngulih ke tiket.
2: Ya,
1: ngulih ke duit kena.
2: Ya.
1: Kita nak muntang. Entang nanti nyemak pan utanya yang kau sih longgar ialah pan bakku untuk pribadi kemana deh? Pedias.
2: Pedias. Laban dia bergantung, labannya audit. Audit.
1: Kesatu ya audit.
2: Ya.
1: Udahnya kedua, okay aku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena paket kumang paket kalian tu tadi nak natai kuntung dah entah nanti berapa paket kita tu siti paket SSJ tu kelebihan kita duit mesti habis dulu
2: ya.
1: Laban kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru
2: ya, masa amat,
1: mayar
2: ya.
1: Kita nak boleh semaya dia pernah mula tu 2-3 bulan je duit masuk. Ya nak bekerja nak menikah?
2: Kalau kena viral, kena viral dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya okey kan kayak kita.
1: Ya. Lepas nanti kita akan nemu tu ambil ke terang lagi dah. Ngapan selalu ya udah malamnya dipadah siapa menang dalam kena 2-3 tahun tu.
2: Ya,
1: ya. Ya nang segi dibayar terus malamnya ngagai semua finalis. Mina penyampau tadi menyekitai ditiak ke sponsor ga?
2: Ditiak ke sponsor.
1: Nggak jadi ga? Mudah ke? Oh, mesti bayar 10,000 dah. Mudah ya tahun tu nanti mesti tahun kini nyebut padinya lebat lagi, lebat lagi.
2: Lebat,
1: ya. Bakal tu tadi mesti kurang mimin.
2: Kurang
1: tak
2: mimin.
1: Pernah tirenya tarik, kita bayarnya.
2: Tajak pen gamal, namanya nama panggaunya bekenya. Jadi nyak menakak utai ke uliah kita atur lah. Jadi pas tentang tiket yang harap kebala kita nemu, kami perintah besar segi segi nak uliah.
1: Segi nak uliah berambil untung, berambil kedanya batiapnya kebakar lah. Orang pengamak kita keberara Ari Agency itu. Ini buat apa kena itu SKS. Bisa tamak bayar orang SKS, nah dah ya.
2: Bintang kecil, bintang piramali, nah dah kalah orang beri tiket. Kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper, orang kedatai. Okay, kami minta duit. Minta duit lagi orang awam nak boleh. Tang minta duit sponsor, ngagai orang kebisik duit, nak ke webinya boleh.
1: Untuk penajaan ya.
2: Penajaannya.
1: Nambah ke duit yang kesedia dah, kita bisa.
2: Betul.
1: Okay, jadi ngarap ke dah. Terang, tentang tadi kerjasama, nudi ngulih kedua petiket, nak petiket, lapan kak ya kata orang minta si tiket ada mana? Tidak ada free itu kamera.
2: Betul, betul.
1: Ada minta saya kebayar, orang kita orang beri
2: free. Lagi beri kita free lagi, kak minta bayar, beri kita bayar, lalu barrel baru lagi. Nama pengawalnya nak bayar free?
1: Iya, iya, lapan si tiket menikah deh. Aku tu bedau untuk ulih Arab kita itu kaknya sanggup. Ngabih ke duit ya ke bisik di bak entertainment. Nanti bisik kita kena asal ku mayuh program kita ya ke daudah tu ya ke lebih kena cara berjual tiket ya agi hidup agi berjalan tu. Tak nama kubah nak berjalan nyak meh masalah tuh. Penanggul bak sel
2: ya ya tahu sitik kita berarti nanti ngatur pengawak berketunya mai munyi ke disebut balas kedak. Ya okay anu gerah catat siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu
1: ya
2: penyum-nyum Kati-kati dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan.
1: Jengap-jengap. Korek api hangap-hangap.
2: Jengap-jengap sangat orang. Nanti utanya nyamai muntang menyi kesebut. Oh tu boleh, tu boleh. Nggak SSJ tu aja. Agi bisa nama ajar pagi bisa. Yang mayu agi orang bukai boleh ngatur. Tiap tahun konsisten.
1: Ya lapan tu tadi bisa berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah. Media ramai kemana ke berkempung gau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket. Lepas nak peninga kita bisa ga meribok
2: nemu.
1: Kita nak satu buat nemu.
2: Kita nak nganuk sedaya kita nak nemu dah.
1: Kita nak nemu dah.
2: Tuk membayar kita nerang.
1: Lepas ke bisa peninga kita tu yang mana imagine apa mekir pigeon oleh nyual tiket. Nagai bala penyokong untuk kedatai total revenue tadi deh. Pengundang tadi 150K dia. Jadi menyikut tadi uji imagine artis ke nang yang bisi fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana? Ekonominya ke mana gagai event organizer? Peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumbai orang nyumbang ahli basi janda penemu kitanya nang ya uliah dikenal
2: tangka mayuh si dana nemu tai ketau tai kena tau
1: kami tai kena nekul aban nanti tai tu nak nekul saya ko lama
2: nyamai dah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk siko dah lama tak tahu
1: laban tanya dari segi nak tahu laban tu kena duit awam
2: ya
1: laban duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua nak oleh dia digagak kena ngau cara rindu-rindu hati deh lalu bisi mega ya ke nyebut mega tu deh nanti anjuran 2-3 tahun tau kia tu nyodah penganjuran ya ke 9 tahun nah patut maya postmortem nada yang berjurai tandinga sadanya wa mensia ya ke mansa pendi yang ukai kondem tang tu penambah baikan yang mesti ke sebut kami telefon tu kami tu nang siamat ninga ke kita berarti ke tentang nama tu ngai komen ukai ngai komen nama dabannya tadi
2: buat lagi mayu murana paham
1: daban tu tadi kami tu tadi kami pendekatan cara ya dinga lalu gagak. Nanti guna kita itu nyau biaku kerja aja di tiak ke ternyata. Nama kebawah kami itu tadi nyawa kami ke kita merti nama kebawah kita cari nak uliah digagak bakanya. Jadi nangku baru ulih tu dinga kita tadi ya. Kok ya ke agi ila anang kelalu kak kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya laban uji giga venue-venue besar bakaba bandar utama di Sarawak itu. Kita bisi Kuching, Pencolu, Sibu, Miri, udahnya gagak grand jual tiket RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh doa. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
2: Kira aku dah disawatnya tarena. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebaka ke ngau pekit ke ulih siapa-siapa aja boleh ngatur.
1: Iya mah. Laban siti lagi aku kan nambah mimen ganti nyema ya ulih diatur kenya deh. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang madari pandai. Tang mayu ah diperda aku. Okey orang ke jual tiket meja tu. Nanti yang harap ke meja aja. Nanti ya ulih datang 150K menyi kepada peninggal tai. Logik ya datang dia di nama berjual ke iEurope.
2: Iya.
1: Entah. Nanti program agensi perintah. Utanya sih kita tahu.
2: Nya bedau namanya berseh ya nya tadi untuk bersehnya baru keuntungan je bedau tolak untuk berseh regal tanya berapa sida pemakai semua anda latai 150K nya
1: ya. Lepas nak menyikut teh uleh pan kita ngagaknya. Kita pernah uleh ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke iEurope.
2: Iya.
1: iEurope ke nemu minta iEurope pernah kena bayar dia dina tadi. Lepas tanya sigi nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSJ itu pantau di pada kita majlis rasmi kerajaan. Entahnya nak tahu bah. Ketika kita ikat berpangai 100% buat jual tiket. Ya buat penemu aku sih. Kau tu kaku tadi di mana? Nak yang kau kena kerja bersih salah. Minta ampun enggak kaku tadi. Lepas utai tu tiada orang event dan ukai semina ukai tiada AGL. Contoh kaku tadi. AGL ya pernah berpangai berjual tiket. Ya berpangai berproduk.
2: Baju. Orang ke sponsor.
1: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise ngau namanya macam gitu tanya uliah di commercial kia kami kak ngagak uliah kenya tentang nama kebak nak uliah ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini audit ujungnya
2: audit bila masuk audit masuk SPRM
1: kungai masuk jail
2: masuk jail mah yang jual kungai masuk jail bandu aja mai ku bandu ngagak SSJ
1: Okey, hanya tadi cerita kawan pengawal ya ke nyam bab nemu nak madap nemu kita salah tentang misi utai ke ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okey, okay. Jadi itu bab tentang tetari
2: ndur
1: tetari. Ndur. Tu tiap-tiap tahun.
2: Okey.
1: Tiap-tiap area keterubah, area kedua. Nama kebuah di tahu, nama kebuah nang gelak kita, nama benar. Peningat kita sekutu. Menyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica ya. Semina ia ke semina bayar tadi enti uliah meh petas final tu. Anang kalau ngagak bawa siti luar aja, enti uliah baik minah-minah meh. Kami kena entap bak dua sitiknya aja. Aku komen menikah.
2: Okey, tu selalu orang nyebut, betuang berlama-lama ke orang. Jadi tidak sebut betuang, maka tahu dia sebab kita berkata, maka kita itu hari mit sampai besar, kita itu diada, dibesai ke paindai kita, nyo besar dah kerja, kita itu tadi, nyo nguai kurang, nguai kurang, orang tendur kita nguai tua kita itu tadi, kan gempu kita 100%, leban yang dah bisa kerja, kapa digagau ke paindai, nyak ke ngidup ke kita, jadi bekanya agak kes itu tadi, nanti nyemak ke, orang tinggal kita ngangkat ke SSJ tu tadi ianya YB di betuang enggak jadi kita udah SSJ tu semua orang rindu semua orang kak medak kak ngempu SSJ aku enggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ 1 kelebih lagi bakal hari Datuk Patinggi Jabu subak lalu ditampung Datuk Amar Douglas sugah mbas laban seagi ya agi jadi menteri seagi ya agi kak ke programnya
1: funding
2: ya laban ya ya ukai kak aja kak tu ukai di mulut aja kak tak ngau nyua ngau jari-jari laban final tu besar ratus ribu aku terus ramadah Datuk Amar Douglas aku cukup respect dengan dia tajak penyiara orang ekonomi kami itu orang ekonomi sama tang yang bedak bahkan ni ICJ itu uliah ngangkat ukai semina arti aja tang mai ngangkat ke tempat Ndur ya tadi dah bakal dia tu dia dah dun asa Bukit Saban di Sepauh jadi ia sanggup beberi ratus ribu ngagai program SSJ tu aja jadi ngai jadi aku melakang ke Datuk Amar jemah hilang kaya nyong ngai agi orang bukai kenampuan yang lagi, baru aku mindah. Karena kak tu, aku enggak jadi melakang ke orang, ke ngau ngepun ya. Tadinya ke buah, ia enggak tahu lari dari betuang, nitih ke siapa kemerik duitnya tadi lah, kelebih lagi Datuk Amar. Lalu bakanya megak
1: semifinal
2: tu tadi laban YB Senior Christopher Gira ia megak aku medak ia bisik siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Datuk Amar. Ia ndak berjakuk aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tapi puji ngagai YB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit MRP aja tang diberi yang megak ngau duit yang puh. Laban tudah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besai. MRP tu ndak besai. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pembayar pemandu besar 50 ribu kuasan. Laban MRP tadi kumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bakal kesebut ni tadi airnya ngai nyadi to duit apa de ngagak program baru rumah urang. Ngai tu nyadi ya tadi dah.
1: Ya, sebab kita nyebut menyata tadi duit abak dia boleh duit.
2: Ya.
1: Kena dia ngadu berbeda di rumah. Datai tadi, tu main duit, tu ngadu berumah orang.
2: Rumah orang.
1: Janik semua bunuh, ada dia
2: bunuh
1: semua.
2: Bunuh rumah orang.
1: Kita sebilik, nanti makai.
2: Kerti nanti sudah sebilik tu tadi. Laban ti ada baik ke ngagai tempat bukai gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50 ribu, ya mesti ngagai hari Kementerian Negeri impu approval. Nanti mai keluar. Nanti ya kurang harinya, ya uliah hari yang pupus imat. Nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang ngagai luar kawasan ya.
1: Main duitnya keluar dari luar rumah.
2: Ya, ya mesti madah nama kebuah. Laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran ngagai rakyat ya.
1: Lama ungkupnya tadi sini ungkup rakyat benar.
2: Ya, kecuali yang mai rakyat ya contoh ngagai kuci yang siti bas meda SSJ. Tambah ekonomi nadai impak ekonomi ya. Ya tadi utanya perlu diperhatikan ke kita megau.
1: Jadi nyam kenang ke tu enggak semak mai enggak tahu penemu yang kena keluar ke peningkat kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke ba YB aja ke sponsor au. Okay. Jadi peningat kita tri ya bisi madah ke buah penemu diri. Nak madah ya salah. Au ke madah salah. Tak kami madah ke. Nak mau teh kenyadi banyak. Nak madah penemu salah. Laban bunyi ko peningat kita ya siku tu. Jadi rata-rata orang ya suarakan. Laban ko nitih teh tulis. Suarakan lalu alasan kena si sponsor ya. Nampak si fikir jalan penyelesaian. Sampai situ saja harapkan YB sponsor ya. Paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon, kesian bernyanyi baju berciak. Lalu piang muka ada aja stadium tutup di Sibu, mau pola di Sia, ya lah teh nang si mau nimak tegukan dengan pandangan orang. Kita komen tu disuruh sponsor SCSJ bukan calang-calang event di Polah Cambia. Kok tidak ya?
2: Okey, jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM di bawah Kementerian Komunikasi Siti Ari Ketiko Madah agensi
1: perintah
2: tujuan agensi perintah UK merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
1: pengerembai berita
2: engau kita engau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program ba Ndor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai ukai swasta deh. Jadinya tujuh kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB engau rakyat. Nya RTM fungsi tau ke UPS pengawal tangguh pengawal UPS kami. Jadi ya ke belagu yang tadi semina tu tadi kedua yang tadi.
1: Alamak sikit lagi kita mesti nemu mengada ubah dunia. Kita nak ulih kena cara sebab kita dah tiap barayat, kita ya muka, kita ni dah tiap muka syarahan, muka ceramah, mukanya licang lagi orang. Kita pun mesti kena cia ubah dunia kemaya hari.
2: Ya, nyak terkerindok kurang. Nyak macam cara kita mai narik orang bergulai dengan YB. Jadi nyak kata dikumpai orang pelaburan YB, bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah besar baga kami tu, semina dua aja ya ke uliah merik sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukainya sponsor dari sponsor dari namanya company tadi deh kelimpah hari kita impo lah
1: tentang senang ke kena buat company pun jauh ke sponsor masuk alur dua sendiri kami
2: ya
1: pas gue cek ekon menikah ekon nak kunda ya iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000
2: ya,
1: bahkan kita ada tu kita bisi kerja sama agak lebih lagi engau atau hari kita pemikir intelektual kita iban megak ya, ya ke merisauk kita lebih lagi ngada ke duit kena kita berbayar ke artis
2: ya.
1: Berbayar ke pemakai
2: amat.
1: Berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak runding kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua tadi sedia kemaga datai baik tubuh baik belagu aja
2: aja padum aja padum tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempur ngau kita ya, dari tahun 2015 mayanya Datuk Patinggi Fred Jabo ke nyadi penawang utama SSJ jadi ya megak penawang padum mayanya lalu ya madah ngena padum lebang padum baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ nya Dato' Amar Dagle Sugah ke megak penawung padum.
1: Ya.
2: Jadi padum tu bangga dan uluang laban kada duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Padum meh ke ngeluar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai padum kelebih lagi diketuai ke presiden ya Encik Kuple Nyi Pak Haji ari subak bah ngau kita begempung. Laban mayu takap ngandak dibayar dulu. Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
1: amai leban leban trofi tu ukainya kena dulu pergi lah bayar
2: mesti bayar dulu jadi sedangnya aku main dulu
1: jadi inya mungkin guna kita kena duit
2: kena
1: duit saya duitnya sih peruntukan kena programnya jadi kita kena sidak ya banyak reti tadi trofi ukai RTM nya dia duit prize ukai RTM nya dia
2: semua YB
1: maga RTM tu mai tubuh murus ngerja aja
2: kami yang merek ke jari kaki bekerja.
1: Enggak mengharap ke berterang membahas tentangnya deh. Okey jadi tok gi berkawal ngau komen peningat kita ianya tadi hari peningat saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau di padah ke kalender kita Iban punya. There are few more way to cari duit ya, madah itu deh. One of it adalah grant. Nya nguna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baruah ya.
2: Ha. Okay, MTCP.
1: Nah, MTCP.
2: Okay. Angka mayo bala ndak prati ke post ku ba Facebook sebab tu tahun 2024. kala dianjuang
1: kita kala nguji. Bukan nak nguji, kala nguji.
2: Okay, seminar SSJ ya.
1: SLB
2: menganugerah cerita lagu Bedayuh dianjuang sekali ngau Binta Kecil, Binta Piramli, Binta Piramli ayah Binta Piramli konsert 34. Jadi SLJ ngau SLB ndak di kemendar lah, ndak diluluskan yang pu budget menteri MTCP. Anak nemu kebuah tang pelaba aku tu pelaba aku. Laban aku nak ngau present mainnya. Ya ke ngau bertemu ngau menteri, ianya bos besar di atas. Engkau laban program tu kayak program TV. Program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV. Jadi kau selesai duitnya segi hari setiap tahun MTCP mereka. Jadi bakal isis JSLB program radio. Laban dia tahu radio ndak bakal radio keliak. Sebenarnya aku bakal radio. Dia tahu radio nyok kah bakal TV. Tang utanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar baka duit ke diberi ari
1: pertukaran
2: pertukaran agi ngumbai TV
1: taro
2: radio aja cara baka suba jadi engkanya tadi kebuah ya nya alai aku nda agi minta ke MTCP nya ba laban MTCP bisi dua grant program grant dana mudah cara laban grant program kendor minta ya oleh meri 100,000 sampai 1,000,000
1: na lepas
2: benda kita tadi ada kunggal lah
1: bukan nasib bukan rezekinya ya
2: bukan nyak kena kena sida program Binta Kecil semua tadi nak sampai junior. Nyak alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira. Laban aku pemandu irau ba semifinal mayanya. Nanti final ku nak irau laban Dato' Amar sigi ya bisik fan ya menteri ya, oleh mereka mayu ah. Nyak alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira ya terus telefon ngagai Dato' WB Dato' Senodan Lawan. Kami terus bertemu ngau PS ya. Kian jadi Datuk Bibi Datuk Megang Madah yang gayanya dia gak meluluskan tu nanti nyemak ke bos ya dah madah nak kok ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nak jadi kita madah nah, au nah kita baru orang dah jadi yang beri sedikit cara uji ngena geran siti agi kok ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran dah besar tang nampung mimit meh pamama. Jadi tu terima kasih
1: kepada
2: ya Bibi Datuk Snowden ya kemayuh dah nulung nurun dikit ngagai UPS ya. Pasal tu tajak pernah mayuh nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
1: ukai ada ya tadi SCSC tu pan bisik di palik ya. Kementerian ya.
2: Ukai ndak kalah minta, udah kalah minta. Okey nya tadi kau ngam TCP.
1: Kau labanya tadi menyiko kita tadi nasib yang nak dia main tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak uliah haluka ngerinsa, luka pendaringan. Datuk nak balik. Nah, lepasnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa juga utanya kanya mana lagi lepas tujuh jabatan dari situ. Ya, kau tahu universal ya, lagi. Yang kan standard kita berdua tadi dia.
2: Berdua
1: tadi dia. Jadi, lupa kita yang kena betul ngerayap dan tambah levelnya.
2: Nah, kawak gak tuan ke tahun dudi kita nak nemu.
1: Kita nemu.
2: Tahun dudi kami nguji minta baru.
1: Ini nemu ya sudah ya, pedak rayap.
2: Ya, lupa-lupa. Ngenam ada, okey nak kalah minta. Okey, nama lagi bisik.
1: Hanya itu tadi, dia tempat disini nyebut TV ngor radio itu tadi.
2: TV ngor radio.
1: Okey, kita itu program radio. Kali tadi dia nemu.
2: Program radio.
1: Nama aku buah. Kita Sarawak tu kita bisi TBS. Nama kemana ada keluar ke bawah TBS. Nama ngena ke internet. Internet, mimimit internet. Nya putus lain, nya telekat. Mesti dah kebelagu ke sedaknya.
2: Nya sekat-sekat. Nya ketawa dah. Okey, jadi mayu aku medak komen orang. Aku medak bala sida TBS pun bisik gan imbal dia. Madah ke namanya... ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa aku mendak komen kasih ke balas sida nyok sama nyok sama kena ano
1: ya sida nemu tanyo dari
2: nemu tanyo kena ano sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena ano mas sida ya nama kebuatan keluar ke pak TBS jadi TBS engkau arti itu sama nak sebaka bahkan di mana TV 3 engkau estro
1: ayah kata paling yang mainnya kanya terlalu jauh TV semua turun nemu deh tu kita kesemak ngomong masyarakat kita sebab kita mendak bas kita ya ba jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas baka ya. Nga jadi dia beli tiket bas Asia di alukan depan ba freeway. Mesti di kan depan kenya. Bekenya mangga baka kami tu. RTM nang ya udah besi channel TV yang pu. Nga jadi kami ba YFM tu nyong lebih nyong ninggal kami sebilia temu nganjong utanya kian.
2: Amat.
1: pekerja mega bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu lah temu gambarnya lawan apa kami segi bisa hanya kami tang itu kamanya uliah mega dia tu prosedurnya prosedurnya uliah prosedurnya
2: minta ke KL kian lah
1: asli panjai kan nanti ya
2: panjai
1: ya enggak kita ketika kami minta live SCSJ 9 tu ya keluar tahun 2018 2028 ni lah. Tapi ngerti pembenar gitu.
2: Oh, ngerti pembenar. Bisi jangka aku engkau orang nanya, nama sih dapzi TV sedang bu, enggak yang kena TV sedang bu. Jadi sebut pasal TV tu, utai ke dipedak kita facility tau ke PA system, lighting semua. Nanti bakanya yang dah boleh masuk TV, celuam main dalam TV.
1: Lepas ni, buat TV ATM yang bisi
2: spek yang bu.
1: Spek yang bu yang patut di TV.
2: Tahu dia kena lighting yang berkeni. Jadi kena kena kita nya, nya segi bakal punya pada kita tarikam pun style. Enggak jadi masuk TV. Ya.
1: Tambah megak deh nanti kita akan gajah kos ya. Asal kunya kan nak tu boleh kadi tapat kita gah.
2: Bakal di
1: kabar berangan lah.
2: Bakal di miri kos ya. Leban di miri sebab bisi di record masuk TV TV okey mayak.
1: Tak mau.
2: Setengah juta mayanya setengah juta dia tu pelebak kos juta.
1: Data ya.
2: Ya.
1: Nah, tambah megak nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh. Munyi kada sebut ku tadi gak. RTM tu TV ya sebab bas kuda penua. Benar. Ngelajaknya, okay sebenarnya kita banyak minta SCSJ. Bala sudah Sabah pan minta kemasuk ke time dia. Hari Pahang pan minta, jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu punya pemilih coba nasib mana nih?
2: Nasib mana?
1: Udah pasuk aku lihat lambas ke kita. Tentang tahu sih, lalu kubiatnya nyonya tak ingat kurang, lalu ingat lagi kurang programnya. Oke, jadi ya aja tadi tentang nak ayan ba TBS tu atau ya kaseku mayum tak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenda orang berjaku ketu jadi tu sekedar komen bala cerita kita kelebih lagi ba tentang juri hakim ya ke dipilih tu tadi okay jadi peninggal kita tu mudah mayu komen staf penemu bala mayu tentang semifinal ACSJ ke tahun tau. Au kena nyawat atanya ni citan uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisip pengilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dang tau nak buliah ngagai final. Jadi permakahan dikira bakal ni ngambil ke bala mayu ia ke badu becarut ke utanya lalu nanti bisi sidakan mu keti cara ada juri tu tadi beri makah. Jadi ya bab vokal berapa persen performan berapa persen kau utai ya kebukai nya ketemu sila lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau nak sama engkau format penilaian pihak peninga kita foto ya nyebut deh lalu bisa mega ya di season kita nyebut nanti vokal anda diutamakan asai kuari segi lagu mesti siko nyatu lah. Senti Oliver, mai uleh menang mai ku ya. Tion mana lirik mana tang vokal kelawat ke. Yang mai ga ngaga pekiat lirik lagu hari ngaga pekiat tion lagu ya ke mana. Lalu bisik mega ya ke komen begitu. Juri mesti ari kaum Dayak yang profesional dan memahami jaku iban tulen. Ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ya ke mana. Ukai bercampur. Lalu dia ke situ. Tukar ketawa lah kau ni macam situ. Nanti bunyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer, ngau penulis lirik. Nama nak suruh dia komposernya berlagu. Anak nak suruh penyanyi. Atau aku nyawa dulu. Pasentang nak suruh penyanyi dengan komposer nama nak suruh. ACSJ segi pertandingan lagu. Ya segi amat lagu deh. Pihak mega siapa ke berlagu penyanyi. Entah nanti mana ACSJ itu pertandingan nyanyian bukan lagu nyanyi berarti ya ngambil contoh siapa masuk tadi Mawat nih
2: Mawat
1: kemudian yang itu Mawat ya mujur masuk nanti pertandingan nyanyi ya boleh nukar lagu ya bapak final lah laban ya pertandingan biar pertandingan lagu ya mati ke kesuai lagu bukan lagu ke disadarkannya
2: minggu tu lain lagu ya minggu nyala lain lagu ya
1: berarti ya bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang dia tu final lah ya boleh nukar
2: lagu tukar semangat
1: tukar semangat labannya benar-benar hit dia tu
2: ya
1: nya kurang pertandingan nyanyian
2: ya.
1: Jadi ACSJ tu ianya pekiat belagu. Jadi lagu ke disadarnya nya ke pekiat.
2: Ya.
1: Kati-kati pan ka ya patuak ke ya rengak lagunya me baik ah. Laban lagunya me. Jadi siapa kumpul lagunya deh? Komposer ngau penyanyi. Ya ke komposer aja ngau penyanyi. Dua-dua sidak ke.
2: Ya.
1: Belak ngumpulnya. Tambah lagi menikah.
2: Okey. Jadi tadi sidak ya agi nak nemu bekan cara markah. jadi markah ya berapa persen pihak megak bisi tu dua sahut ku sekali au markah berapa persen nama bekeni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa Rabukai. Jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi. Juri tu tadi bisi tiga.
1: Jadi
2: juri keterubah ya bangsa Bukai atau ke ketua juri. Juri keterubah ya itu ya ke ditanya okey. Melodi ngau komposisi, susunan music ngau vokal, penghayatan persembahan. Jadi tu ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua atau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya. Laban ia dua iban. Sebutan dan lirik. Yang lain lagi 30% susunan muzik dengan melodi 30%. Laban dua sama pendengkebang lagu. Nombor agak lagu. Vokal pun bisik 30%. Lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa Bukai. Aku kan nanya kita. Aku nak nemu macam tu tuan. Dia nemu.
1: Oh. Ukai medah kita iban nan mau macam bisik jangka bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan.
2: Ya.
1: Ya ke boleh jadi hakim bas sistem begitu berau ditemu kami siapa.
2: Ya.
1: Jadi ke pernah nak ke kereta kita ngena ngurang memang ya, orang ke demo tu. Jadi nyamai tu nyebut dari siapa juri pun dah temu orang.
2: Ya.
1: Bakal contoh yet kerja-kerja ya. Kita juri menyari hari unik. Pengawak ya nang benda tu gaya dari.
2: Yang pengawak sudah ya.
1: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bakal tu sumbang sama dia tu menemu. Dini kau tu lari temu salah. Tiba aku nak dia.
2: Aku
1: nemu tu pun tahu.
2: Aku tu macam A, B, A, B nya. Kan nemu mimet ke kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda tu menyuruh nak nemu tu. Orang ke bermain muzik atau kumpulan tu. Ngau combo, bezaya. Okey. Break dia tu, orang ke namanya selalu nebah, nebah tanya tadi.
1: Band, orang lah. Band lah.
2: Band lah, dia band lah. Band, band bala kita iban. Engkah dia ke tu, tebah. Nada nemu.
1: Kurang, mesti nemu tak kurang.
2: Setakat tu, iban, nak aku nemu bisik nak. Lepas aku kalau ngigak mayanya, nganti orang ngambil drum lah. Nak mayuh orang macam not, boleh macam not tu. Nanti combo tau ke orkestra RTM. Duduk ke dia, engkah di dito, okey, di main di teh ketok. Ya lalu terus dia main di teh ketok. Jadi dia beda ya. Kita yang ngau orang tu, penanyi kita yang ngau orang tu tadi. Ya nemu nusun, berkini tusun lagu. Yang putau susunan muzik korang tiuan tu tadi, sidak ya uliah magang. Nyak ke buah sampai Dato' Mozaini, program TV3 pun Dato' Mozaini dia ambil orang. Nyak orang ke betul-betul pakar lah tau kelandik abak pengawak tu.
1: Lepas Dato' Mozaini pun siku alih hakim ke mesti bersih je. Bukannya calang ya.
2: Ya, yang kemana nanti kita yang nak mengagak tu. Anak ke mengagak diri kan jadi juri ke
1: terubah. Udah yang siku dari munyi kaku tadi, bah muzik tu. Ngan jadi kita menyebut ke bangsa mesti ke iban mesti ke tok laban music tu ya universal. Siapa-siapa aja tau laban kelebih lagi bau teh ke subjektif ke penilaian music ke digagak ketua juri kita. Awalnya benang ketua juri tadi ya segi ya uyo ya jadi dengan lekal kita ya. Ya kedengar tiunnya ngam ngau yang bunyi nyawa. Ya nak mesti ke sebut tiunnya bakal A mesti A. Lengkuak-lengkuak yang mesti tok mesti nyak ke lengkuak. Nyak dah kira ya bukan kiranya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson Ngalai.
2: Ya.
1: Ngopi yang megak Pak Wesley Belajar.
2: Wesley Belajar.
1: Nama ke buah seluar yang ke dipilih?
2: Okay. Pengulu Ngalai itu apalah Pak aku. Mayu orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu, yang main lagu nemu. Ya landia namanya bab music. Lalu pihak megak Wesley Belajar itu. Ya ukai semina penanyi ngau penengkebang lagu. Tang ya megak siku ari teknikal. Kita RTM
1: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
2: Bunyi-bunyinya.
1: Tujuh pendiang megang.
2: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Sedak nyaga sebabnya orang kelemu muzik lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim ya ke disebut kita tadi. Nah tuan, kami di tu bisa hiburan muzik. Jadi hiburan muzik tu tadi ke selalu ndur bertanya lebih lagi bak muzik tu tadi lah. Lalu sedak ya madah laban tu nitiah ke nanti sebeda tu kan kita kelam bedah SSJ, SSJ 1 dengan SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je. Diberi ngagai penanyi. Amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngau orang kena kebang lagu.
1: Laban format kita sebelah tu sebenarnya format Merik dia penyanyi.
2: Merik penyanyi ja.
1: Pemban nama tu lepas kita berdau nemu tinjau.
2: Berdau tu nemu baru kak berkah
1: menyana. Berdau nemu ini ku yang tetuk kamai tuju kita ngagak tu. Sebenarnya rindu kak merik yang kemenang duit.
2: Ya betul. Jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisik merandau ngaku getuk-getuk ku ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau. Sama ngangkat ketua ia mayanya gitu malah resident di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas kak ngangkat ke okay seminda penanyi tang megak penengkebang lagu tang kita mesti nemu nanti nadai penengkebang lagu penanyi nadai di dunia to
1: nadai lagu kena nadai lagu, lagu.
2: Ya nama teh bepantuan jadi si berungai ya uliah lah
1: nanti orang ngarang lekanya
2: nya kebuah sebab kak menggak konsep anugerah juara lagu to ke AJL TV3 kita mesti kak

0: bakal tu ya. Kita nyebut tang nanti dibanding ke ngau lagu ke dibaik ya.
1: Oh.
0: Penyanyi tu ya sini kita buah. Tentang lagunya sebab mai dikenang ya. Orang.
1: Oh, tapi
0: mati lagunya ke besi. Betul.
1: Royaltinya pun pula yang agak kengagak lagunya tadi.
0: Oh.
1: Nya kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu. Terima kasih ya. Lah nanti pula baru ngagai nama kebuah ngai na bansa bukai, mai bansa bukai. Nanti kita nemu bah sejarah lagu kita ibanto. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60. Dari 60.
0: Karena jauh hari orang.
1: Jauh hari orang. Orang putihnya lama, udah belagu. Kita maya tahun sebedau 60-nya, kita sebenarnya namu berpantun, namu berdungai, beramban, utainya uliah. Tang berengkah hari 60-nya, radio Sarawak pun dah bisik. Nyak pen mayanya kita ngambil tiun lagu orang putih, tiun lagu Indonesia, ngau mega Hindustan mayanya.
0: Ngalih lagu raya,
1: sangat cinta aja. Ngalih aja. Jadi akhirnya kita berundiang. Sapa keterubah ngagak utai ke beketuk tadi. Ukai bangsa kita lain nanti kita ngagak pekit pantun. Jadi kita main orang bukai. Nyanyak bida ya ngambil ke bala kita nemu.
0: Lepas pengelandian tadi nang usia orang ya ke nemu lagi. Nah ya. Setelah kita belajar ke nemu.
1: Betul.
0: Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega Siti kita kena singgah sebut tua nama kebuah. Ini sengah lain gak boleh sila belajar. Mega lepas Siti. Mbak semifinal ke sekali itu. Seduanya pihak berkecuali.
1: Ya.
0: Pihak berkecuali punya komen itu. Lepas nak kata kita nemu AMP production pun yang nanti bisa keluar ke lagu. Nanti bisa mana sabung ngapa pekir. Pihak mega Wesley pun nanti ngapa lagu bakal tahun tu.
1: Ya, ini jadi tukar sawit ya.
0: Ha, jadi semua ya berkecuali. Nanti berkepentingan bahawa tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di semua ya tadi dipilih bahawa semifinal ke sekali tu.
1: Nanti kita yang ngasuh Juni Aman jadi juri. Berungganya deh.
0: Nah jadi anak ya.
1: Okay.
0: Okay, jadi ya saya ku situ lagi utai ya ke saya ku deh.
1: Agi bajuri.
0: Agi bajuri tentu tadi saya ku tanya tau sama ngepat dua saya tu ilang menikah.
1: Oh, dah ngawat terus kerja biar lebih jam.
0: Nah, jadi ya tu tadi deh berkenan kebal komen peninga kita. Okay, tak lama uliah. Nama-nama milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau tentang bertanya tadi itu. Pasang pada lagu itu tadi nama kebuah ukai nama pekit lagu nama kebuah memilih nama siapa juara. Itu tadi ke katanya orang tu tadi deh. Laban nada di pada pasal juaranya untuk lagu tau ke ukai artis.
1: Okey. Bisik gaknya nyo nada tadi dekat disebut menjadi juara.
0: Tahu.
1: Pasal anugerah siapa juara ya anugerah siapa juara. Jadi program kita nemu kita itu bisa radio catat siapa juaranya setiap minggu. Jadi lebuh kita kang mai programnya keluar. Namanya ndak tahu ditinggal. Mesti ngayanya di anugerah catat teh bukai. Labannya hari anugerah catat sepejara nintiang hari 5. Hari baik.
0: Diambil hari program.
1: Diambil hari program. Ndak uliah di ngapa? Siti age nama kebuah. Laban namanya bunyi ku depadah ku tadi ya udah di pattern ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. Mai Ipo. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo ba logo program atau logo SCSJ bak poster orang bukai kebenarnya engkau nak pemendar kita ia boleh dikena tindakan bak royalti laban kita itu dah bisik hak cipta
0: sudah
1: didaftar magang kita itu laban ukai kami itu daftar KL dia daftar bisik bagian daftar kementerian anda kementerian yang kebuah namanya ndak boleh ngena nama bukainya nama bak programnya tadi sebedau tau ia gi dimiri subanang aman AGLTI anugerah juara lagu terbilang iban tang nya program dimiri dana pindah ke Kuching enggaknya dia mai program dimiri
0: laban yang udah terima udah dicop
1: udah dimiri dia dicop miri sama megak case-nya tadi di tau yang ngagak nama bukai catat siapa juara sebedaunya dia anugerah catat siapa juaranya kebuah namanya ndak boleh ditukar sebarang
0: Okay, jadi ini kan baru ke belakang tu tertinggal macam ada tingkat macam tu tadi. Jadi tu peningkat kita sekutu benda siku-siku artisnya lebih maju nanti ya dah ngau masuk acara yang kebesar bakal ACSC tu lawan juri ya mesti profesional. Entang ya tu tadi ku ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai beri komen.
1: Oh.
0: Kira tadi bakal kan undak ala-ala reality TV
1: punya tadi. Oh, AF lah, bukan AF bukan AF subak lah. Okey, jadi nya program reality TV itu ndak sebakal.
0: Format
1: ya, dibuai setiap minggu. Tu ndak dibuai setiap minggu sekali buai.

0: Jak. Masuk ke panel. Nanti ia sekali buai jak. Okey, lima buai. Sitik buai minggu tu. Ia mesti komen nama ke buah di buai tu tu tu buai. Minggu ni nak lain gigi orang ada buai ke?
1: Ya betul. Lepas sitik lagi bak kita tu ACSC menyebut kita ya pekit lagu.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit penyanyi.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit berlagu. Ya pekit menurut kita berlagu. Lagunya kena pekit. Ukai penyanyinya kena pekit kita. Tambah mega ya ke belagu ba ACSC itu. Ukai tanya segi orang ya sudah boleh title penyanyi.
0: Penyanyi. Penyanyi.
1: Berarti dah duan dah jadi penyanyi itu. Tahun ni bapak dah memang muat. Atau nak ke ya tadi. Tentu ya ba label tu tadi. Lain lagi ke cara penghakiman ya nepia ya.
0: Baka ba AGL pun sebaka mega kita orang ya kemak ya kesemak gi ngok kita lah AGL laban nalai nak ka kedai tu dah. Ajar pun ada gi ke bisi di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi tuan.
1: Ya ya baka lagu tanya lagu bangsa sida ya.
0: Kadazan.
1: Kadazan
0: bisi.
1: Kadazan nama khas sida ya.
0: Kadazan bisi. Anugerah juara lagu Kadazan Dusun kau Bidayuh. Kata lagu Bidayuh. Sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri merik tanya nadai. Nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama ke buah ya tau uleh juara. Mayanya uleh ujung sekali dah udah habis program uleh.
1: Nanti kita komunikasi komennya cetaknya lang bisik deh.
0: Ya main. Ya, cetak kenyalang konsep cetak kenyalang baru leh.
1: Cetak kenyalang baru main komen.
0: Ya.
1: CSJ nadai. Okey, okay, jadi ya kesiko tu berkenang ke teknologi dunia kemari itu.
0: Okey.
1: Jadi ya peningan tahu dia semua dah ke jemaah bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana amati bakal lagunya dipasuk ke carta ke bakat tahu. Nanti mina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu gak? Minta skillnya.
0: Oh yang pun tak belagunya. Apa lirik sebenarnya?
1: Lebih lagi bagaimana pembina tu yang keminta lagu AI dipasuk ke bak pekit bakat tahu. Tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia. Tu.
0: Ubah dunia. Okay. Nak ke dia tu RTM nak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tau ke radio ngau TV laban AI tu ia nadai penengkebang lagu ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya jadi sama baka tadi baka kita kemadah nama ke buah perlu bisik pekit belagu bekenya nanti lagu yang dinilai nya pulai baru ngagai soalan siko tadi lah laban dia tu teknologi dah manyu Jawa dijai, uliah di adu di mana komputer. Jadi bak SSJ baru ditemu, baru ku nemu itu mayuh ngena auto tune. Atas nyana nemu lah belagu sekali. Harinya kita meda, nya ke buat SSJ itu mesti bisa. Sama megak ngau tu, baka AI itu tadi. Setakat tu kita ndak mengiktiraf AI royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI. Nya lah ya bayangkan lah atau uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti dia terima, siapa terdapat kita berlagu, bak panggau dia.
1: Udah ya, tadi ya pintar ya, kaya pintar, tiru maga, pintar.
0: Tiru maga, utanya. Ni kak jahe nyawa, komputer maga,
1: jadi ya, nyak boleh gagai, nama kebah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
0: Ya.
1: Orang ke proporsional tu deh, ya nemu, ni utanya tadi, original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak buat muzik. Bakal toto. Nah, amat tu bakal nyawa iki ya. Ketika nak. Ya, niru iki. Dia yang buat dah.
0: Jadi nakak ke dia tu, muzik ya pun bedau bisik utai kekena kita ngigak utai yang amat. Ngena AI. Tang dudi ilah engkau bisik. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atau nanti kita akan nemu ya kak berbayar lah setiap kali lagu kak disimpannya kak berbayar. Ngambil ke nemu nak kak ke dia tu music yang kak main bisi tiun lagu. Tang mensianya enggak. Sikit semua mensia magang ke belagu. Ke lagu bak RTM nak kak ke dia tu.
1: Sikit original mensia magang.
0: Nak kak ke dia tu suap jawapan tadi nak kak ke dia tu AI berdaulih diterima bak RTM.
1: Nak kak ke dia tu. Okay, mana yang nak diterima? Jemah kami nak nemu.
0: Ya, jemah nak nemu lah. Nak RTM nak terima. Tang ketika kita ke belagu karaoke sebelahnya uliah lah. Nadai saya salah katanya.
1: Tu, lepas tu nyawa bersebut kawal ngau jemah lah. Tu, ia ke penuh dia mai tu.
0: Penuh dia mai soalan.
1: Bisa, tu tadi bala kita tekan nemu. Jadi, baka bala ya ke besi dia tu deh. Nyawa dah kalau lama enggak abah terlibat dalam industri cata SSJ itu
0: kalau
1: hanya udah tahun 9 jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat me jadi mentor ngagain mia rebak baru rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil kenitiah bab bidang event creativity tu ngambil ke belajar lalu siku mega madah ke tu ba ya tu sedang berduan teman good job DJ Monica and all the best to the team mana-mana program atau anjuran sigi bisi ketikan so ambil ngambil ya ke oleh mina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim SCSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ila atau kelusa.
0: Okay, jadi aku dia tahu nanti disebutnya ukan tu DJ jadi pengurus. Okay, aku nanti kak pulai baru ngaji cerita asal tahun bana ngambil program tu subah hari tahun keluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agai 2008 di Miri,
1: yeah.
0: Di Miri. Udahnya ya mikir pangkat pindah ke Kuching, pindah ke Kuching. Tahun 2009 mayanya nadagi JLTI dahnya laban nadai urang di Miri oleh ngatu
1: nya
0: nampung laban kita nemu tanya ndak semudah disebut kita adunya
1: nanti bakar yang enggak pakai karaoke pasang ke tanya lu start bagus rumah
0: nanti mudah nyamai dah bisa ro nampung di Miri jadi dito yang luar ke cata sepajora munyi kepada kaku udahnya tadi aku pindah hari kapit ke Kuching madah ya 2014 mayanya sano ko ya dek kak ngau ko ngadu to jadi penolong penerbit aku mayanya berdaun tu nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru jadi DJ di to dah di kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji ko aku ka belajar jadi 2014 ya SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching laban 2015 ia pindah ke Miri baru ko ya mada uliah di nampuang to ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana to ngadonya aku meda berundiang ke aku untuk aku nak nampuang to siapa agak ku aku aku nguji mah semina aku to ndak entuh lebak ngau minta duit maya segi beda nemu minta duit riba YB nguji jak ni kuliah
1: cara ngiga sponsor
0: ya cara ngiga sponsor segi amai pedih to di belajar utai tang berengkah harinya mega kita meda utai ke mana harinya aku mayuh ngelala YB harinya aku cara ngagak kertas kerja, bekeni ngagak surat-surat, arinya megang. Niki kertas, bekeni cara account tu, leban kita. Dah baru tu ni, nabung jadi DJ dan lama tu dah.
1: Ya, ya, ya.
0: Lebuh aku ngadu tau berapa tahun, oh baru aku nemu mayu hutai ketemu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Aku madah ke mana, tajak pun aku ngambil tau, aku ngai tuk ke diri. Leban aku berdaun tu nemu. Dik mesti ngau aku, hari tajak hari Miri. So, hari Miri membana tu tadi nyentuh ke 2019 ke dipedak di Miri. Udah habis SSJ ke 6 di Miri mainnya, aku boleh dikit pangkat ke di kau orang ke KL. Kepatut ya bisik kusuang ke ditutang. Namun mayanya di tiga orang KL. Madah aku siapa aku boleh nampung tu. Saya ke program tu nak daerah nampung. Jadi ke diberi ku mayanya tu dah inil je lah. Catau lihat betul dah ya. Okey. Jadi Dian, alu kubet ke mayanya kak?
1: Tahu.
0: Nyentuh aku kunyu pulai baru, hari ngasa puri kita. Inil tu mudah untuk nyanggup. Ngadunya, nemu tanya besai kebenarnya. Ya mesti hari baru ada ngadunya. Baru yuleti terus ngadunya besai sikit nak uliah. Ya aku madah keterubah ya, ngai aku ngadu. Laban aku nemu aku nyon jadi pengurus YFM, aku kayak bagi bata bang mega, mayanya aku mega iban gue beda yuah. Nanti aku kak ngadu ketu. Tang lebuah di meda, nyak si ti ari produk YFM, ti kaya semina ngangkat ke YFM gue RTM, tang mega uliah mai kita dikerinduk ke orang, dikelala orang, berundian baru aku, nanti ngawak gak aku, adu aja lah.
1: Ada si benchmark yang pu.
0: Ya, dah bisik. Orang buka kak ngagak, nama kebuah kita kan ngepuan yang tengah endang ngagak. Mayu orang buka kak ngagak berundi yang ngaya dia tau, mesti aku ngagak. Ada ngawa aku nguji belajar ngajar sida kebuka tak kebuka di tau. Laban ngelama tu kita bisik ke tugas di tau tu. Aku di tau, nyak di tau, bisik bahagian yang pura. Tang aku madah sampai bila aku kak nyadi penerbit tau. Bana penjauh, lain nanti bana pulih kita. Udah nyak aku madah sebarang maya aku tiap tahun ku pada ke kita sama ramai aku sekali lagi aku dikit pangkat aku nadai begulai ngau kita buat wai. Jadi mayanya ngagak ke komennya andai rau sigi bisi pelapis sila ngai nak ngai bisi ema pelapis.
1: Iya patalnya tumbuh sigi lah ganti
0: nah. Jadi sekali lagi aku dikit pangkat aku sigi nadai buat wai di man dini luar tang aku nak ulih begai tu agi. Jadi dalam beberapa tahun tu aku sigi ngajar bala lah bekenito mayu ke bala udah tembok kuila arito sapa kenanggupnya mea tang aku bala sigi nemu ukai nyamai baka abis tembok tu tok kai ketubah aku kena anu dikritik dia anu subak pen kala sampai ka dia buat bunuh apa bisik aku nanya kita sapa ka sanggup ngerja pengawak sampai dogo bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayo ora sanggup ka ngerja pengawak tu ati dia mesti tan andang kalau berundiang kau tanya bola adinda berundiang bisiknya
1: lama kita tu mensiar ya kadang-kadang kita okay, tadi baka contoh deh nanti ada jauh lagi jarak tadi nang awak ke yang anu tu semua kerja aku berat tu dua tanya tadi
0: aku dah lagi benung belagu ra udah kan jadi tanya sigi biasalahnya munyi kepada kaku pedeh sebenarnya ngado pengawak tu nak mayu orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita kejengah-jengap tu ngidup ke SSJ jangan nakak uliah mah ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah ila bisik ura bukai nampuang mah ngarap ke bala bukai sama titan ya ke titan aja ya laban mayuh gurang kau bertemu das buara uliah bertemu ngurang tu amar aku terus ramada jadi aku madah aku sebedaunya aku guna ke uliah mai orang ke uliah bertemu Dato' Amar dulu berandau gue ya ngau ni perintah Sarawak ke uliah nuluang bak empat bakanya deh bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nyak meta dek berkaul ngau namanya orang ke orang baru tangti kita ngarap ke orang barunya kami dia tuai magang Mbak YFM-nya nanti kena tura baru. Kadai gura 20 lebih ya dia.
1: Tiga. Yang punya aku patah tumbuh. Lenyawa berganti. Yang kan tadi dalam kita yang teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI gak? Penerbitan apa yang kan diganti? Kita kan nemu. Ubah dunia dia tahu. Tanya meh. Dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ. Kita itu. Challenge yang nang segi bisik. Kita itu tadi nak uliah ngemas ke hati ya semua manusia. Lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama ngerja pengawal. Bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap tergelincir lah banyak meh. Kadang-kadang nanti utanya dah kelalu nyamai dah dulu. Tahu gelincir kan kita lebannya. Kadang-kadang dah jadi adunya terlekat kan kita leban ya, pihak ya. Okey, jadi saya ku nyajak awak Nur kita ke uleh begulai ke sekali kita bahas tentang nyamai menyitak yakut hari pun program dari saya tu tadi digaga ukainya kan yang tidak layak ukainya mana kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
0: Kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke ngambil baka mayu orang mada okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerindu siku-siku jadi aku bisa mada kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisa berkawal yang kau tanya semina ya beda oleh pada nama kategorinya tang bisa berkawal ngau pengerindu siku-siku ngagai penanyi ke di pedak kita belagu bak panggaunya.
1: Kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
0: bak sepauh. Nanya nama ke sepauh lagi udah di sawat ku tadi.
1: Okey sebauh harusnya carut dan bisa nyebut sebauh. Sepauh
0: betul. ya lain dua Dato' Amar dan Gelahugah. Jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tungak ke Dun Tamin, nak ke Selangau, ke lebih gigi sidak serakut Indo, Pampang Selangau ke Mayuda Mantu, tapi megak ngagai orang ke pemandu ya di Pembasa ke di Selangau di Tamin, dia nya yang berhormat Insinyur Kristupa Gira Sambang, ngau tim ya bala di Selangau, lalu tu ilak kita udah di Selangau ke Sepauh. Tentu terima kasih yang megak ngagai penaung utama SSJ. Inya Dato' Amar Douglas Ugamba tu. Tu moy dah booking. Nak boleh dambik orang buka ya. Leban dia siku. Hari bunyi ku tadi. Ndak jakau aja. Ia terus nyuak.
1: Okey, jadi hanya kak kita ya bugulek sekali itu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tiba lawan bisi baru kita sahut tang menyiku jaku utama utai ya ke di kade pantai kita kami naya berarti ke semua utainya. Jadi terus pelap naya datari kami lalu hanya bupa dulu. Bye bye.
2: Semulai sejalai gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngalih hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mien Meliza Rayon. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta abu terus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Dan yang lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam ke dia tu kira ke jam kedua rentak ngalih hari aku dekat terus minang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku biar megak merik pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di Puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke diato. Ya ngarap ke kita abisi ngerja pengawak ba luar jam ke diato anana bebaik ke payung pemega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelaluangat nyau kelah-kelah neh tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pemega tau giga utai ke ngasuh hatu buah kita tadi celap tangan anang ga nanya drempo ngai celap neh laban nanti kita udah kelaluangat tangenyit nanya drempo acelapen uliah mai pemedis ngagai atu buah kita. Kurang ke pengawak bakal nunu sampah biar mega kurang ke pengawak bakal jogging lemai hari kita uliah nganti pengawak bakal kita kenang rindu bak pengawak berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar ngagaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okay, terus menang kita berentak ngalih hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Baik akhirnya mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke buruh layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu dia rela. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timbunyi itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisik pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisik utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Cerita tua ba segmen rentak ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara ke BC dikunci ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ya, ngau gaya hari kita ke kelalu angat tu angkanya BC bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya BC muang air ko kita ini muang air tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu BC balat amat muang air anang ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ke pakai ke ubat ke dibeli kita bawa farmasi aja. Kita tahu nganyun terimpu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bawa rentak ngali hari jam ke dua kita ke seratu tang hau tai tu bisi di peda aku bisi dikunci ke bawa Public Health Malaysia berkawa ngau kentut. Ya, selalu kita mendai kentut ke kita ini, kapak kita ke kiruah ne, halaban kentut, sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut ne, kita semua kita mensia sigi kentut ne. Tang kita patut nemu, utai ke disebut kentut tu, engkanya ketegal kita itu tadi, nanti nyemak kentut kita bau, engkanya makai berpetai kini ku kita ne, ngujung ke maya kentut tadi, bau berpetai, sama megak baka kita ke bira, biar megak nanti kita kelalu makai beruman, makai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kita nya tadi atau ke geluang perut usus menya ne nak entu uliah memproses korone nantu uliah ngatur pemakainya ngau manah ngejuang ke perut kita tadi nyau sebok korone tau ke bisik kita nya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat ka kentut-kentut muai angin hanya tadi bekawo ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi ke patut di kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak uliah di sio magi ini balat ke kelalu balat kalau bau api mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit api mega bisi ngasai ke derempu kentut aja tangai birak. Pia mega kita bisik ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nada bira tang makai mayu berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyun terimpu berperasa ne keliparannya mega engka kita bisik ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentutnya maya nyak gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan belebuh aga hari hujan engkanya ku kita madah masuk angin ku kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiro air celap engkanya pedih perut ku tua ne tang nanti kita ngasai ku tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak-anak nganjung dirimpu berperasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ku kini kita ke madah kemai atau ke kalu mayuh angin ujung ke mutah udah nya tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tu me uliah ngasuh kita tabian ne jampat-jampat nganyun terimpu berperasa angkanya siti ari tanda kini kita kesuah kentut ke bebau tajak kita nak makai utai ke bau kini angkanya bisi madah ke gelung perut kita tu tadi bisi madah ke utai kena mana kini ne ngambil kita jampat merasa diri laban kita dah nemu bekeni gaya gelung perut kita ba dalam perut kita tajak kita medak kentut tu pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut tang anang medak oh kentutnya tadi perkara ke miat ne hari utai ke diasai kita tadi ngejung ke perut kita itu tadi kemai udahnya tadi nantu leh makai seminak majak kentut ngai bira nyak me utai ke ngasuh kita tu sati anang ngenat ke diri madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi atau ngasuh bira empat aja tang kita nak nganyun dari pu persa nyak salah nyak ngai nyadi ne jampat kita nganyun dari pu persa lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu ke lalu
angat. Engkanya kita bisi pedih perut kini tau kemuang air tau ke lalu balat kentut lalu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya berkau ngau kentut ke bisi di peda aku bak public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nih lakukan nama ni peninggal mayuh kebenar yang penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik badi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh penangguh bergelong perut disebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuk kita pada perut ngujung ke suah amat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisik darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah semina kentut berat jampat niki tang bira aluna anyak pun nak manah mega jampat berperasa ni nyeng kaum kita ke bisik kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi berkau ngau penerang kentut ke lemai tu ni. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisik maya berpuru semua.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Terima kasih naga kita para pendengar aku.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capa Kumialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau kami.

Hari ini ke kami bawa YFM untuk Galera Wine. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Arisela Julia. Dion ngelekat di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup lagi sebenar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengerindu di Tuja. Dion ngelekat lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Ruum, lagu Joget Bojang Pedawan. Nya lagu kelapan kita, sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu, bak program Galera Y kita.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai cik berguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana serta ndak dulu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. Apa lagu dah dengar kita? 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penyanyi tu penyanyi bangsa Bisaya, Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang pun. Lalu tiun ngeleka lagu tu di tengkeban dia selin cabung kau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey. Jadi nak tu ajak galera kita untuk minggu tu. Terus menggelengau kami ba YFM sudah tu lagi.

0: seberai.
1: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan? WAI.

0: sa jalan.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.

Okey, selamat malam semua dengan ke YFM. YFM sekolah sejalan, sada lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9/8/2026. Pihak megang lalu ke kita peningat di Limbang, dengan megang lawas, serta megang peningat di Miri ke oleh bergelai dengan kita baru buat YFM, segmen sada lemai ke sekali tu. Okey, ke sekolah itu bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalang Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisik pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita bawa email ngau menggak bawa WhatsApp kami 6.30 terlengi ikut rekam aja pesan berat kita. Ok, email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia. Tang lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
1: Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpian jingan datang baru setiap bulan bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub yang baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia itu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dindurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasiak. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Labar ribut muput nacak keyong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah laban takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sida, anang takut pihak ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya mansang ngagai nuan. Kitu meh piak ku Jesus, nyalai Peter angkat ada perahu berjalai atas saya mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngangau. Jesus nangkap yot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid yot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah kepadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kena dituai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyadi raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang tak sama bisa hati setuju ngurang mayuah lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tuk meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu nikik bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, di benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matu-atung bertasik.
Utai te nyadi bo cerita tu menyadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus ti bialai data sai. Kita tau nanya, sekali ke Jesus ti mensia benar baka kita, amat uliah bialai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat bialai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosilia serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengharap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berduduk buat kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus ngari kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar buah cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat mengkitai suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati belorong Kristian di benua Rom ti kena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai belor Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sida nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sida nyau terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuh, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyau udah malam, lalu bala pan sama udah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk ritu, Jesus berat benar kepeluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat kepengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerunding ia. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kenguluk sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundok kerunding sedok. Setelah nerima pemintak sedok tengah suahya nyari raja sedok. Tang Jesus makan nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu pengelamak Jesus di bersemiang dan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nulung bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus
di medok bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut di balan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung buat tasik semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai cuba ketu. Nak ke dulu hari tu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak ke salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang umbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak, piak kerunyang sidak. Meda bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai tingasuh kita takut serta irau. Kita takut kekosan tu terjai dalam dunia tu dan sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru orang mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megap tiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngadah tala tiap tarau ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, Renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ke pengasih. Mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak jatuh ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke penuh baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu Pupu Bansa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan taika pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni apa? 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh kenatai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali tu, pesan ke Terubah Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke Indai Umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kampung belian di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lemak, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kampung belian di Rian Batang, Meribung Layar, ngau semua kampung belian di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat mu, berkawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai Umul 0178588269. Nando isi berita, pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke Indai Umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Enteri dah buat layar betul kena hari 1, 10 hari bulan 8, 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke sekali itu, ianya pesan hari undi anak kasih. Jadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apai pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan, kelebih lagi Pengeluh Lu Yasman, kampung belayan di Lubuk Renit, kampung belayan di Keropok, kampung belayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kampung belayan di Debak, Kabung, Seratuk, ngau kampung belayan ke Bukai Ti nak alih di Rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai undi anak kasih 011 1229 7563.

Lagi ni lagu Rihili, Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali tu, madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nadai kena 8 bulan 8, 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergilah, bak rumah matar, sungai sebilik, lubuk renit seratua. Lalu kita ke dekat mu, penerang ke silik, berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati megak, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8, 2026 bak hospital Miri. Jadi, ni yang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya bak rumah Koni, kampung Panggau Lama, Sri Aman. Lalu, pesan tu dituju ke ngagai kampung Melayu di Port Air, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutung, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, Ngau, Kabupaten Melayan, Kebukai, Nalah, di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Singgai, malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergilah 10 hari bulan 8. Okey, ya, pesan ke di Kenatai ke Ngagai YFM sehari tu, lalu pesan angkan ke nya, pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu, madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8, 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8, berumah Yempu. Ianya berumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke samas pemakai, kelebagi kaban belayan berumah Adam, Bongkang A, rumah Kudi, Bongkang C, rumah Joseph, Bongkang D. Semua kaban belayan berumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawak, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Poai, ngau kaban belayan di Nalah, di Rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Lalu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8. Rumah tayam anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu Temudua. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, 2026. Ya, pesan pemati. Nangkan kini pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung tak ke Indai Jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu ni yang jerabai anak Sabang tak ke ini Jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15 hari bulan 8, 2026. Ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Batan Dijiah, Batan Bawah, Dijiah Tamin, Batan Mukah, Nangga Wuk, di Ulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batan Kenawit, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawah YFM. Okey, ada tu lagi. Dekat nampak macam pesan kebukai, tiba-tiba pesan baru. Kita ke bisik pesan pemati, pesan ngetas ulit ke natai ke bawah YFM email kami. YFMiban@gmail.com. Tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Mengenggam semangat lagu hari ini Mike Jeman. Pukul 7 atau lagi, kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kudaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya, lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penyerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 19 dalam musim selamat tahun A. Kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Nuan dia so datai ngambil nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Datai ngambil ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau telah timadu berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita, lalu mai kita yang agai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup belama, tidak ajar oleh Roh Kudus, kami kempang ngau apai kami. Baik kami bersemayang ngambil sempurna dalam mati kami, roh tinggi roh kami jadi anak lelaki ngau, jadi anak induk. Awakah kami tahu arwah jadi waris tadi semayang ke nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngau nuan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca ribu raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai siti lubang gua. Lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya, pansut nuan, lalu berdiri di mua aku ba'at.

0: atas bukit. Kok Tuhan berjaku ngagak ia. Udahnya Tuhan mansa. Lalu ngasuh ribut ti deras datai. Ti meceh ke bukit. Lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai. Nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya. Ia mampu mua diri ngena kelambi ia. Lalu pansut. Lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur antara Saud. Oh Tuhan, ayan ka ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ka kami.
2: Oh Tuhan, ayan ka ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ka kami.
0: Aku mendiang ka utai ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya dekat merek pemaya ngagai kitai ke nembiak ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
2: Oh Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Pengerinduk engkau penetap hati dekat bertemu. Pengelurus engkau pemayak dekat beberap. Penaluk mensia dekat nike ari dunia. Lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat nilik kebaruh ari serega.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Tuhan dekat ngasuh kitai nyadi kaya raja. Lalu kitai dekat bulih ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalai ia.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebuh aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak ke hari Kristus ketegah bangsa aku mpu. Ketegah kaban belayan aku mpu. Sidanya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala. Kebempu mulia sempekat ke diberi adat, diberi hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberi semaya. Sidanya peturun orang Hebrew, ke tebilang nama, ke nyadi aki ini Kristus, lebuh ya nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca Injil Kudus sendiri terkait Matius bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan Nuhan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu lalu mupuk dulu ke seberai danau nya. Lalu yang pu ngasuh ramayuh pulai. Lebih yaudah ngasuh ramayuh pulai. Yang lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebih hari nya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu di depan sida murid nya udah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sida nanjak ribut. Bantara pukul 3 ngau pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sida berjalai batas air. Terlebuh sida medak ya berjalai atas batas air, sida balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus selalu tekalanya berjakuk ngau sida aku ya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus, kitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ia takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ia lalu nyarawah, Tuhan selamatkan aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seruai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ia lalu nyembah ya aku sedak nuan, amat. Anak Allah tolong. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke okay, ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Taala bekerja dalam pengawal kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ningal Allah Taala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Taala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai berbunyi. Lalu ya tibisik nya ya sigi mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ya nya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu ke taluk ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke ya. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemeriksa tu ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ingat ke pemerat pengerindu ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Taala. Lalu Injil kedidengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketika gelombang kepala ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bising ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai bersedia dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Taala berjakuk bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia ataukah semampai dekat mantu dalam pengharap kita kelebagi lebuh kita ke ngasai ke pengharap kita nyau lemi sama kita ngaku pengharap pengharap salah rasul aku harap kalah tala
1: abai di pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidik kandung hari Roh Kudus tiada kemeria darah bungas merinsa Ramo Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia nikih ke serga lalu duduk baspia kanan Allah Taala apai ti pemadu berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai Aku harap ke Roh Kudus,
2: Gereja Katolik Kudus,
1: saum orang sante,
2: pengampun dosa,
1: pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruang lalama.
0: Semayang peminta, aram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Jisa Kristus. Pakai aku dah merasa pengharap Santai Peter bukannya megak yang ulur ke jari yang ngagai kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, kebesrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa tidak turun ke Santai Peter ngau sidak rasul. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, tindu rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke menyadik kitai bangsa jiu leban ari bangsa sidak, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kitai ngetan ke pengarap kitai ke Kristus, tajak kitai bersatu ngepengawa orang tinagang pengarap kitai. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dinga ke semayang kami lalu beri ke kami pengarap titegap, no penganda titetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lamaya.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala dipengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia roti penghidup ke kami.
2: Beberkat meh Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengarajan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia airup semangat kami.
2: Beberkat meh Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang balam nyadi ngamai kepiran aku ngau ngik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemaya atas pemberi. Gagah ti Tuhan nerima piring ngeri gereja nuan. Ketegari pengasih nuan. Nuan meri piring ngambil dinjuk ke lalu leh kuasa nuan. Ngubah piring tu jadi misteria penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih agai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih agai nuan apai ti pemadu kudus. Oleh anak dari kenduk nuan Jesus Kristus terjaku nuan oleh ya nu ngagak semutai terdiasa nuan datanya di penglepas ngau penebus kami nyada mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan si teraban mensia terkudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Non damat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat ke aku. Misteria pengharap selamat ke kami penglepas dunia laban uliah rega ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti pingedup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas terpenuh begulai ngopop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tada tindak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji. Serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: lepas ke kami dari semua penyakit, Tuhan, kami bersemayang engkau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, andang inuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengharap gereja nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Harum kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan-nuan datai tang sebut ajak jakuk semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah komunian bersemayang kita. Awak ke komunian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kalau taloh pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.

Maklumat itu kami nabur ke berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemanduk baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Rabah Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembiak min dekat ni tutup nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemaduk baru berkawal ngau Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampa penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedah lama ke undah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat berjalan ke perambunya dan agi bisi sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakarta sudah tinguluk program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikena nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping mada ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di Agib Bia. Ia mada ke bunyinya lebih berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berindarinya ia mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi. Kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation. Tindak ngeruga nilai integriti, disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu, nyadi pelasar ti berguna amat, bawam ke kuing gerempung tu, jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berungguk tu, ti berengkah kemari nyentuk ke pergilak. Gempuruk ke 410 ikut delegation, hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar, ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru. Kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023, nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak Nambah Bak menua sepiak. Tung ujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansyah mayuh dilalau ngambil keseruran merasa website ngam media rama bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah ritau download application My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemaduk baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anamit dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis Rampak Menua ngelalau Raban Penguasa Sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia.
Dibaca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti dipejalai nutup sekolah tadika ngapalan nyaga anemin di kenampas hari penanggolnya. Penerang media pada ke operasen nyerniah ke hujan dekat dipejalai ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya hari tingkeman lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita diatuk benar menang ke berita RY FM. Komitmen perintah di saruran negap ke standard servis nyaga pengerai menua dekat majak cakah agi di Kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak di ngemansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti seruran ngangkat ke penemu ngau pengelanik sida dikenal untuk ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinyak bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak nyaga infrastruktur perangka guna Mensia Mayuh. Atur itu dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julah Hindrawi, madah ke kerjasama Mensia Mayuh berguna aman dalam mantu raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerusak tahu ke pengawak ngacau perangka guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mensia Mayuh megah dipinta lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikenal nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutuk sebedar pengawak nyuak ke Prais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya di mujur matak 8,544 ikut penyerta hari menuatu ngau antarabangsa. Niat bala nembiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayeh dekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekat nyadi nyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembuk gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juad Jubin madah ke SK Nangan Tayeh antara sekolah tiada jahit di Sarawak dekat dikemansang ke baru ngena agi belanja RM1 bilion. Rengka guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagi bala nembiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisik merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ambil ke bala nembiak pelajar nangak entayah tau lengkas ngasai ke pemayak perangka guna barunya. Pengawal tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawal ti ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna aman dikenal nyeliah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutuk pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyerombak pengawalnya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadur ngagai raban pengguna jalan alun yang kawam deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serta iba 15 buah stesen ke dipilih di selampur menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Menggeri Kuching hari program Info on Wheels
ba 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta mengatai ke report pemadu baru berkawan dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketua ibak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mit dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraban Nora Dagang hari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang megak perintah Sarawak nyediakan geduit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megak udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main ke lantai orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Ada siapa-siapa mimpi Marinsa. Kita berhati ke Dikas Pengaman yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak ke website PIMS tahu ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita bah online tu. Okey, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman

156, Danyak Sri Kai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu Dimiri ngerikut 118 API. Nah, hanya tiga pengamai angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke Palana lain dong ibun anamit kebukai mengga dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu, ia ke Pemadu Balat, ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nyak, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaruga pengerai. Kalau bagi sedak ke sengai, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke anak mir, ngau ke mega ke bukai, ya ke nak tan support sedak ya. Okey, nyak bukau ngau API. Dan yang ke masterpiece Bulatiku, merindang kita YFM, sadalamai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Okey, tu bekal dengan berita ke bersenyadi di Sri Aman. Bekal dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Udah selamat. Tajak pan sedaya bersih bakal dan selamat. Bak penulisan aksiden ke bersenyadi di Punggok Tapang. Ianya sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, nitiak ke bomba. Di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba dari Sri Aman. Mada ke bomba tu datang bak penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi penyewa Opis Bomba Sri Aman ngagai dua ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Opis Tibu Kuasa lalu sidaknya sudah diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke Ngau Silia. Okey, puji Tuhan sidaknya sudah selamat magel. Okey, ini berita di Sri Aman. Kesekali itu berperindah baru kita terus menggelengar kami ba YFM segmen sada lemai kita ke sekali itu.

Okey, nak tu aja segmen Sada Lemai. Bukalah dengan aku Daniel Stephen, 1998-2026. Kita buat serarak nak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru-baru hari kebukai dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang hari mengatasi data beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang megak perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megak udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

Lagu Keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, Pemerintah Malam 9, hari bulan 8 tahun 2026, kita akan dengar kami di Selampur Menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami untuk ngagai penghujung program kita malam tu engkau tu dapangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okey, Kota Semarahan dengan kami ngena 101.3 FM di Bandar Kuching tentu ya. Semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngira baik kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagarai maya penusah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh. Okey, bakal selama jam ke terwahya Pemerintah Malam malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak orang pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, gimana kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

Bala menyadi dalam Kristus, merik puji sembah kita yang agai apai di serga, laban ke sekali itu, yagi merik kita peluang begulai baru bak program, aku boleh penampak. Siti program dua kita, ninga ke kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama megah oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari minggu seminak ba YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua. Ba program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti Cerita. Siti Cerita kenyadi ba siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia gembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki itu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki itu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ia penuh engkau kurap, penuh engkau kuris, penuh engkau nanah. Gama lelaki itu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyana. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu engkau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ke, diberi, dilut ke beliau bak tubuh, lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ke udah engkau ya bertemu, udah engkau ya berubat. Tang meh udah ya ke, berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ya tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi nanah tumbuh nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital tang lebuh deh. Tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tudah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang uli medak. Gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris. Di tepan kurap engkau nanah. Tangkati kok deh, entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki itu engkau sidak ya sebilia. Ngenak cara lama, ngagai belia udah, ngagai spital bertemu ngelutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi, sidak tu nadai terundiang, tau kenadai terpikir ke dekat ke gereja bersemiang. Ngenak cara bersemiang. Tang meh lebuh sidak sebilia. Nyau nada cara agi, nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebilia tu tadi, tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama, berkawal ngau semiang orang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching ditu. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit, bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sida lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching,
sida edatai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembok semiang. Lelaki tu tadi lalu ngantik fada bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta fada merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki tu lebuh fada merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik baka pancut air. Balat agi fada tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki tu. Jadi udah disemiang, diberkat ke fada, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki tu tadi. Madah ke diri ndak tan agi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuk bak tubuh lelaki tu. Semangat jahit tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh fada nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambil ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki itu. Ia megak madah ke diri, nyamai agi medis lelaki itu. Laban lelaki itu udah berubat cara lama, tuk meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama, udah sidak lelaki itu sebiliak, pulai ari gereja di Padawan Kuching. Dia fada tu nerima berita ari lelaki itu. Lelaki tu madah ke kuris ngau nanah ke depan bak tubuh ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempung serta dekat pulai ke gerai. Nyame siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru. Lalu bersampai ke lelaki tu ngau sidak sebiliak. Ngambil ke terus semak agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit. Lebuh dituntung penusah. Laban semua kita ke udah boleh penampak. Ari kerja aja Tuhan. Sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya. Serta enda agi limpang kebukai. Datai bab pengujung program bala menyadik semua harap keceritanya tadi megak meri seliang penampak ngagai kitai kebukai. Nya alai bala menyadik dalam Kristus semua tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita tau kecerita ia kenyadi bak urang tidik kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai inbox page Facebook aku boleh menampak. Jadi meh saksi Tuhan.

0: kanta Nalihari sa Dalamay Panmarilang Malam.
1: Sebulan Sejalan. Yang ngarep ke program kami terang di dengar balik kita malam tu, okay? Ya ke baru muka radio dengar kami, terima kasih kita ni berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu enggak tumbuh pagi lagi ya di keluar ke upis meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Nyaya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpuput arah barat daya enggak penglaju ya 30 nyentuk ke 40 km sejam ke suhu pengangat enggak penyelap di menua kita 24 ngagai 35 okey antara 24 ngagai 35 degree Celsius yang ungkap ya hari itu 9 hari bulan 8 okey pukul 10 Nur Nabur ke berita malam dari kami di YFM kita ke menung drebar jam dia tu dengan kami terima kasih Manyo anggar kes mampar jimat ba jalai alun Siti lagu rancang Ari Alessandro ngau lagu ya darah kumang menua kedua lagi True False Band ba antara terus ngau kami tentunya pemberindang malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dengan ubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi kemajak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah sidak itu benar mansi acara di Engkeman dikenal.

Kalibah hari nyaga, hari ancaman baru sama di kemarat enya pengelikun anam biamit maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerbu. Sidak ti bempu taskan ngau palan nyaga anam biamit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindi hari gaya jerbu ti bisi nyadi bak sekedak kandang nur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bat luar serta merangsang anam biamit manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi. Ngena sengkabung hidung gamu lebega ulih diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai. Terjepi ia madah ke bedawi si tangkan tinggal suah palan nyaga anam biamit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gayari ti bersebun. Gayari ke bersebun tu semina nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawang gebaca tikas angin tindak tentu mana nakak ke saritu. Serian ngikut kebaca pemadu tinggi 170 di Tangkan, Semerahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Samalaju Serikai, Ngau Miri. Malaysia berguna ke cara tik silik nyengkau mengenak sawup mensia manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anamia berindik hari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai aja. Ia madah antara kebuah raban anabiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besai tuai gaya ngelingik tindak tentu mana engkau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timeri kaunseling engkau ajar dikena mantu anambiak tu endak mudah terpawah runding engkau balabakiah serta nulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engkau sida upis pengarai mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penudium ke projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya ulih diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad Cikadir madah pemansang tu ulih merik gaya baru ngagai sektor dagang temuai Kabung. Fasiliti baru tu nyengkaum kedai makai palan alai bermalam gau palan alai ngelantang kati titi sadang dekat meri penguntung ngagai peranak menua tu ngau temuai. Projek hari baru kemata agensi pemansang bagi menua betuang tu dekat nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari meri nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang tiulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di Kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9/8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Anjauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewell, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang mega perintah Sarawak yang dia kagih duit tipsai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
1: YFM segulai sejalai.

Langgari Roslina dengan lagu ya burung dalam sangkar mai jam kedai 10.16 minit malam ya pada jam kedua hari Minggu pemerintah malam kita habis ya program pelansar jurai 6.35 ya okey tentunya pada jam ketiga lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu country and western ya serai aku ke macam sekedar peminta kita buat fanpage kami terima kasih kita akan dengar kami di Selampur Muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya laban jari kita di Angat serta Bersebun okey anang kurang ngirup air ya kurang kemega aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa okey kena lah sengka buang mua atau ke hidung kita ngambil ke sama bela gerai kita ya okey maya kita ke betapi ngau penanggul Bersebun ke nuntung menua kita okey lagu dari Gwen lagu ya sanggup aku dan yang terpenting ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam nangkan ketua lagi ya terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelaban penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah laban penyakit, anang Allah laban penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering ngelaban pengujinya.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar, ndur bejurai ke main macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji bayak kenyak ketega penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak piak tang ukai retia kita ndak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita. Bak program Pelasa Jurai 6:35 ke minggu tu bak topik semangat pun pengering terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6:35. Terima kasih semua ngagai kita ke semampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kitai belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kitai di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kitai berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kitai ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor, selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah lapangan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke kita ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laban kita nang ngarap ke semua berita bela peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya. Okey bela peninga. Ya tadi munyi jako pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 6:35. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua bak topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari Jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam Jakut Dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti Jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, oke. Okay. Yang dia tiku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jaku dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
3: Ya.
0: Jaku dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Hari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngote itu. Nyak kebuah kita mesti bisi semangat tik selalu baru, labanya mepun pengering kita. Semangat atau kepengeras hati itu ianya siti, hari kunci kena kita nempuah, penghidup di penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak kakitanya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran nanti lebuah kitanya tadi Belanda kini, lebuah kitanya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak kan kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kiau, jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi bak penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Entik bak ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut di kerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut di kerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil. Kulap-kulap ni ada.
3: Lepas subak kita nadai karan ni kurang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita ni tadi kan nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Ti ia ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni ya.
3: Ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh megak bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita Allah. Lama kebawa kita Allah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, ngelaban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Dan dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belampai bak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bak John bagi keenam gentran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengalami dia ketemada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nato nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita. Tapi kita nak ada semangat, kita deka lemik. Roh ke bisik munyi ke dalam John tadi, kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini. Lebuah kita bertapik ngau pemedias kini. Lebuah kita bertapik ngau pemal kini. Dia kita dekat meda. Penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai. Laban, tubuh mensia tetap hidup serta kering. Tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita. Ambil ke banding. Kita meda bala atlet para. Ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal sedak ya, dari segi tubuh sedak ya, tang lebuah sedak berpekit sedak boleh menang nama kebuah segi amat siti dari faktor pemuju sedak laban bisik training kecukup bisik latih kecukup bisik ajar kecukup tang kelimpah hari trainingnya pemuju sedak tu mega disungkak ke semangat ti kuat ti pun semua pengering dalam tubuh tek ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Mm-mm, ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita medak ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapik ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Ati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka mayuh pemuju aku dah diulih ya. Tiga-tiga medak bakal pemenang medal emas. Bak kategori 72 kg Maya Lumba Paralimpik Bak Paris 2024 Mayanya Subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita medak oh. Ke megak mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisik semangat tik keriang. Semangat pun semua pengering. Oh. Biar megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita boni tu megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke ya. Semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nyak tadi oh. Ko boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu buat pengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuanya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak saya ke buning tok tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tinggah suah ya boleh pemenang maka bak angkat berat tok bak Paralimpik. Kebenar ya tiga-tiga berarti ke mayu hagi contoh kebukai boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina bak main ngau lumba dan megak bak perkara-perkara kebukai setiap lagi contoh ke uliah megak diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya hari menua Amerika megak orang buta keterubah timujo nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu megak nyadi keteladan, nyadi kecuan, nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak peniri ukai buta maya ada. Ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita meda maca sejarah atlet tu tadi. Tang tu nak nekua ya hidup baka orang menyana kebukai mega. Ngai kaya mega. Ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Oh? Jadinya cintai kepatut kepada kita. Menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan di pedak gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal pi kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
3: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pastor nya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulengo kami ba Plaza Jurai 635 bejurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulengo aku di studio kedetok Reverend Pastor Tony. Jadi ha pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke di tapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama agi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti la sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nyak, sep confession. Lalu kedua titik pati kita akan sebut akunya tadi, ianya tang sep peti tu, ianya erti ya nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuh nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik, namun tai kepatut di kerja kita. Namau teti patut di kerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagai nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagai nuan ke benilihnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhatikan kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar deh ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya yeah, betul.
0: Ya okey jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bekeni bak penemu nuan pastor.
1: Sigamat munyi ke nuannya Puan Penny au. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemik, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kedasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Tajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kena sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering lagi. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita uliah. Betapa, ngesemua utai ti, biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, ianya semua utai berjalai semut magang. Nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa, ngau macam-macam bahkan mensia kebiasaannya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngambil ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atang ngambil ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau silih agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ejip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merik sida ya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai terdempak dia Tuhan mega merik sidaya burung pitu utai ke dempak sidaya. Lebuah sidaya nadai air rup dia Tuhan merik sidaya sungai awak ke sidaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuh majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Tang tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi. Ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan. Abak Gunung Sinai, ia megak bisik semangat. Nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah. Ianya ngagai bangsa Judah, ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia ngelunyak diajal dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ketujuh mega anang kita butang, anang ngerjau teh kena betul. Pesan ke-8 anang juri, pesan ke-9 anang bola, pesan ke-10 anang ingin ku teh orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah ti udah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih lagi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bela peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita ianya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan hati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ka di pangsa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita ge ngebuan tetu bekeni ka kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu kurang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang ya, kepada kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerindu kita boleh ngau kami ke mayu hagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai. Sebenarnya kami ngelekat ke program Plaza Jurai 635 ungkap ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih ya Tuhan laban no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labanyak mepun pengering dalam semua kami ti betapi semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasaan wan terus ngiring kami, lalu kuasa wan terus ngibuan kami, kuasa wan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya nuan Tuhan sumber semua pengering, nuan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, tetap kesemayang kita pengelengok kami baru, bak minggu tiga dekat datai. Bapak aku,

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilik ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami YFM segulai sejalai.

0: FM.
1: Yang berjam ketiga pemerintang malam kita dengan lagu keterubah ya country and western kita. Lagu disada Black Charlton, God Gave Me You. Okay? Sebenarnya apa, malam kita di fanpage kami, Perintah Menua Indonesia dan Utup ya, semua palan penamak ngagai Gunung Bromo. Udah bekau penusah kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromonya. Ati udah nyerkai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6. Adi kena tentu ke penglikun mensia manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya. Api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai. Palan pertama ke ditutup mega ianya di belia menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri Kabupaten Pasaruan Jemplang Koban Trisula Kabupaten Malang Ngau Senduro pemega di Kabupaten Lumajang nya palan-palan ke tau di lawak ndur kita ke tau niki tau ke ngagai tucung gunung Bromo di Indonesia. Sebuah meda YouTube saya dah kena kira gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady kau kita ini. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kau lagi nginjal lagi Elvis Presley, Always on My Mind.

Baiklah, kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wow FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, kawan kita Samuel Mudin. Okay. Nyapa dulu beringat kita Alex Daltamina Watabarau di rumah Juana Selanjar Pentia Baru Sekerang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang and meet di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis di Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas di Benga, David Aluk di Semujan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akam, Star Wars TV Silof, Ngau semua, kawan-kawan, kesebuah enggak berpesan mereka. Salam rindu, salam sayau selalu kekia. Johnny Benzi Mending kekitai di Miri mana hari malam tu kekia. Bundang Babih Wamega Benzi Mending ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya. Ngarap kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abau Sinya Pemegang Gau Catherine Robin ya, ya. Selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wai. Alan Jackson dan lagu ya, Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi ginjal lagu Hank Snow, Yellow Rose.

0: Nali Hari. Tadalamay. Pagmarindang Malad.
1: YFM. Simulay sa Jalan.
2: Hi, Sam.
3: Hi, Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukan noan sa rito off, kini?
3: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jauh lebih sih. Ni orang bukai deh.
2: Nada orang sa rito, Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam deh sih.
2: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu ya Love Is In The Air. Okay, baik, jam kita 11.34 minit malam semalam ngagai Simon Kimura. Kapan kita itu rumah ngadan ngam Madam Doris. Okay, sebenarnya ke program, terima kasih. Di Kuala Lumpur, sekindu ketua umur, okay, iaitu betul buat tubuh 50% sudah bekau ya tadi, kena tanjah, okay, ngam petrol. Sedang kesengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersuah primis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat Kepong pagi tadi ni tiada penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul. Superintendent Jasni Zolpai mada sidak di Makangau bekaung gabnisan jam pukul 8 pagi tadi madah ke mangsa ke berumur 60 tahun tu gawak bak kaunter ndur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tamya kritikal. Kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya kes dipasir na genturan 326 kanun keseksaan mensemanyu KBC penerang berkaul ngau suspek tu tamya tai ke penerang ngagai pemansi kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Firdaus Juso mengenai lumur yang kusung 1-0-9198-209 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak neh. Connie Francis, Vacation. Kedua lagi nginjau lagu di Platters, Diana. Diana.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal, kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak, ya?
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ketapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun, maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama aku deh, ya. Aku pun muda pinggir mangkuk, pinggir mangkuk ketiga aku yang lain, dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua, aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat, lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri, aku ingat 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo, tasiak ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dia ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasiak ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati positif ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai titih ke semua atur jalalun sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 mendingga timang kerba tawas ya. Okey, balik kita kagi dengan kami malam tua. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Balik kita ke baru dekat berengkah gawang. Gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Balik kita ke baru dekat belalak malam tuai. Belalak Gawati kecukup ya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu mending ke 3 lagu. Sebelum kita nutup pemberindang malam 9 hari bulan 8. Skater Davis, The End of the World. Kelinginjau lagu hari Carpenters, Yesterday Once More. Kepenudian dar lagu Temple of the King, lagu di sada Rainbow. Nutup program kita country and western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah. Jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.
4: Jadi kita GPS mesti melihat depan. Dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
5: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tempat Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Kucing
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akek cakenya.
7: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesantu Ari YFM.
2: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hashtag nimm die aktiv dir
1: durch. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Ohne Liga kita, Intel Aridua. Empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nggak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Jadi Pastor Lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuat.

0: ka setiap iku mensia ka badunya tu. Lalu kita berarti ka utai ka diajar Tuhan. Lalu utai ka diulih kita ba Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ka Nabi Isaia. Ba buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM, segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kami Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ari,

0: yang agak tai tu ni.
1: Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama tak ada nyau.
1: Capi ngelepuat. Dek nyapir jap. Kenyit kau laban jap.
2: Iga, ga. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinya nak ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor eh membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
1: Nih tu kau deh.
2: Adanya nih.
1: Terima meja. Innovation terbaru hariaku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau gerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi gerungan manuk portable.
2: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, kata jaku ndak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa deh, begitu itu. Isa gamal kita ikut beli. Nyau. Tang, enang gak pun diau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal ditau. Nipak kagak malimpu kerungan manual tak.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia udah jam, nanti utai kudo udah nyadi.
2: Jangan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tergagal itu, bisa beli orang ila ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, timpu milih ni bagi puninya ila, apa tiba-tiba
4: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Wih. Tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang kuda kerungan mano portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
2: 48,000 IG? Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun, amai mayuahnya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakat ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kamberi di projek kutu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dengan kekunya.
1: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantas tika taban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, saja ayan tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja ayan sarak seminak rangkang. Numu-numu sama kita. Understood?
0: Y Arena.
5: Y Arena.
0: Ninting hari satu, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
5: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: yeah. Sprenya karga cuba muda regali mari niat na ame duari na ame nangkap apa yi ku de ngo to to bekas anggo suma tamau kami suba darah kami suba ngena baju ku de baka baju serumanya baik sidai nai bujangnya sida getuai de ngkan wal ne ke basana ngai na de kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang kami peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun punya kenuan jemput tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke pola rinut tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai ketua tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak pihak
0: aku selalu ni kajak tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: perintah ngambil ke berbasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berplasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbasa ke sida.
1: Nah ngamak. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kalau ke Yakub tu. Pengawak berbasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut pawut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu berbasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miku anak. Tanda miku anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Kano ang sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal itu, RUI FM, segulai sejalai.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Didengarkan YFM. Regulai. Sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami YFM segulai sejalai.

Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank, kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digunakan.

0: kata penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduak apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kuruah tinduak deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: pandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau ya bisi impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan aga pemedahan plastik ngena botok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jaku tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak antus setuju ku tetu ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakak putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: Nemu lejau
1: bakat tua kemakai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi ama meliwa tu buah maram.
0: Okay,
1: sampai koyok tua pun di tempat

0: Timang Krematawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nari telepon. Tapi bisa telepon, pelabak aku. Kan sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa inai ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami isi berita kita. Pengerak Pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang pilih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerindu nya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utai tik nyadi leka yaku sumpah datai leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yaku ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya piana ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak nduol kita ke bekerja mega tau dikena nduol kita ke bersekolah mega tau dikena leka yaku pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sedaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyalah bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerindu disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik bak kita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tik bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
4: Nintim malam hari tiga.
6: Tapi kutai tansi wat masak belakang selalu berdua.
4: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
5: Aku memai keteriba kami yang ketuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Pak ngenggau semangat. Tentu ya Pak YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari...

0: ya senaram sari pelup. Kedah lepisin buat anyo piak ke kira. Sigat maya ya senaram sari itu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendera. Kang unta indop ya.
2: Nemu, nemu mabe enterong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu ne. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamen di bilun kontrol. Bilun kabang keterbat-terbainya.

0: Nak encik-encik terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kan beli belum kabang. Didi dekat lindiang lagi.
1: Sejam udahnya.
0: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah.
2: Kamu yang nak ayahnya.
3: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
0: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula kue alai. Beli ke kita tiga.
3: Lagi ya, ke tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbe desengan ini utai. Lagi ku beli.
0: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedaliah.
4: Ingat malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rong. Jago manis saja, enti bisa.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Sam Kichwa, pandang siang ati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, kita nama di ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu aku, Grace Sam Kichwa, bergulai dengan YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tajak gama sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik makan ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV. YFM, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami Wifan segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tanya saya ke diri sebuah Sam. Nya mayo tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut ada tahu kata ikannya tahu kering. Nya mayo tanya kan bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nemi ya ada sih.
2: Nya masih ti ada pemanah ya Sam di kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jadi sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: mulai sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninggal kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengenai Roh Kudus Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaikku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik didingal kitanya tadi mandul. Jadi ayat dambi kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegia anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didingal lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bala peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti lebuh laki ya pulai ke rumah enyak Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagiat mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tenang lu berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan Zechariah tu tadi. Nama kebuah, lepas Tuhan sudah nak ngasih berjaku. Dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan nak jari. Ngau leka jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Maik berita manah pasal Elizabeth kedekat bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penata Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kedatari serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerija utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua.

nyau tuai ukai maya umur lagi oleh beranak nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi temsia tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus nyalai anak ngetu besampi nyak poin ke pemadu penting kedua nama ke oleh pelajar kita amat Zikariah sedua Elizabeth sama belak punas serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngutu Tuhan lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kada kerja pemerintah besai kelia nyadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip nyadi nanti kaul kita cukup manah ngutu Tuhan ia tetap nak ngasak kati kita bekas Zakaria seduai Elizabeth. Jadi kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai yang ngau nak ke uliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benang ranah jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ranah jalai ke Jesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita ke inai lebih kik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah lebih gi bala inai bala pai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak nyalai intu sidak bakal kita kengintu perengkam mas ngau batu. Bergah kita seritu ukai pagila. Jadi berengkah kita ingin tu retah pesaka keberi Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala pai di surga terima kasih ya laban Nuan udah ninggal kesampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal kesampi kami. Nyale sawup kami Tuhan ngambil kami nak ngetu bersampi. Minta ari Nuan sawup mega kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami. Ngambil kami oleh ngajar sedaya pasal Nuan. Pasal pengerinduk Nuan. Pasal pengasihan Nuan. Pasal pemendar Nuan. Ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami. Tahu dikenak Nuan. Ngemesai ke nama Nuan. Nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi megak. Ngagis kedak sidak ke induk. Sidak ke udah bisik ruang biliak. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sida. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngi Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang. Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
8: Metuk belirak Jalur Gemilang.
9: Ngibarik Jalur Gemilang.
10: Ngibar Jalur Gemilang.
11: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyadi pantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai ganadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Kami Nuri dan kita mimpi ngari bermacam lagu.

Yang nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke sehari itu 10 hari bulan 8 2026. Meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau kari channel Astro 871. Nak ngira hari ini muka kita kuliah mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aku harap ke narai penanggul muka ya. Luar kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama buat tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat dengan muka pesan ke berbatang. Ke bisa diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tau lagi begolai 2 pagi wai kat nemu nama topik kita tau kita meda Facebook wai femiban okey hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Okey hanya di merindang kita dulu ke pagi tau peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat dia tu resah rito. Hari remjana pulai ke sarang.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama-nama kebah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gai gai nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat uji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

SPB Chloe Ahmad Sigat merindang kita akan ke Tumu dah bergarik mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurul Negawa atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke Baskola kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benar merindang ke YPM. Terima kasih milih YPM nyadi ke pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang apa gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mega dalam 2-3 hari itu Mega tikas pemersih angin kita Mega. Nak tentu mana ya kalau yang nanti di peda baca tikas pengamah atau ke pemersih angin ke uliah di peda kita empu website APINS hanya A Pollution Index Management System. Kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di peda aku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersih angin ke nak maneh ke pengerai ya atau nyengkaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke kedia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Meka di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersih angin ba sekedar kanandur di menua kita jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal ianya ba tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama ulih ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti ulih di seliah ya. Lalu pihak mereka bala anak kita ataukah kita empu kini ke ngasai ke bisi nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua hangat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil kita samanya ke pengerai kita empu ya lalu pihak makan yang kurang ngirup air ya. Okeynya tadi bak tikas pemersih angin ya bak baca tikas pemersih angin nak pukul 6 pagi tau ya bak sekedar kanandur ke ngerikut ke tak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi atau kurang ke pengawal kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak mereka atau kurang ke kita ke Nunu Babas ya labanya mereka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi itu baca dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Linsi anak umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond anak umpi tau ke bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam bukit Tugung batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Yana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Yana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang uya ulu ngau ile uya batang tamin pasai siung muka ba rumah imbat rumah meriang rumah demung rumah senggua binyo di selepin di limbang tubau ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond anak umpi ya. Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15/8/2026 ba rumah sedampu inya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya di Bintulu Sibu Julau Sepemanjai Jalai Ulu di Jia Selangau ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sabili lubu ernit serata lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba lubu ernit ba rumah dana kerupu ba jalai simpang paip serata entuni ba batu tiga serata kaban belayan ba rumah selat Munggu Sibau rumah Lidi Babu rumah Hikum Senyawan rumah Bros Sungai Antu rumah hamban munggu lipas rumah hali itu bak munggu tunggal debak lubuk nibuang kabuang keluar tabau seratu abu bengang rumah nanga tuai awi wiat anak munggut di bintulu ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apa ipuang udah nadai lalu niang tu ka di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah matar sungai sabili lubo renit seratu lalu niang tu ka dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu pendinga ianya pesan hari dungat anak sidai ya madah ke jati anak cundang jati anak cundang tahu ke indai umul udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu enya ba rumah lili dapur layar betuang ya. Okey lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekata lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B Rian Batang Meribuang Layar Melayu Ili ngau Melayu Lu Meribuang Padi Saka Tano Ntana Betuang Pasak Atas ngau Pasak Baru Kaban Belayan Ba Sungai Kepayang Nanga Padi Ngabang Balai Ringin Serian Tebun Semunjan ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang ya. Jati anak cundang tau ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tau lagi ya. Ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu lagi udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, melina kita dulu ke pagi tu peninga hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Hagi ba awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu ya. Hagi natai ke pesan bokai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Ba rumah sidampu ianya ba senyapa gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila dan jadi pesan tu nuju kaban.

kan, bak Senyabah, bak Kuala, Teribu, Remun, Lebur, Mugah Lama, Mugah Baru, Batu Kepit, Tengah Pundak, Pupuk Jaya, Tekalung, Semelatung, Sungai Lingkau, Suar, Sebang Borak, Merakai, Menat Ulu, Ngawilik, Sepawah Gedung, Sungai Bulu, Senangi, Tegelam, Ngau Mega, Kaban Belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Juna Wana Beti ya. Juna Wana Beti udah nadai. Lalu niang Juna Wana Beti itu duka di Sengai Pala Mayu, ba rumah Sidampu, ianya ba kampung Senyabah Gedung, lalu duka dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Lalu nguyang ngagai pesan ke Siti itu hari Jessica Limpajang madah ke pengawal kata sulit niang indai sida, inya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tila 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangur, Teluk Batu, Tanjung Bekakap, Bawang Asan, Melanggan, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang, ba Teku, Awi Seratu, ba Jih Kenawit, Pulugau Balingian, Bukit Besai, Rumah Suda di Sibu, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Pesan tol tadi madah ke pengawal kata sulit niang jelita anak imang tau ke bini niang jang anak kenawang ya, ke dekat diatur hari 6 tilah 15 hari 8 2026 pukul 9 malam ba rumah Sidampu, inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peningah, ianya area bidar anak langan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kerabai di Bintulu Muka Selangau ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan penerang ke Siri agi kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu ba lumur kosong 112-136-2375 tau ke nuju Jackson Damu ba lumur kosong 14-376-4135. Ya tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu, inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya. Pesan madah ke ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur ianya 22/8/2026 terilak ya ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangau Muka. Okey, jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai
Lini Ane Ungga Balumur 019-951-6169 Tau Kenuju Rata Ane Ungga 014-951-9576 Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Rumah Jimbun Megau Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru Rumah Jubang Pengkalan Lubang Rumah Tawi Rumah Seli Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Hawin Rumah Andau Rumah Seruji Liu Rumah Tan Kaban Belayan Pak 10 Ulu Muka Dikenawit Debak Bayan Ulu Pasai Siung Ngau Maka Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit Niang Dayang Anak Kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Jalai Selangau Muka ya okeynya tadi maka pesan ke paru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peningan untuk hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita pagi hari 1/10/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bawa pengawal dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Rekian dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benong mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenal muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipak ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuskan. Ia maksud ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya, Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala tuai ti bisik penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih nyadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik ukai semina ngau pengelandiak nyadi ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta basic integriti. Setipat ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas mega patut nentu ke Rebak baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipat ngau ekonomi Sarawak tiba pelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rabah baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau penguliah mensia ngasil ke utai ti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kwan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan taekwondo. Bisi dikangau ngangulup pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mo Kwan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mo Kwan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antarabangsa lumba ngau mainnya hari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentabir. Sekubang lebih 40 tahunnya, lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungkak sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah mata penatai mayo temuai ari menua luar ke alainya udah mantu nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei megak merik penglebih bawa pengawak mata penatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bersepadu Limbang ti benuang di gagak diatuk. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantu nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tak megak mantu nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikian dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harry Gina Mada, palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang merakak antara menua, kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka mayuah agi peluang ekonomi ngagai perana menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai, nyungkak dagang temuai ngau aktiviti ekonomi merakak antara menua. Ia Mada, pemansang infrastrukturnya, ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua, tang megak muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawa rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projek nyamega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Datuk Henry Mada, projek Serikian ICQS diatuk manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diatuk benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuak tanah. Ia percaya projeknya boleh tembuk dalam kandang 2 tahun enti semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya diatuk semina ulia dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkap pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raba nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberitahu tu tadi ditusun Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya Aribila Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 10 Hari Bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun mereka pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang. Sigi nak jenuh ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito. Ianya tanduang.
4: Seleka jako sarito. Tau dipending ke kita. Nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
5: Lama kagak punya mata prabuangnya.
6: Oh, kamu no diri tedah ya.
5: Ah, muna diri. Nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau. Nadae penanggul badunya tu nak ulah diatur punya, punya.
6: Deh, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tai makai deh.
5: Anak munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul bak duit. Padah aku bisa duit. Pampe duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi meniga tawanya, lagi uliah aku nupi. Padah jat nama tu kak kede. Anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
6: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belalah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak agama siga anak hudu apakah aku tu munuh diri? Kasih balai indodara belah pasar nyendam ndak penyegat akun. Sapa kemandah gede ku kamu noh diri nah.
5: Ya nama pengawak dek datahnya dah.
6: Nah medau teh pigeh ku tu dek. Tu me tambai aja logo milang. Tambai menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal bekadinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school suba.
5: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Nyak, meh, dikumpai orang pelajar. Sam tambah, nanti dikan nemu. Alai kita tadi belajar, kawal ngau ni penatai menua kita Malaysia, toh.
6: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
5: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bistri, barang ya, meh dia. Belahku. Nama pengawal di nuat ketambahnya. Nama pengerami ke datur kita sebile ya. Nama deka babini, penyau. Nanti deka babini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyung nita tambah indah, ya. Bap pengerami di lah. Besip pengawal nyabuang kita nyau. Hanyau. Siapa ini ngonde jadinya nyau? Nah, patut gade jadi ngaur gel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya nganti maya akan meletup daknya. Nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi ya, yang. Nanti besi bekensi. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak, meh ade anak ngelapat aku bunyau.
6: Dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambai. Lu kumai di bisi rami, melah pinang, bisi nyabung. Nadai utai bukai terundiang dek. Nah lama dagi 31 hari bulan 8. Kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
5: Nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi gawa kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
6: Nyak mede 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka kita ini mudi. Pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
5: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh ingkah tambahnya nyau. Kita uji dia ke ujung perabuan kege.
6: Ni jap tisis pia tu.
0: Kacin ge, ujung ge.
6: Tu, tu, agi jap.
0: Agi.
6: Agi jap.
0: Kanan ge.
6: Agi, agi, kanan ge. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh, jap.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawaknya.
2: Tanya saya ke diri sebuah Sam. Nya maya tanya ke nama utai tu nemu pansut hari tu. Kata ikannya tahu kering. Nya maya tanya ke nama bekeni ke utai tu.
1: Biasa nama ya.
2: Nya masih tu hari pemanah ya Sam. Kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam.
1: Anda salah tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.